0: ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan, Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku Marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada Asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa dengan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan

0: menabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3 dan kembali bersama kami di program Satu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar konvoi Nusantara untuk menyambut pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya membangun semangat masyarakat menjelang pelaksanaan agenda nasional yang akan dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Konvoi menampilkan iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 3 yang mengusung identitas budaya dari berbagai provinsi di Indonesia. Rute perjalanan konvoi dimulai dari lapangan Gelora 23 Januari dan berakhir di kawasan rumah dinas Bupati Gorontalo di Kompleks Pakaya Tawar. Bupati Sofian Puhi mengatakan persiapan pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 saat ini telah masuk ke tahap akhir. Sejumlah pekerjaan terus dipacu agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

meninjau kawasan objek wisata Pentadio Resort yang berada di Kecamatan Telaga Biru dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini destinasi wisata tersebut menjelang Pekan Nasional KTNA 2026 sekaligus mengevaluasi rencana pengembangannya ke depan. Dalam kunjungan tersebut, dirinya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, serta sejumlah pejabat terkait. Mereka melakukan peninjauan langsung kondisi fasilitas dan kawasan wisata yang akan menjadi salah satu lokasi kunjungan para peserta PENAS KTNA ke-17 tahun 2020.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda membungkus makanan panas menggunakan plastik? Faktanya bisa menyebabkan kanker payudara. Sudah menjadi kebiasaan kita membungkus makanan di dalam plastik, apalagi saat kita membeli makanan berkuah. Tapi ternyata hal ini memiliki bahaya kesehatan tersendiri. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kasus kanker payudara di Indonesia mencapai 58.256 kasus di tahun 2018. Ini merupakan kasus kanker terbanyak sebelum kanker serviks yang mencapai 32.469 kasus. Kepala Pusat Kanker Payudara di Rumah Sakit Memorial Sin Kong Woo Solju, kebiasaan membeli makanan panas kemudian dibungkus ke kantong plastik merupakan salah satu kemungkinan penyebab kanker payudara. Panas dari makanan di kantong plastik dapat menyebabkan pelepasan bahan kimia berbahaya, kemudian bahan kimia tersebut terserap ke dalam makanan yang kita konsumsi. Dilansir dari World of Bass, salah satu bahan kimia berbahaya adalah bisphenol, merupakan estrogen sintetik yang dapat mengganggu hormon tubuh dan membuat hormon reseptor positif kanker payudara berkembang dan tumbuh dalam tingkat paparan tertentu. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hal ini, tetapi penelitian ini tidak konklusif karena beberapa penelitian mengatakan BPA dapat menyebabkan kanker payudara, sedangkan penelitian lain mengatakan BPA bukanlah karsinogen. Namun terlepas dari ini, Zeng menghimbau untuk lebih berhati-hati dalam mencampurkan plastik dengan makanan panas. Oleh karenanya, lebih baik membawa wadah sendiri saat membeli makanan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar di manapun Anda berada, kita terus menemukan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini dengan menyimak dialog untuk hari ini terkait penyelenggaraan Penaskah TNA 2026. Apa dampaknya? Tentunya dampaknya akan sangat luar biasa di momentum ini. Lalu bagaimana kesiapan daerah kita untuk memanfaatkan peluang dan momentum Pekan Nasional Tani Nelayan di yang diselenggarakan di Gorontalo ke-17 ya, di Kabupaten Gorontalo tepatnya. Saat ini Anda akan bersama dengan Rusdi Aneta yang tengah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi Rusdi.
3: Selamat pagi Yusril.
2: Ya, sudah bersiap tentunya dengan beberapa narasumber yang nantinya akan membahas topik ini. Kami silakan Rusdi.
3: Ya, baik Yusril dan pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi ini di si Rabu 10 Juni 2026. Sudah disampaikan tadi topik kita di pagi hari ini penyelenggaraan Penaskah TNA di Gorontalo. Nah, apa dampaknya? Kita akan memperbincangkan topik tersebut dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami di Zoom. Kami sapa satu persatu narasumber kami. Yang pertama ada Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Bapak Romi Moge. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Romi.
4: Selamat pagi Bang. Ya. Seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
3: Ya, kita sapa juga ada Pak Wasito Sumawiyono selaku pelaku usaha pertanian di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wasito. Bisa di-open dulu Pak audionya Pak, masih terkunci Pak Wasito.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat Gorontalo semuanya.
3: Ya, baik. Dan narasumber kami yang ketiga ada Pak Abdurrahman Abdurrahim Umar selaku Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdurrahim. Diopen dulu audionya Pak, masih terkunci Pak. Masih terkunci audionya Pak. Ya. Ya, dan pendengar, seperti biasa nantinya dialog kita di pagi hari ini, kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran pendapat, silakan di 0821-9664-8664. Dan juga dialog kita di pagi hari ini, kita, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdurrahim.
5: Iya, sama-sama, selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada.
3: Ya, baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Kita akan membahas topik terkait dengan penyelenggaraan Penaskah TNA di Gorontalo. Dan pendengar, dialog kita di pagi hari ini juga kami live di YouTube RRI Gorontalo. Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami di pagi hari ini. Dan kami juga masih menunggu satu narasumber yang akan bergabung di Zoom pagi hari ini. Ada Ketua Panitia Penaskah TNA tingkat Kabupaten Gorontalo, Bapak Darwin Romi Syahrain, yang nanti juga akan bergabung di dialog kita di pagi hari ini. Pendengar, penyelenggaraan Penaskah TNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi sektor akomodasi. Menjelang pelaksanaan kegiatan, tingkat hunian hotel mengalami peningkatan dan sedikitnya ada 23 hotel telah penuh dipesan oleh peserta dari berbagai daerah. Selain itu lebih dari 5.700 rumah disiapkan sebagai homestay untuk menampung sekitar kurang lebih ada belasan ribu peserta. Kondisi ini membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha, perhotelan, pemilik penginapan, serta masyarakat yang menyediakan layanan homestay maupun konsumsi. Dari sisi usaha restoran, kuliner, UMKM, transportasi serta pariwisata, Penas KTNA 2026 ini menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Kehadiran puluhan ribu peserta akan mendorong permintaan terhadap makanan, minuman, oleh-oleh, produk UMKM serta jasa transportasi. Bagi para petani dan nelayan, Penas 2026 juga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan Pak Romi Moge dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan dampak dari penyelenggaraan Penas KTNA di Provinsi Gorontalo. Kita ketahui bahwa di Penas ini menghadirkan puluhan ribu peserta dari luar daerah. Nah, ini juga berdampak terhadap pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti apa kesiapan dari pemerintah provinsi sendiri, Pak? Silakan Pak Romi.
4: Ya, makasih Bung Rusdi Aneta atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Olahraga, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Bahwa kita tahu bersama agenda Penas yang insya Allah akan berlangsung di tanggal 20 sampai tanggal 25. Rencananya akan dibuka langsung oleh Pak Presiden. Ini sebuah perhelatan akbar Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA yang insya Allah akan diselenggarakan di Gorontalo. Sampai dengan saat ini kami mengupdate informasi bahwa kesiapan peserta yang datang itu mulai di tanggal 15 Juni sampai tanggal 19 Juni.
3: Ya.
4: Sekarang ini yang kemudian mengkonfirmasi kedatangan itu sudah hampir 16 ribu sudah mulai datang.
3: Ya.
4: Dan tentunya dengan kedatangan peserta ini dari seluruh Indonesia, ini tentu sangat berdampak besar terhadap perekonomian, khususnya perhotelan, kemudian makmin, makan minum restoran, dan juga wisata yang ada di Gorontalo. Untuk hunian hotel ini di kami, setelah kami data itu, di kami itu ada sesuai dengan pendataan itu ada sekitar 57 hotel yang ada, baik itu berbintang maupun melati. Nah sekarang di 57 itu ada sekitar 1555 kamar, itu sudah 99% terisi.
3: Ya.
4: Itu penginapannya mulai di tanggal 18, 19, 20, 21, 22. Itu yang akan kemudian menjadi puncak okupansi hotel di Gorontalo. Nah, dari itu di luar dari homestay dan juga pemondokan yang disiapkan oleh pemerintah, itu fokus di Kabupaten Gorontalo. Itu di Limboto, Limboto Barat, Tibawa, dan Telaga CS. Dan sekarang ini kami informasikan bahwa dengan kemudian penuhnya hotel, maka beberapa rumah penduduk dan kos-kosan yang itu kos-kosan elit itu juga sudah dipesan dan sudah penuh.
3: Ya.
4: Susu di Kota Gorontalo. Nah sekarang kami informasikan juga kepada seluruh masyarakat yang memiliki rumah yang kosong dan dia kemudian punya representatif untuk kemudian dijadikan penginapan, ini mungkin bisa diinformasikan ke kami dan juga tim PHRI, dan kami akan kemudian konfirmasikan kepada panitia yang menjadi PIC daripada penginapan tersebut. Sekarang ini kami memang sudah kesulitan karena beberapa juga tamu yang mengkonfirmasi hadir sampai dengan saat ini itu meminta penginapan. Tentunya ini sangat berdampak Bung Rusdi untuk masalah akomodasi.
3: Ya.
4: Kemudian dari aspek kemudian pusat jajaran kuliner dan juga cenderamata ini telah kami persiapkan ada beberapa juga kerajinan fashion, kriya, dan olahan pangan ini kami sudah siapkan dan tentunya mereka akan bersiap menyambut peserta. Dari aspek destinasi wisata, ini ada beberapa destinasi yang menjadi bagian dari referensi kami untuk kemudian mereka kunjungi dan telah kami masukkan dalam paket-paket perjalanan. Ini akan kemudian berlangsung di tanggal 21 Juni sampai tanggal 24 Juni. Yang kemudian pusatnya di beberapa peserta itu tetap mereka yang paling utama itu wisata premium itu Hiu Paus. Mereka akan ke Hiu Paus. Terus ada berapa yang ke Bongo karena itu merupakan wisata religi. Ada ke apa Danau Perintis. Kemudian ada juga yang punya apa spesialis interest tourism menyelam. Ini kami siapkan juga Olele. Ya. Dan juga ada beberapa destinasi kayak wisata sejarah itu kayak Iluta dan juga Benteng Otanaha. Dan beberapa destinasi lain yang itu sudah kami masukkan dalam paket perjalanan.
3: Ya.
4: Ini beberapa hal yang memang menjadi dampak daripada pelaksanaan PENAS.
3: Pak Romi, kalau dari sisi produk ekonomi kreatif nantinya apa yang akan dipamerkan kepada para peserta Pak Romi?
4: Yang pertama tentunya ini fashion. Jadi fashion itu lebih ke karao. Jadi karao ini menjadi produk lokal kita yang premium hari ini dan sudah diekspor ke beberapa negara termasuk juga Amerika, Eropa dan juga beberapa negara ASEAN. Ini menjadi juga incaran para peserta. Selain itu juga untuk olahan pangan tentunya ada kue karao dan juga beberapa olahan pangan yang dia bersifat kue basah. Ini juga sudah beberapa pengrajin yang sudah menyiapkan dengan packaging yang limited edition. Misalnya gula-gula soba itu sudah dalam posisi ready sekarang dengan limited edition, artinya sudah digambar PENAS. Jadi seluruh pelaku-pelaku UMKM kami sudah harapkan mereka punya produk packaging itu yang limited edition. Yang artinya mereka mensukseskan PENAS ke-17 di Gorontalo. Sehingga seluruh produk-produk cenderamata itu semua memiliki maskot PENAS, bergambar maskot PENAS 2026 di Gorontalo.
3: Ya baik. Ya baik Pak Romi, saya ke Pak Wasito terlebih dahulu sebelum ke Pak Ibrahim. Pak Wasito, dari sudut pandang pelaku usaha pertanian, ini pelaksanaan PENAS TNA 2026 di Provinsi Gorontalo bagi pelaku usaha atau pelaku pertanian sendiri bagaimana Pak? Silakan Pak Wasito.
6: Baik, dampaknya Pak. Jadi ya Pekan Nasional KTNA ini tentu ini spesifik mengkhususkan acara ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas para petani dan nelayan kita di seluruh Indonesia. Pada hari ini pelaksanaan di Gorontalo, tentu kita warga masyarakat tani di Gorontalo menyambut dengan antusias kegiatan Pekan Nasional ini. Karena apa? Nanti di dalam kegiatan Pekan Nasional ini paling tidak kita akan kedatangan puluhan ribu dan bahkan mungkin potensi sampai di 35.000 warga tani di seluruh Indonesia akan datang ke Gorontalo. Nah tentu ini mereka akan membawa di samping tadi sebagai alternatif untuk pendapatan-pendapatan warga masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain, perhotelan, transportasi. Tapi dari sisi petani, kita tentu akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nanti akan ada ahli dan transfer teknologi dari daerah-daerah tertentu. Nanti di sini, di kegiatan PENAS KTNA ini tentu nanti akan digelar teknologi-teknologi baru yang ada kaitannya dengan teknologi peningkatan pertanian. Sehingga nanti petani Gorontalo di samping nanti di dalam pelaksanaan kegiatan itu telah menyiapkan panitia dengan gelar teknologi, ada sarana-sarana pertanian yang baru yang akan digelarkan di sana, nanti ada gelar teknologi yang telah disiapkan. Nah, tentu nanti teman-teman dari daerah-daerah lain di provinsi-provinsi yang telah lebih maju pertaniannya, mereka akan membawa teknologi di Gorontalo. Di samping nanti juga kita Gorontalo juga akan menyiapkan teknologi-teknologi baru yang nantinya juga akan dilihat oleh petani-petani di daerah lain juga sebagai bahan yang kita sebut sebagai istilahnya take and give. Kita juga siap memberikan ilmu-ilmu kita dari Gorontalo sebagai teknologi pertanian yang terbaru, tapi Gorontalo juga akan siap menerima masukan-masukan yang dibawa oleh para peserta dari provinsi-provinsi yang lebih maju dalam rangka bagaimana nanti kita para petani. Nah tentu ini sebagai warga tani saya memberikan apresiasi dan karena sampai dengan hari ini kita memperjuangkan bagaimana Gorontalo menjadi tuan rumah ini tentu tidak mudah. Dan hari ini kita sudah di depan mata pelaksanaan PENAS KTNA akan ada di Gorontalo. Sehingganya ini kita akan manfaatkan dengan baik, dan warga tani seluruh Gorontalo, warga pertanian, warga tani Gorontalo, tentu mari kita manfaatkan momen PENAS ini, kita berkunjung ke lokasi di mana kegiatan-kegiatan ada, bertemu dengan para tamu-tamu dari provinsi lain dan bahkan dari beberapa negara yang konsen di dalam kegiatan kita ini sudah melapor akan datang ke Gorontalo dalam rangka untuk mensupport. Nanti karena ada perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, teknologi pertanian, itu akan datang juga. Sehingganya ini nanti para petani yang saya maksud adalah termasuk teman-teman saudara-saudara saya para nelayan. Ya. Ada teknologi-teknologi baru kita, sehingganya pada dasarnya kami warga tani Gorontalo menyambut dengan gembira dan antusias untuk pelaksanaan PENAS KTNA ini yang sudah tinggal beberapa waktu yang ke depan, tidak lama lagi kita akan laksanakan, dan ini tentu akan memberikan keuntungan, dampak keuntungan besar bagi para petani kita dalam rangka yang saya katakan tadi itu, transfer teknologi, alih teknologi, agar nanti pertanian di Gorontalo pasca pelaksanaan PENAS KTNA ini akan mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Sehingganya kita akan ke depan bertransformasi, bertani dengan teknologi yang lebih maju, sehingga nanti akan memungkinkan petani-petani kita ini akan lebih maju untuk meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani kita di masa-masa yang akan datang.
3: Ya. Pak ya. Warsito, kalau Pak Warsito melihat dari sisi kualitas SDM kita di Gorontalo terkait dengan gelar teknologi ini, kualitasnya SDM Gorontalo bagaimana Pak? Khususnya para petani di Gorontalo, Pak Warsito.
6: Nah, tentu kita secara umum, kita telah memiliki SDM yang cukup, kita telah menyiapkan, pemerintah kita juga telah menyiapkan, dan secara mandiri petani kita juga telah meningkatkan kapasitas dirinya dalam rangka untuk bagaimana bertani dengan yang lebih baik. Tapi tentu kita istilahnya harus juga menyadari bahwa ada daerah-daerah lain kayak di beberapa provinsi di Jawa, di Sumatera itu memang pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Kita harus akui, kita tidak boleh menutup mata di dalam hal itu. Tapi ya, kita tidak boleh tidak percaya diri. Petani Gorontalo tetap percaya diri bahwa teknologi yang ada nanti panitia telah menyiapkan lokasi-lokasi oleh pemerintah itu dalam rangka gelar teknologi. Artinya apa? Bertani dengan sebuah teknologi terbaru yang disiapkan oleh panitia lewat teknologi-teknologi yang bekerja sama dengan dunia usaha, yang nantinya petani kita bisa melihat bagaimana ke depan bertani lebih efisien, lebih produktif, agar apa? Ujung-ujungnya agar nanti petani itu bisa punya hasil yang baik dengan berkompetisi. Karena sekarang ini dunianya adalah dunia kompetisi. Kita tidak bisa merasa bahwa bertani itu dengan cara sendiri-sendiri. Karena apa? Pasar itu begitu terbuka. Karena kalau kita tidak berkompetisi dengan produktivitas yang tinggi, maka kita lama-lama kita akan tergerus. Kuncinya, sarana PENAS KTNA ini adalah menjadi salah satu sarana untuk petani Gorontalo. Kalau ada yang kita mampu dan kita miliki teknologi, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang datang. Tapi kita juga jangan malu apabila dari daerah-daerah yang lebih maju, kita juga bertanya agar nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dari mereka-mereka yang sudah memiliki teknologi-teknologi yang terbaru, jadi yang termaju. Tapi nanti panitia akan menyiapkan gelar teknologi, kemudian juga mempersiapkan lokasi-lokasi studi banding dan lain-lainnya, sehingganya nanti saya berpikir bahwa PENAS KTNA dari kita punya petani, kita punya nelayan di Gorontalo, saya berpikir ini kesempatan. Dan saya berpikir kita harus datang ke lokasi, walaupun kita sebagai orang Gorontalo, nanti jangan sampai merasa lokasinya di Gorontalo, kita tidak lagi melihat di lokasi kegiatan tersebut. Mari kita warga tani, para ketua-ketua kelompok, dan teman-teman aktivis-aktivis pertanian, pelaku-pelaku pertanian, kita mari kita datangi lokasi-lokasi kegiatan. Dan alhamdulillah kerja keras panitia, pemerintah provinsi dan Kabupaten Gorontalo hari ini melalui ketua panitia juga, saya melihat progres daripada kegiatan yang dilakukan oleh panitia ini sudah sangat signifikan, dan saya meyakini bahwa kegiatan kita ini akan sukses, dan bahkan menurut saya ini akan lebih sukses dari pelaksanaan PENAS KTNA yang sebelumnya di Padang Pariaman di Sumatera Barat. Dan saya berpikir Gorontalo sangat bisa dan sangat mampu karena kita berpengalaman melaksanakan event-event besar seperti pada saat kita melaksanakan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia pada waktu sebelumnya. Dan kita sukses, dan saya yakin bahwa PENAS KTNA 2026 ini kita juga akan sukses dengan kerja keras kita semuanya.
3: Ya, baik. Saya ke Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim melihat atau menjelang pelaksanaan PENAS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini kan tercatat sejumlah hotel maupun sudah penuh. Nah, bagaimana dari Bapak sendiri dari pihak RI melihat peluang ekonomi yang muncul dari peningkatan tingkat hunian yang akan pada pelaksanaan PENAS tahun ini, Pak? Silakan Pak Abdurrahim.
5: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Selamat pagi Pak Rusdi, Pak Romi, Pak Warsito. Baik, dalam rangka untuk pelaksanaan PENAS, Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang ke-17, ini harus kita aspirasi. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah diberikan kepercayaan dalam hal pelaksanaan Pekan Nasional Tani dan Nelayan. Kita bicara masalah pihak hotel, tentunya ini dapat dampaknya sangat besar terhadap peningkatan pendapatan kamar hotel yang selama ini kurang lebih hampir 2 tahun kami mengalami dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat untuk penjualan kamar dan meeting room itu tidak masih kurang, dan alhamdulillah dengan adanya pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ini kami sangat menikmati. Ini sangat-sangat menikmati terhadap pendapatan perhotelan kami, dan untuk kamar yang tersedia yang sekarang ini juga sudah disampaikan oleh sekretaris daripada Dinas Pariwisata itu kurang lebih sudah 99% kamar yang terjual. Dan kami sangat-sangat-sangat ketika dari teman-teman tamu luar daerah menghubungi kami sudah sampaikan bahwa kamar hotel yang ada sama kami itu sudah full. Mereka bagaimana caranya mereka untuk memaksa kepada kami agar bisa, padahal kamar sama kami itu sudah full. Inilah ada hal-hal yang sangat baik bagi terhadap pelaksanaan Pekan Nasional. Namun tentunya juga kami berharap kepada pemerintah daerah, khususnya Provinsi Gorontalo, ini dengan adanya kenaikan sembako, ini tentu juga dirasakan oleh nanti pihak hotel dalam biaya operasional juga meningkat. Ketika pendapatan juga kami meningkat, biaya operasional meningkat dengan adanya kenaikan-kenaikan harga sembako. Tentunya ini kalau yang kenaikan wajar-wajar, oke-oke saja. Tapi ada kenaikan-kenaikan yang sudah tidak wajar, kami minta dari pemerintah untuk segera mungkin mengantisipasi operasi pasar entah bagaimana dalam rangka untuk menghadapi kurang lebih 1 minggu kemudian ini pelaksanaan PEN akan terlaksana. Tentunya kami dari pihak dan seluruh pihak-pihak UMKM juga ini sangat merasakan terhadap peningkatan pendapatan. Dan kebetulan juga kemarin kami diskusi dengan

0: kepastian dari pihak hotel Pak Abdurrahim ya, yang saat ini terus digenjot Pak.
1: Iya, iya. Untuk sementara ini kami, khususnya juga ke kami, itu kami sementara melaksanakan rehab-rehab kecil terhadap tempat hotel kami, agar bagaimana pihak para tamu-tamu ini yang datang, mereka itu puas dengan keadaan, tentunya masalah kebersihan, pelayanan mereka, makanan, sajian makanan mereka itu harus kita layani dengan baik. Sehingga bagaimanapun kita akan membawakan nama baik Provinsi Gorontalo dalam hal untuk menghadapi Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17 yang ya, akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai tanggal 25.
0: Iya, Pak, dengan adanya peningkatan jumlah hunian ini berarti juga pihak hotel maupun restoran itu apakah akan menambah sejumlah karyawan baru atau bagaimana, Pak? Karena kapasitas pasti full ini, Pak.
1: Iya, kalau untuk sementara karena dengan adanya efisiensi kemarin, tentunya akan ada teman-teman ya, pihak teman hotel lain itu yang merumahkan, tentunya mereka akan memanggil untuk membantu bagaimana dalam rangka untuk memanggil kembali dalam rangka untuk menghadapi pelaksanaan PENAS ini.
0: Ya, saya ke Pak Romi. Pak Romi bisa menanggapi apa yang menjadi keluhan dari Pak Abdurrahim tadi terkait dengan kenaikan harga sembako. Mungkin ketika ada kegiatan atau event-event besar, pasti beberapa harga komoditas di Gorontalo akan naik. Nah, ini juga berdampak kepada pihak hotel maupun restoran. Tanggapannya bagaimana, Pak Romi? Silakan, Pak.
2: Ya, oke. Jadi yang pertama, sebelum ke sembako itu, jadi selain perhotelan, rumah makan, juga yang berdampak besar juga itu adalah rental. Jadi rental ini terus terang kami kesulitan, karena memang armada-armada yang dibutuhkan oleh tamu PIP maupun peserta itu begitu banyak. Yang PIP itu kan ada yang kemudian memesan kayak Alphard, ada juga yang mungkin Mercy. Ya memang di sini kurang tersedia, sehingga kami harus menghubungi pihak daripada perhimpunan rental di Sulut dan Sulawesi Tengah untuk kemudian bisa menyediakan armada tersebut. Selain itu, beberapa juga dampak lain yang memang tadi telah menjadi keluhan adalah kenaikan beberapa bahan pokok. Nah, ini terus terang kemarin di rapat pimpinan, Pak Gubernur sudah kemudian mengarahkan kepada dinas terkait untuk melakukan operasi pasar. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan harga ini menjadi perhatian pimpinan kami, dan beliau sudah merintahkan dinas teknis untuk melakukan operasi pasar terkait dengan kenaikan harga tersebut. Dan insya Allah dengan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat kemudian berdampak pada harga-harga yang kemudian naik itu bisa kemudian distabilkan sampai pada operasi pasar. Dan juga gelar pasar murah akan kemudian dilakukan jika kalau hal-hal yang kemudian dikhawatirkan itu bisa terjadi. Seperti itu, Bung Rusdi.
0: Ya, baik. Pendengar Radio Publik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, saya berikan kesempatan lebih bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami yang sudah bergabung di jumpa hari ini. Silakan di 0821-9664-8664. Kita buka penelpon di pagi hari ini. Oke, penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Penelpon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Pak Sudirman Panibatura. Nah,
0: silakan Pak Sudirman.
3: Terima kasih atas pemaparan beberapa narasumber. Pertanyaan saya saja langsung pertanyaan pertama. Apakah maksud daripada diselenggarakannya kegiatan ini di daerah kita di katakanlah Provinsi Gorontalo, apakah ini memang jadwal rutinnya yang berapa tahun sekali mungkin digulirkan di setiap provinsi? Pertama, maksudnya diselenggarakannya itu. Kemudian tujuan akhir yang bisa ditindaklanjuti ke depan ini, harapan daripada penyelenggara maupun pemerintah itu seperti apa, harapan kita ke depan terutama kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan ini, terutama sebagai petani dan nelayan andalan. Andalan yang seperti apa yang kita maksudkan dan keberlanjutannya seperti apa? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Pak Sudirman Panedi Batuda sudah memberikan masukan pertanyaan kepada tiga narasumber kami di dialog pagi hari ini. Kita buka lagi, silakan Anda bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan. Silakan penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di belakangnya Pak Sudirman dengan Bapak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak.
1: Dengan Hamzah di Loato.
0: Pak Hamzah di Loato, Pak Guyaman. Silakan Pak Hamzah.
1: Kami memang betul kami sebagai masyarakat petani, tapi kami ingin mohon informasi untuk pengunjung umum. Kan tadi itu diceritakan kegiatan panitia,
0: ya,
1: ketersediaan logistik dan segala macam. Di dalam peserta ini kan mungkin ada perwakilan daerah, ada yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian. Terus ya, untuk pengunjung umum kira-kira bagaimana? Seperti
0: pengunjung umum apa? Ya?
1: Ya, pengunjung umum kira-kira seperti apa modelnya? Terima kasih Tawarsito. Ya, terima kasih.
0: Pak. Baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah di Loato, Pak Guyaman. Kita buka satu lagi penelpon ya di belakangnya Pak Hamzah. Silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan, kita juga akan membacakan beberapa pertanyaan dari kanal YouTube RRI Gorontalo di sesi kita dialog interaktif pagi hari ini. Satu lagi penelpon, silakan kita buka sesi dialog interaktif. Sudah ada dua penelpon, Pak Sudirman Pane dan juga di Batu Daa, dan juga Pak Hamzah di Loato. Saya bacakan pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo dari Harta Tadika. Bagaimana cara daftar UMKM di Penas? Dibuka untuk masyarakat umum atau memang so dipilih? Oke, terima kasih. Dari Rahmat Saputra, bagaimana persiapan panitia penyelenggara Penas dan persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh panitia? Baik. Penelpon ketiga, kita buka. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi penelpon. Sudah bergabung, Pak. Penelpon.
2: Bagaimana persiapan panitia
0: ya. Mohon maaf Bapak, bisa dengarkan langsung di handphone, tidak usah mendengarkan radio monitor karena delay Pak. Kita bisa mendengarkan di sini. Langsung dengarkan di handphone Bapak, tidak usah mendengarkan radio monitornya Pak. Silakan Pak. Ya. Halo, penelpon? Ya, terputus. Bapak bisa langsung saja bisa menelpon kembali dan Bapak tidak usah mendengarkan radio monitor, langsung melalui handphone saja Bapak didengarkan suara kami. Baik, sebelum ditanggapi oleh narasumber kami, kita istirahat sejenak, kita rehat terlebih dahulu, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
2: Cepat, tenang. Masuk, luar biasa, sprint dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi dialog kita di pagi ini. Sudah ada beberapa pertanyaan masukan dari masyarakat di dialog kita di pagi ini. Yang pertama, saya berikan kesempatan Pak Romi untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Sudirman tadi, Pak. Untuk jadwal kegiatannya, tujuan dari kegiatannya seperti apa? Silakan Pak Romi.
2: Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan PENAS berapa dilaksanakan. Ini kalau sesuai dengan jadwal ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Jadi tahun 2023 itu dilaksanakan di Padang, dan tahun 3 tahun setelah itu dilaksanakan di Gorontalo. Kemudian yang kedua tentunya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Warsito berkaitan dengan tujuan pelaksanaan PENAS ini adalah, yang pertama adalah ini sebuah pertemuan akbar seluruh petani dan nelayan andalan seluruh Indonesia. Mereka bertemu dan kemudian mendiskusikan. Jadi ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dalam pelaksanaan PENAS tersebut. Itu yang pertama berkaitan dengan gelar teknologi. Jadi gelar teknologi itu adalah beberapa teknologi pertanian dan lain mutakhir itu akan kemudian ditampilkan dalam Geltek yang akan dilaksanakan pada PENAS itu. Jadi bagaimana melaksanakan modifikasi pertanian modern, kemudian ada juga studi banding terhadap kelompok-kelompok petani yang memang sudah berhasil, dan juga ada pameran ekspor terkait pertanian, dan juga ada dialog dan workshop berkaitan dengan pelaksanaan teknologi pertanian dan nelayan terupdate saat ini. Sehingganya dengan kemudian menghadiri itu, maka tentunya seluruh petani itu akan diberi pemahaman, akan diberi sebuah ilmu yang baru, yang baik, berkaitan dengan bagaimana mengelola pertanian yang baik, yang efektif, efisien, di tengah kemudian gempuran cuaca, di tengah kemudian efisiensi anggaran, dan bagaimana kemudian memasarkan pertanian itu, baik itu antar daerah maupun juga beberapa juga sampai diekspor. Nah, di pertanian tentunya akan kemudian diberikan pemahaman dan ini. Di pameran juga akan kemudian dipamerkan beberapa produk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia berkaitan dengan produk pertanian, produk nelayan. Kemudian di samping itu juga ada pagelaran budaya. Jadi pagelaran budaya yang juga akan dilaksanakan selama pelaksanaan PENAS itu, yang akan menampilkan seluruh budaya-budaya yang baik itu tarian maupun lagu-lagu yang akan kemudian digelar di selama PENAS nanti. Itu sudah ada spot-spot yang kemudian dilakukan. Kemudian berkaitan dengan UMKM, tentunya ini UMKM yang akan terlibat nanti itu ada sekitar 250 pelaku, dan di pelaku itu semua sudah dilakukan penilaian awal. Jadi itu dilakukan oleh Dinas Perindak, oleh Bank Indonesia, dan juga oleh Dinas Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif, dilakukan proses kurasi. Karena kenapa dikurasi? Karena memang peserta-peserta kita yang dari seluruh Indonesia maupun tamu VIP itu akan kemudian menikmati produk UMKM itu, sehingga dipastikan dengan kemudian dikurasi itu, maka tentunya dari aspek kehalalannya, dari aspek higienitasnya, dari aspek gizinya, dari aspek kebersihannya, semua terpenuhi, sehingga dipastikan seluruh pelaku-pelaku UMKM yang kemudian akan berjualan di zona inti, kemudian di kawasan sekitar maupun di pelataran Taman Budaya itu, semua sudah terkurasi.
1: Ya.
2: Dan sehingga peserta yang akan kemudian menikmati produk itu, alhamdulillah bisa percaya bahwa produk itu sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh panitia.
1: Ya.
2: Kemudian berkaitan dengan persiapan PENAS, tentunya tadi sudah kami jelaskan, mulai dari aspek kedatangan tamu, mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 19, ada yang tanggal 20, Kemudian dari persiapan venue ini sudah hampir 90%. Sekarang sudah disiapkan oleh panitia lokal, panitia provinsi maupun panitia nasional. Kami rapat setiap hari, setiap minggu, setiap jam kami rapat berkaitan dengan update persiapan pelaksanaan PENAS itu. Dari pembangunan infrastrukturnya, dari persiapan administrasinya, sampai pada persiapan siapa yang kemudian akan hadir dalam pelaksanaan PENAS. Kemudian, siapa saja yang bisa hadir? Tentunya PENAS ini terbuka untuk umum. Siapa saja yang kemudian datang, itu terbuka. Tapi tentunya kemudian kawasannya begitu besar. Jadi itu di kawasannya di beberapa lokasi, di belakang UG, itu ada namanya Gor Dapitoni, sampai ke belakang. Itu ada sekitar hampir 2 hektar luas pelaksanaan itu. Ya. Dan sampai juga di Taman Budaya. Itu berupa pameran Pekan Ekonomi Syariah dan juga booth-booth UMKM. Sampai ya. Di kantor bupati juga ada ya. Lokasi tersebut. Seperti itu,
1: Bu. Ya, baik. Ya, baik Pak Romi. Saya ke Pak Wasito. Pak Wasito sudah mendengarkan beberapa pertanyaan masukan dari masyarakat. Saya menarik apa yang disampaikan Pak Sudirman tadi terkait dengan Katenaat atau yang disampaikan tadi adalah andalan. Seperti andalan itu seperti apa ini Pak Wasito? Pertanyaan dari Pak Sudirman tadi. Silakan Pak Wasito.
0: Baik, Pak Sudirman Pane, tentu saya sudah sangat mengenal beliau. Jadi yang dimaksud dengan kata andalan ini kan begini, ini kan merujuk kepada organisasi induk daripada penyelenggara kegiatan ini adalah KTNA. KTNA ini memang sudah didirikan sudah sejak zaman Orde Baru lah. Artinya salah satu itu namanya kontak tani dan nelayan andalan. Jadi di situ berisi para kelompok-kelompok tani. Intinya adalah kontak tani dan nelayan ini adalah merupakan forum komunikasi para kelompok-kelompok tani yang bergerak di seluruh Indonesia yang tentunya nanti akan saling mentransformasikan, memberikan informasi tentang teknologi-teknologi di masing-masing daerahnya maupun teknologi-teknologi baru yang diciptakan oleh pihak-pihak terkait yang tentu akan memberikan informasi tentang teknologi pertanian terbaru. Setidak-tidaknya kata andalan itu tentu adalah merujuk kepada nama organisasi daripada KTNA itu sendiri. Artinya andalan yang dimaksud itu spirit dan semangatnya adalah ya. Ini adalah merupakan kelompok-kelompok tani yang nantinya akan bisa memberikan semacam informasi-informasi kepada seluruh petani di wilayahnya masing-masing sebagai wujud transformasi informasi dan teknologi daripada pertanian itu sendiri. Kemudian ya tentu kembali saya katakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia dan segala macam dan tadi tentu seluruh pengunjung ini bebas datang kemana saja. Artinya ini terbuka karena ini adalah di seluruh Kabupaten Gorontalo baik di pusat kegiatan di Limboto, di Gor Dapitoni maupun di komplek kawasan gelar teknologi maupun kawasan studi banding maupun pagelaran budaya dan segala macam. Ini semuanya bisa didatangi oleh para pengunjung baik pengunjung dari seluruh Indonesia, mancanegara maupun lokal Gorontalo. Nah tentu saya mendapatkan angka-angka daripada data dari daerah-daerah lain itu kehadiran di dalam setiap kegiatan itu adalah rata-rata di atas 30.000 pengunjung. Terutama untuk Gorontalo ini yang sudah mendaftar yang terbanyak ini dari tetangga saudara kita dari Sulawesi Utara itu yang sudah mengkonfirmasi akan hadir di 2.500-an para petani dan nelayan dari Sulawesi Utara. Dan ini tentu sangat menggembirakan dari sudut pandang untuk kepentingan pendapatan UMKM dan di daerah kita. Yeah. Saya sendiri secara pribadi di beberapa PENAS, saya membelanjakan uang pada saat kunjungan ke lokasi PENAS diselenggarakan itu setidak-tidaknya di luar uang hotel dan transportasi itu setidak-tidaknya namanya karena kita berkunjung ke daerah lain itu kita ya saya mengibaratkan setidak-tidaknya kita membelanjakan 3 jutaan per satu orang itu di daerah itu dalam bentuk beli oleh-oleh, souvenir atau yang lain-lain. Bayangkan kalau saya menggambarkan ada 35.000 orang membelanjakan dengan angka 3 juta itu setidak-tidaknya kurang lebih 100 miliar uang akan berputar di Gorontalo.
1: Iya.
0: 100 miliar itu tentu akan berputar, dan ini saya yakin akan betul-betul meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat di selama kegiatan, kurang lebih pelaksanaan kegiatannya mungkin di dalam pokoknya mungkin kurang lebih sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Kemudian kalau min dan plusnya, kemudian saya pikir kegiatan ini setidak-tidaknya 15 hari itu merupakan suatu kegiatan yang berisi orang datang dan orang persiapan pulang, itu tentu akan, saya meyakini uang yang akan berputar di Gorontalo dari kunjungan-kunjungan daripada kegiatan Pekan Nasional ini tidak kurang daripada 100 miliar yang akan berputar di Gorontalo, sehingganya ini akan meningkatkan pendapatan warga masyarakat Gorontalo, sehingganya ya, warga tani Gorontalo saya berpikir ini dimanfaatkan untuk kepentingan kita dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pendapatan kita secara menyeluruh di seluruh Gorontalo. Kemudian pemanfaatan kendaraan saja,
1: ya, ya.
0: Panitia itu menggunakan mobil-mobilnya masyarakat itu untuk melayani tamu, itu ratusan mobil yang disewa oleh panitia, sehingganya ini telah memberikan pendapatan kepada para teman-teman yang memiliki mobil, walaupun dalam bentuk mereka itu dalam bentuk bukan pengusaha rental mobil, rental, tapi ya, mobil-mobil masyarakat itu disewakan. Saya berpikir ini sangat berdampak kepada pendapatan perekonomian. Tapi yang terpenting bagi kami petani adalah transfer dan alih teknologi baru, agar nanti kita punya petani betul-betul disuguhkan. Karena kalau misalnya melihat suatu teknologi, kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihat di media-media sosial, kita bisa klik, kita bisa buka, mungkin kita bisa lihat ada teknologi-teknologi baru. Tapi nanti di PNAS ini diperlihatkan secara langsung, misalnya bagaimana bertani dengan menggunakan drone, menyemprot pestisida dengan menggunakan drone, memupuk dengan menggunakan drone. Ada alat-alat pengolahan pertanian yang baru dan segala macamnya, pestisida-pestisida yang baru, teknologi bibit-bibit yang baru, yang unggul dan segala macamnya, nanti akan diperkenalkan di arena PNAS itu, sehingganya kita secara langsung akan melihat. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengetahui di media, di YouTube ada, di medsos ada, tapi akan lebih mantap kita dengan cara melihat langsung dan mendatangi langsung ke lokasi PNAS, sehingganya ini akan sangat besar dampak manfaat teknologi untuk kita transfer, untuk masyarakat juga, pendapatan masyarakat juga akan betul-betul meningkatkan pendapatan dari sisi itu, UMKM, ya, ya, penginapan, homestay, dan segala macamnya. Ya. Itu yang saya pandang dari sudut pandang sebagai seorang petani.
1: Oke, baik Pak Warsito. Saya ke Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim, kalau melihat tadi ada beberapa persoalan juga yang diraih oleh panitia terkait dengan masalah akomodasi kendaraan. Tadi disampaikan Pak Romi, ini meminta bantuan dari tetangga, dari perhimpunan hotel dan restoran juga, ini sudah menyiapkan akomodasi atau transportasi begitu Pak Abdurrahim, silakan Pak, untuk memenuhi kebutuhan peserta ini Pak. Silakan Pak.
3: Iya, terima kasih. Tentunya kami pihak hotel itu juga menyediakan mobil operasional yang akan digunakan oleh para tamu-tamu kita dari luar daerah. Dan tentunya juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan bagaimana caranya menyediakan armada, yang tentunya ini kami berikan aspirasi terhadap panitia. Yang kemarin juga kita diskusi juga dengan teman-teman, kebetulan juga saya di Apindo, ada beberapa teman-teman, itu mobil-mobil pribadi mereka itu dipakai oleh panitia, dikontrak, tentunya juga ini akan menambah pendapatan bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak panitia yang sudah disampaikan oleh Pak Romi bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap bagaimana untuk menekan harga sembako yang naik pada saat-saat gelatan daripada PNAS ini. Tentunya ini kita berikan apresiasi. Terima kasih pemerintah yang sangat membantu juga bagi kami pelaku jasa perhotelan. Yeah. Dan bagi juga kami sampaikan kepada homestay maupun rumah-rumah yang ditinggali oleh para tamu kita dari luar daerah, ini kami berharap berharap agar mereka juga itu harus dilayani dengan baik, sempurna, bagaimana agar ini mereka juga akan puas berada di homestay dengan di rumah-rumah masyarakat. Ya. Tentunya ini mari kita kerjasama baik agar bagaimana pelayanan terhadap tamu-tamu itu kita dilayani baik, daripada angkutannya, pelayanannya di dalam perhotelan maupun di rumah dan lain sebagainya, itu kita layani dengan baik agar mereka puas. Demikian dulu,
1: ya, Pak. Baik, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, mungkin karena kita juga sudah dibatasi oleh waktu di dialog kita di pagar ini, dari masing-masing narasumber saya mintakan untuk memberikan closing statement juga. Yang pertama, Pak Abdul Rahim, silakan, ada harapannya kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan PNS Katena di Gorontalo ini. Silakan, Pak.
3: Ya, harapan kami dari Perhimpunan Perhotelan, dan kebetulan juga saya Wakil Ketua Apindo Provinsi Gorontalo, ini kita berharap agar pelaksanaan event nasional seperti ini bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ada event-event lain, karena ini tentunya berdampak kepada perekonomian di Provinsi Gorontalo. Yang sekali lagi, dan terima kasih juga kepada pihak RRI yang sudah meminta kami bersama-sama berdiskusi dalam pelaksanaan Pekan Nasional Tani dan Nelayan di Provinsi Gorontalo. Demikian, Pak.
1: Iya. Baik, Pak Abdurrahim. Pak Warsito, silakan, Pak Warsito, closing statement, Pak, terkait dengan pelaksanaan PENAS. Mungkin dari Pak Warsito sedikit selaku dari petani, silakan, Pak Warsito.
0: Ya, saya yakin panitia dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten telah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya berharap ini sukses. Saudara-saudara para petani, manfaatkan Pekan Nasional di Gorontalo ini sebagai upaya untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas pengetahuan dan teknologi bertani di Gorontalo, agar kita nanti punya daya saing yang hebat, agar petani Gorontalo akan lebih maju. Ujung-ujungnya adalah peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan kita semuanya. Mari kita ramaikan PENAS Katena 2026 ini, sehingganya kita sukseskan bersama, kita kunjungi PENAS di Limboto maupun di tempat-tempat lain untuk suksesnya kegiatan ini. Salam sukses untuk panitia PENAS kita.
1: Iya. Terima kasih, Pak Wasito. Terakhir, Pak Romi, silakan untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Terakhir, penekanannya seperti apa? Silakan, Pak Romi.
2: Ya, makasih, Bung Rusdi. Tentunya, PENAS ke-17 ini bukan hanya milik petani dan nelayan, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Momentum ini bukan saja membuka peluang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga memperkuat UMKM, mendorong investasi, serta mendorong ekonomi kreatif seluruh masyarakat Gorontalo maupun luar daerah. Mari bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik tentunya, dan kita sambut para tamu-tamu kita dari luar daerah Gorontalo dengan melakukan pelayanan terbaik dan dengan senyum yang tulus. Ayo sukseskan PENAS ke-17, dan sampai bertemu di PENAS ke-17 di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak Abdurrahim Umar sudah bersama kami, Pak Wasito, Pak Romi Boge, terima kasih. Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pertanyaan, baik melalui line interaktif 08219648664, dan juga yang sudah memberikan komentar di kanal YouTube RRI Gorontalo, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan dialog kita di pagi hari ini bisa memberikan pengetahuan, pencerahan kepada seluruh masyarakat di Gorontalo terkait dengan penyelenggaraan PENAS Katena di Gorontalo, dan seperti apa dampak yang akan dirasakan seluruh masyarakat. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Rusdiana Dita mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
9: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
8: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
6: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
10: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
11: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
6: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
13: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita berlanjut kembali untuk Gorontalo siang ini dengan memulai sesi Halo RRI. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan segala informasi keluhan layanan publik di masyarakat, baik itu di telepon di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau di WA di 0822-5996-8324.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 serta di WA di 0822-5996-8324 Anda bisa menggunakan ketiga layanan interaktif tersebut untuk bisa menghubungi kami, menyampaikan informasi terkait aduan keluhan layanan publik di masyarakat dari berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau apa saja ingin disampaikan kepada kami, sekiranya agar informasi dari Anda ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di kesempatan siang kali ini ada durasi 1 jam yang akan bersama Anda untuk bisa digunakan semaksimal mungkin menyampaikan apa saja yang menjadi kendala di lapangan yang perlu segera mungkin untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dari beberapa informasi Anda ini juga akan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait untuk bisa segera dilakukan asesmen tindak lanjut apa yang nantinya bisa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Ditelepon di 0821-9664-8664. Sudah ada di ujung telepon ada Pak Ibrahim dari Pohuwato. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini saya ini ketua KOB Tanjung Umat Lili. Maksudnya begini Pak, keluhan adalah proposal saya dari tahun 2025 melalui aspirasi, nah itu Partai Gerindra. Yang kedua melalui perikanan sampai saat ini belum ada. Sementara kami ini nelayan susah Pak. Bagaimana kami mau dapat sejahtera rumah keluarga kami kalau memang untuk alat-alat sudah tidak ada.
1: Proposal tentang apa boleh saya diinformasikan Pak?
2: Nelayan tangkap melalui aspirasi Partai Gerindra itu tidak ibu apa namanya nih apa nih ibu.
1: Ya itu sudah diajukan dari sejak kapan?
2: Tahun 2025 Pak.
1: 2025.
2: Kemudian yang tahun 2020-nya melalui perikanan juga. Sampai saat ini belum ada kunjung tiba. Apakah beritanya, putusannya apa? Cuma yang putusannya ini saya dengar dari itu dari provinsi itu melalui perindakop, melalui koperasi. Ya, sementara koperasinya belum ada di sini. Kapan kira-kira kami ini bisa keburu mati dulu kalau begitu caranya? Karena ini prosesnya masih lama. Sementara ekonomi kami kan ekonomi para sejahtera, begitu Pak.
1: Ya, sudah coba ditanyakan ke dinas terkait mengenai proposal yang sudah diajukan oleh para nelayan, Pak Ibrahim? Halo, Pak Ibrahim. Baik, nampaknya kita sudah terkendala komunikasi dengan Pak Ibrahim, tapi saya menangkap tadi ada proposal yang coba diajukan oleh masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Namun sejak tahun 2025 kemudian diajukan kembali di tahun 2026 kali ini, namun belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Yang pertama diajukan melalui partai, kemudian di tahun ini diajukan melalui dinas terkait ya. Kita berharap ada tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim dari Kabupaten Pohuwato. Kami dari tim Halo RRI akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait atau pihak yang bersangkutan terkait permasalahan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu sembari kami ingatkan kembali Anda pendengar selain di telepon di 0821-9664-8664 atau 0822-5996-8324 atau juga di WA di 0822-5996-8324. Anda juga bisa menyampaikan informasi keluhan layanan publik di masyarakat melalui kolom komentar live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari sejak 2025 diajukan, kemudian diajukan kembali 2026, namun sampai dengan hari ini juga belum ada respon terkait proposal tersebut. Kemudian pendengar, ada informasi lainnya pula yang coba kami update dari portal berita online kami rri.co.id terkait pelaksanaan operasi patuh 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2026 resmi ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kembali. Penundaan ini merupakan arahan langsung dari Korps Lalu Lintas Korlantas Polri berdasarkan petunjuk dari Mabes Polri. Ini disampaikan oleh Bribka Ferdianto Usman, Kanit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Bone Bolango saat diwawancarai terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai pelaksanaan operasi patuh 2026. Keputusan penundaan sendiri diambil karena Polri saat ini tengah memfokuskan perhatian pada persiapan dan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Dan penundaan operasi ini sesuai petunjuk dan arahan langsung dari Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Agus Suryo Nugroho SHM Hum melalui telegram yang diteruskan langsung dari Mabes Polri pada Minggu malam. Dan dirinya juga menjelaskan penundaan ini berlaku secara nasional dan tidak hanya diterapkan di wilayah tertentu saja. Meski operasi patuh 2026 ditunda, Ferdianto menegaskan bahwa kegiatan rutin kepolisian di bidang lalu lintas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Personel Satlantas tetap melaksanakan tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga petugas tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan pelayanan simpatik kepada pengguna jalan dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Satlantas Polres Bone Bolango juga mengimbau seluruh masyarakat khususnya pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan meskipun operasi patuh ditunda untuk sementara waktu. Bagi pengendara sepeda motor, masyarakat juga diminta menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia atau SNI, juga melengkapi surat-surat kendaraan serta selalu membawa surat izin mengemudi atau SIM saat berkendara. Sementara bagi penumpang pengemudi kendaraan roda 4, penggunaan sabuk pengaman ini wajib digunakan selama perjalanan. Pengguna jalan juga diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Kita masih punya waktu untuk mengajak Anda berkontribusi, bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau di WhatsApp di 0822-5996-8324. Pendengar, kondisi ruas jalan di kawasan jembatan Huta Bohu menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo setelah terjadi abrasi yang menyebabkan sebagian badan jalan mengalami longsor. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Espin Tuli mengatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi ini kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional Gorontalo dan Balai Wilayah Sungai untuk segera mendapatkan perhatian. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, BPJN Gorontalo berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi, namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait tindak lanjut yang akan dilakukan. Selain menerima laporan dari masyarakat, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak. Hasilnya menunjukkan bahwa abrasi telah menggerus area sekitar sungai hingga menyebabkan sebagian badan jalan mengalami longsor. Upaya penanganan abrasi dan pengamanan sungai memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah provinsi. Dan salah satu kendala yang perlu diselesaikan adalah izin penggunaan lahan dari masyarakat setempat. Ini menjadi syarat penting sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan oleh pihak balai.

0: Daeng di Telaga.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Ya, terputus ya.
0: Ya, baik. Bisa dicoba kembali untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Kembali kami ingatkan Anda di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minderwaardig hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah seribu hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 55 menit saat ini dari jam 10. Pendengar, sayang sekali kita harus sudahi kebersamaan kita untuk Halo RRI di hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Halo RRI selama 1 jam akan menemani Anda untuk menampung segala informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat, dan tim Halo RRI berupaya untuk follow up ini ke pihak-pihak yang bersangkutan. Sekiranya kalau misalnya hari ini belum bisa terakomodir, nantikan keterangan dari para pihak-pihak yang bersangkutan mengenai informasi yang sudah Anda sampaikan dalam buletin berita, baik itu Warta Pagi, Warta Siang maupun juga Lintas Magota atau di rri.co.id. Tetaplah bersama kami, selepas ini kita akan perbarui informasi penting lainnya dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Sidin Daniel, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulontalo, Botia Polima Bantabantalo, Habali Lo Hulontalo, Habali Uhiwalia, Metoli Punto Botia, Tehas Dinda Nelwatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutantong, wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi mohenga odeta moa ami umai modaha wau mopodu oto limbunga. Sabu ito tohulon talo botia ngopee heodungga lo talu heda. Kokoli ola iati palaluda ato umodaha uberesi. Alihu motoduo usehati. Wanu deu limbunga butito palihara, bolido ilo dunggalo taluhedaa dilamalo wololo u dutolalo odelo umasatia buti. Pohilelio odetamo aami, wolo uma bilonguma olo pamalenda, to umai mengengkade u odunggalo taluhedaa musipo odahalo wau po opaliharalo. Poilelio umai mohu ila program lo pamalenda utanggulalio penghijauan. Alihu limbunga duodu otamola.
1: Tinamango. Kata ini bermakna ramah tamah kepada siapa saja. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pancaran wajah yang tulus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Orang Gorontalo pada zaman dulu sangat peka terhadap tinamango, sehingga para pemimpin dituntut untuk jujur berekspresi sesuai dengan nurani dan naluri.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tua bali ubah bahasa lo hulondalo. Ode olanto moa amito hulondalo ti diopo mongotilo u dilama omanga lo utanggulalio kosmetik ilegal. Udonggo woluo tahemu potali, udila omereki umai mo otopetala alipo. Balai Besar Pengawas Obat Wau Makanan mialo BBPOM tohulondalo malo kalaja helumo wolota okalaba umai mengohi pahamu mai mohewuhe upo wau momobu-mobu kosmetik udila mo patatabuti. Ika pala lo BBPOM tohulondalo lintang Purbajaya lo tanggulai tohulondalo butia nongko modata tahi popotalia barangi udila mo patata buti. Pohilelio udila maohu amanga lo kosmetik udila mo patato. Modata ta o angalio sabu kosmetik buti hua bilo-bilohu boli alo alipo. Boli haragalio malomura. Mawitolo pohilelio odeta tongkotali udebo bile-bile hemereki wau ijini lo barangi boito. Pohilelio udila maahu amanga lo promosi to media sosial. Uma polelelio mai uanuma mo pemake barangi boti hua onuhe boli alo adipo. Uma hua mo putio.
2: Lomongo panggola. Taluhu dilamo otame toto ango, ila dilamo otame pola ango.
3: Air tidak dapat menawar haus, nasi tidak mengenyangkan, artinya menderita kepedihan.
0: Odu olo itu donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda togorut mahelumo wolo BMKG umahi penghia pahamu petunua petuhata odela iati to aita loliluhu wau tsunami. Tidiopo odeta himo yawa to bihu deheto. Gorut betia lipu udila amani toliluhu wau tsunami. I asisten satu pemerintahan wau kesra toset da Gorut Abdul Wahab Paudi lo otanggulai Ma uito wa utia uhe pohutuo lo pamalenda helumo ulo ta okaraba. Umai pongohia pahamu potonua potuhanta. Sabu gohot botia dila amani toliluhu wa tsunami. Waude dila bo uito ma taluhe daa wau huta uhi pototo yundula ngope hemuali. Iti asisten satu Abdul Wahab Paudi mai lei odu olapo opo odata ode BMKG umahi pengohia pahamu uololo wanuk bolo odunga loliluhu wau tsunami.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lo mululade totudu lo taluhu.
2: Seperti menulis di atas air, artinya pekerjaan sia-sia.
0: Odu olo itu longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Tanggalo o ayua tangalo to hulon dalo butia bo maheme pito. Utie musi opadulia. Sabu tohungo lo o ayua lo tangala buti mo data uhitu mula. Boli tangalo buti mai mo otangkubu olo. Wau dilamai mo otongga bebi hudeheto. Mo data uhitu mula to de lo mo tangala buti mai ohunalio wau onapa atilio to tutumulo na ianti. Ika pala lo BPDAS bone limboto bontor lumban tubing lo otanggulai tulade uwoluoto kementerian kehutanan tanggalo o ayua lo tangalo to hulondalo bohe oduhenga uepitio modata o ayua lo tangala buti malo wali balanga tunggulo modata tangalo uma pila-pila tealio. Maui tolo, pohilelio, dilama omongan dulu o ayua lo tangalo. Huna, amani lo tahimo yawa to bihu deheto.
2: Lumanu lo momo panggola.
4: Bo o de lo wamila bungolo.
5: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Kapala lo BMKG to hulondalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai. Pohilelio ode olantomo aami u lo laita isi-isiali uaudila mopalongo to uhituatuawa. Tidiopo lipunto beti lipu u ngope-ngope-ehe odunggalo musibah. Boli ngope-ngope-ehe odunggalo liluhu uau tsunami. Liluhu uau tsunami beti dila otawa mao owoluolio. Tingga bolo tumo-tumo dulamai. Ma witolo utiboti musi ohelu malotamu aami. To umai mupopele hiyo wanu bolo odunggalo musiba. BPBD provinsi wau kabupaten kota, tondala, polisi, basarnas, wau media. Umai mengohi pahamu potunu wau potuhata odela yati wanu bolo odunggalo musiba. Imoli ilo tanggula mai kapala lo BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo eengga deto upango dabo BMKG tatapu hipongohia pahamu ode la iati.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo ode lo tile dunayo.
5: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
0: Mengudula awa mengotato tanubo o odi mola uma bilo pesambe umai lamiatia to yang abutia insya Allah poli de modudunga ya to yang ape entamain.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengaran masih terus bersama kami di Prosantara dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Istana Merdeka. Menteri Ara memberikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperluas akses terhadap rumah yang layak dan juga terjangkau. Dari perkembangan yang ada, 400 ribu unit rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi. Menteri Ara juga menyampaikan perkembangan rumah susun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi. Pembangunan sendiri menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo. Seskap Teddy juga mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau atas rencana penambahan jumlah program bedah rumah pada tahun 2027, di mana pemerintah akan memperluas jangkauan manfaat program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tahukah anda yang lagi ramai di sosial media terkait polemik kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang resmi naik hari ini 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga ini, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap dibanderol Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM ini memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. BBM subsidi sendiri merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapatkan keuntungan dukungan anggaran pemerintah. Pada beberapa sektor ya nantinya akan terdampak dari kenaikan harga BBM non subsidi, dalam hal ini jenis Pertamax dan Pertamax Green. Bagaimana tanggapan anda terkait kenaikan harga BBM, yaitu Pertamax dan Pertamax Green? Apakah sudah mulai berasa di kantong?

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:51 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya dan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna. Usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Capella Boy.
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Sahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Sahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita masih terus menemukan kerusuhan untuk siang hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, satu persembahan dari Judika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di Gorontalo siang ini updatean informasi dari rri.co.id, di mana pendengar tahu tahu dan tempe ini jadi sumber protein terjangkau ya bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua, pangan ini hadir dalam konsumsi harian sebagai lapisan masyarakat, di mana dibalik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe ini bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional ini masih didatangkan dari luar negeri, di mana ketergantungan ini juga membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya itu ikut mengalami kenaikan. Makanya rupiah melemah atau tempe pun tetap ya hadapi tekanan harga. Dan berbagai kebijakan juga disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor, di mana persoalan ini juga menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Updatean dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk di program Gorontalo PUU dengan Ungguli Leilahi Loteh bersama Pak Kuni. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia tehas din Daniel umaloh pohibo deloti Pak Kuni cu. Mamosilita mai Lounguli Pilu Leilahi Loteh. Utilula dio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mula mengotato, o dia mula ungguli liu. Dongko lo umasa boito, tohuta lo uduluo li molopo halaa, uluota lo la ingota, ta tanggutanggula te ilahilote. Upo huawa alio, damange, bonenge-nenge. Kalaja Leilahilote kutiju, mongalupa. Ihasili lo alupo, uwito uhetamelolio to unghoi-ngohoi. Mongla mongotato, tuudu tamongalupa ito, boloto nulalomao tupalalio. Tumuoto lumualo o ayua, madidu otawalio mamao helumepeta tolipu uewo. Iti diopo, wanu modata u alupalo. Madidu otawale polo mahui. Imo a ami hasililo alupa buti poli ma wayolemai ode wombo helio. Bolo ju todulahe tuau. Udulahe beheli butu-butu mai. Te ilahi lote buti poli ma lo ngalupo. Dongko lolohe o u alupo lio. Jupo ilohe ya. Lo odungohe tabubu luhuta. Imahe po'opo odungohu lio, imbihu utono tahibu luhuta buti. Iwa po'opo to tio na'na'o, mohila pita suara lo tahibu luhuta buti. Wanuma imbihu uton. Ibo lo ma o indu-indu lio to de lo mohila lio. Ina'o lo ma tatono tahibu luhuta buti. I odita heme mpidei odetingohu lo suara buti ju, lo patata olio bo suara lo manusia uhipo iia. Ite ilahi lo tebuti, ma lo titu atohiam bunga, waumai la dupalio. I lo patata mola olio bo mongo bua pitulota uhipo lihua. I matole ilahi lo tebutiju, amula didumopo ila ilapo. Aboli juhe pantunga lolamu ati. Amulah didupat dulio-lio. Iyo dito olo buhudu. Umalo denget-denget tatutu ulo matulio. Ende, amulah didulo ya tuli. Ina olo ju, putir lo o abu ito. Ende bode lo kasubi ilali pato. Ikira-kira ju, wanuatia olo wolo ote eto. Ende, atutu. Pongakua melawati ada minggu-minggu lo matolawati. Kasubi ilali pauti. Iju wanumai lapata uti longko lihu buti putiri lo o abu. Polima tongko walingo wolo umahi tompota odehulungo. Ito tonulala umuali ma tomato-mato lio ma oleilahi lote. Lo patata olio mongadulahu betiju putir lo owab. Utonggolahei metonggolihu tobutu umholangada ataluhiyo. Ipadahaliju, butu-buti bahilawo delio mao. Wanutio mongalupo. Dabudila otawalio butu-buti mehepolihu walo mongadulahu. Boloju todulahe tuau. Ma ilowahula leilahilote mongodulahu beti ma hilayalaya ngamai. Iju ma meili ma lio to ilmu hiang bunga, to tililo butube. Odito mongodulahu ilai dungamai. ma lolo pata polipi imongolio uau ma ti longko ti dehu ode butu uau ma hipoti nulopa hipoti ba uanga wan ode lolo madu ito ju bo ode lo bibi a lo ahu ode talu ite lahilo te botiju de botongko tutu oto de lo mohiam bunga topolo bilohe wolo uhe mohali oli mongolio buti I hawati lilio alihudila bolo otawa lo mongodulahu botiju ma hu ai lumualai tio tadelo mohiambunga wa uma lo titiwali malu ohuta umahe monga ngata puputo odito mato talulo polipio ma hila malio ju wa uma pilo tete iyo butia polipio ma motatilu iyo toloto lopale I odito walinio mai ode butu ilo dunggale mai mongodulahu buti ma lo botulo wau ngota ngota lio mahi pohama polipi mongolio mongodulahu ngota to tak bongap mai lo hati yang pe ade umputa lo hati anju
3: balata yipilo balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
4: Lumadu lomongo panggola.
3: Tobungo bungolio iluodio. Wow bilunggata tunggulo wuwaata.
5: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
4: Lumadu lomongo panggola.
6: Boode lo tete mohe hualo tulalo.
5: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
2: Mengulama ngotato ju mau buta melo adia. Odito mato talulo polipio. Mahilama lio ju wau mapilo tete iyo butia polipio. Mamotatilu iyo toloto lopale. I odito walinio mai ode butu. Ilo dunggale mai mongodulahu buti ma lo botulo. Wau ngota ngota lio mahi pohama polipi mongolio. Ibo lo botiju tango tama lo nguatio de upolipi yo madiar ima he polo lo heli mongolio odito mola odia mai de bodia ilo tapuli mongolio I tawo lo mota botiju ma lo lele ima tola lami o I tawo lo mota botiju matil momboto I tango tak boti ati bolo hiyo nga o Hemo lolo he polipi iyo. O dito ma ilonto nga ma olay lahi lote ma hulo hulo a wolo uma hemo poti de ti de o. Ma ilu mualay jute lahi lote to elo mo hiambunga. Wa uma lo tahudei o deli putiri. Iti putiri boti a tubo ilo hea. Lo onto ma o olo talo la ingota uma lo tihuti hulato taluliyo. Te lahilote ju ma pilo pupu alo iyomu. Wau ma o hindu-hindu lio. Iju tapo hulo tau mo ondo tadu lahutiali. Ide o mampo na o uotawali. Amorayu ito ju. Amay lapato ilawa de me olo tie. Himo aami uhe hindu le lahilote. Dila tametalio liputiri. amula po memilohe lakule lahilo tede. Bohiongi putir potiju, bohe oduhenga, wala umahe mo potide tide ada. Ite lahilo te poti matililahe palo huhu tuju uhe pohutu olio. Alihu, ti putir poti tak aluku ode olio. Ibolo ualio mao, ombu hui, tu udu uma kahanda tilota kawasa, ito boti ma pilopotunga yalio. Di dulu umualila eyalo, mua ami mati lantumai lota kawasa. Hiju, wanu odelo bahasa ito ju, buh, sungguh menyentuh kata-katamu nak. Ina olo ju ma bo odelo ta baca-baca puisi to. Imalo di dumo bangku hilali putiri. Ijo ti putiri boti ma lepo oyo wa ma ilmiomo. Debo ma pili lo helio laku leilah hilote. Inde wol malo paka na wato hilawa anto. Iti putiri debo malo puma ilo laku. Iku walau bahasa dia lijoda malu-malu tapi mau. Ite ilahilote moile ngahu lo ondo ma oli putir umalo turuti wa umati la metalio iintu le ilahilote. Bolo wali putir mao tangkulo lo wati aboti ti boilo dehulawa monto oabu. Iju, ma ilo wali alo sili kati mongole boti. Bolo wale lahilote ma. Ombu ilio boilo dehulawa. Ma tu udu ito lulota tumumula tolipu botia. Ito tameta oli putiri. Bolo ma apu kaka. Odelo donggo momu watia tolipu botia. Watia debo mololo. Sabu madidu oti lo tiamu. Boli madidu omong outat. Dapa matu udu ukuru mondo olota kawasa. Watia mamu hudu wa mame i odu ola po odata umati lulung yalikak. Inde woloju. Bo odelo talo otapuhula wali molo kilo botia teilah ilote. O ditolio ju ti putiri boti mai lalu talio leilahilote o dewo bohelio. O ditu mahina oa. Teilahilote malopo sambeo u hutu hutu lato delo mohila lio. Iboli lio mao ju ma ti lolo balanga lio ti putiri boti. Umbu ilio boilo dehulawa. Ua ubotia. Ma tahu-tahu hilau oleh mumbu ilio. Wanu dilabolo kabaratani ombu'i. Ma pohutu upangeu. Ibolo tetametio ma liputiri. Watia kakak dila kabaratani. Uma muali pangeli kakak. Wau bolo odu ola po odata. Tikaka ma ihilasi uma muopowali olo watia umali pange. Ima ilo asikia lo u toto lo balanga. Bolo maile dunga ju ode wombohe. Iti mongole boti ju marukunu wau poponua. Iti putir boti aju mokalaja. Ode lo dongkong pokohi kohi. Ina olo dila molata umokalaja ita ju. Boti apaladu ulu ju. Bo ode lo ti opo. Malo sambelu oyo lio. Namo kalaca kokia kokia. Ina olo ju tau lo wabu ito. Ualo lo ia ju pomo ngamotuluhu. Idebo mahe urasa li putiri utumutumula to alam uti. Ti putiri ju demu ma piki-piki ilangi. Bo odi bo ti utumumula to alam ubuai. Idebo mahe motuetio. Boti among otatio amula diduhi pola heme utonggo lihu. Ma tolo-tolo ela tio ju wau debo mai lololo. Ma piki-piki langi wololo umoh walingo oabu. Dapo ma ilela lio mai tu udu umati laku diri mai lo ta kawasa toto nulala umuali ma toli mola wolo hilawo sanangi mengono aku ngok tato tak bongap melo hati yang pe ada umputa lo hati aju.
3: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
4: Tahuda lomongo panggola.
7: Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
8: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
4: Lumadu lomongo panggola.
6: Bo'o delo tete mohe hualo tulalo.
7: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
2: Mengulama ngotato ju mau buta melo adia. Teilah ilo teboti malo huwalingai to kalaja. Odito ilai dunggamai odewombohe. Ma pikipikilan. Totimi idu mo huwalingai masa dia botia tamelo. Dabo botia pale toloto amula dila ilangi. Wanu tiok boti molo bu awau mola apa pale. I ma tantu-tantu wolo ta apa pale. Dabo utia dialu. Ita ilahi lo te boti de bo ma he o ai bulu lalo pikilangi. Ma olo-olo lo hiyo. Ma wolo lo pokala jali puti-puti nende. I bolo tu dula hetu au. Maila hulalio wanu wololo tipu tiriboti motubu. Itipu tiriboti ju wanu motubu. Mahama alio mai ulongo. Madutu alio ma ato tihengo. Wahubodutu alio ma opale ngobotu. Bolo uito tak ubelio ma. Apo pale ngobotu ju. I utia dongko tudu-tudu. Tipu tiri ju mama olo nao ode butu umola membubok. Odita tipu tiri lo nao ode butu. Te lahilote ju mame lohe lupa tubu lipu tiri buti. Ibu ilohia te lahilote ju odito lo onto mao botu dutudu palengo botu to ulomu. Ima tolo-tolo ela te lahilote. Oh, tuheta olo pale amula dila motimbunga toloto. Bo dia potu bulio boti. Ima tila ube ma alila hilote botia ulongo ju. Lapata otio malona o ode ilengi. Ibolo odito walinyo may liputiri. Ma mao bililo helio botia utiludulio mao. Ibo ilohe atio ju, o ditolo onto ma apale buti de bongo botu. Bolo uwali putiri ma, mati lo potala. Pale buti ade bodongo ngobotu. Dila boma bililo helika ka buti utu-utudu, buti ade poloneo. Iju tiba ilo de hulawa buti, uanu motubu. Ma mopohuna lo pongo totalio. I eleponu pale bongo botu wanu mone aiju mali mo ulongo. Patuju libo ilo de hulawa betiju alihu dila opulita. Tapi tu pemotor tali boi lo deh hulawa petiju di lamowali otahua lo tahu. Uanu polo otahua lo tahu i di la owali lio. Betul ni lo pale. Ma ilo tahua leila hilote tunggu lo pale betul di la lo neo. Ti boi lo deh hulawa petia ma tolo tolo ela. Ma pakusa ma mulo bu apale. Wih, mangohi ngohi ju uto polo bu apale. Ipale tolo to ju mahe ilani mao. Polo poti ju ma pulita lo pale uto loto ma mao hilama lio mai. Ibolo ma ilo wadu palio mao ju. Polipi iyo poti dutu-dutu. Wih, maile ngaheda atio poti umalo otapu polipi iyo. Sampai-sampai umoh ngolo, umoh tuhu, juma ilo lipatalio. Dapa poli hemo osu kali olio, poli pi iyo botiju woluo umalo aan dulu, malo kakak dango, ima tolo-tolo elati, maolo lo mongingi ma poli pi a boti, isabu udah halio botiju, bolo me otahua leila hilote. Ibo lo bala akalilio. Malo lele ole lahilote de utio boti ma opupulua. Ilangga ngio molo nengo, ngopee ngopee mohuli mayango, ohila motuo, madadata lo mau uhe pengalasan ilio boti. I, odito tei lahilote lo dungohe oju, maile ngahu, sabu mamo oto duo juria. Poli juma mo Allah mo pehu. Toto nulala upu hilelio li boilo de hulawa. Poli ma popo woluo lio mai. Ju, balo to nulahe tuau. Ti boilo de hulawa boti lo lele motohila lo umonga tola lo deheto. Bolo ua lio ma, debo mai lo tue bulo olowa tia topo lo tamela u ilalupa. Wanu dila bolo mo otasi bu oli kaka ima ima loati atola. Itu tametale lah lote. Mboi, boli ele ponu dongko woti ma lolohu umai poti tola. Bodu ai mai debo mo oto duo tola. Inde polo ntula lo mai wa. Toduo lo kaka. Wau bolo odu ola po odata. Potala mo oto duo mai uhe patuju wolo. Mengenama ngotato de sabali poju.
9: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah. Merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toawali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
4: Tahuda lomongo panggola.
7: Hiam bola tolomo tohua ngobotu mo'o toduo rijiki.
8: Sedangkan semut di lubang batu mendapat rezeki. Artinya manusia punya rezeki masing-masing.
4: Lumadu lomongo panggola.
3: Dila ma'o polo iya, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
5: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
2: Mengulama ngutato, ju mau buta melo adia. Iju, teilahi lo teboti malona.

0: wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: taluhu ito mayuhu, taluhu tumolohu ode uohu uohu, tatonu tato uohu uohu tio ta mongoloyohu.
1: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
2: Totayowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Totayowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Totayowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diemban.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: HIV di Gorontalo itu setiap tahun bertambah. Kasusnya bertambah, yang meninggal bertambah, kemudian kasus anak-anak remaja bertambah.
2: ...15 ruas jalan yang kami usulkan, itu jalan Mohiolo Lakea sampai Asparaga, itu masuk nomor urut kedua.
0: Topik utama tersebut berangkai sejumlah berita lainnya. Dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: pendengar Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menegaskan pentingnya upaya pencegahan HIV/AIDS secara masif dan berkelanjutan di tengah kekhawatiran terhadap pertambahnya jumlah kasus di Gorontalo. Menurutnya HIV/AIDS tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pendidikan, dan peran keluarga dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan pencegahan sejak dini. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, harus tetap diperkuat agar memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya dan cara pencegahan HIV/AIDS.
1: HIV di Gorontalo itu setiap tahun bertambah. Kasusnya bertambah, yang meninggal bertambah, kemudian kasus anak-anak remaja bertambah. Sosialisasi ini tentunya tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi ada pencegahannya. Karena HIV/AIDS tidak hanya menyerang remaja, tetapi juga bisa menyerang para pasangan usia yang sudah menikah atau kelainan seksual.
0: Wagub menekankan pentingnya, kami ulangi, menekankan peningkatan literasi kesehatan menjadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai HIV/AIDS. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam upaya pencegahan. Sosialisasi dan penyuluhan harus terus diperluas hingga ke sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat sebagai bagian dari langkah preventif pencegahan penularan HIV/AIDS. Panitia terus mematangkan persiapan homestay bagi ribuan peserta Penas KTNA ke-17 yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Terkini, sudah ada 4.094 unit rumah penduduk yang telah selesai dilakukan. Berikut laporan Andi Sanga.
2: 10 hari menjelang pembukaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo, panitia terus mematangkan persiapan homestay bagi ribuan peserta yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Panitia Penas KTNA tingkat Kabupaten Gorontalo, Foni Tangahu, mengatakan saat ini proses verifikasi rumah penduduk di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga, dan Telaga Jaya terus dilakukan secara bertahap. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan setiap rumah yang akan digunakan memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan. Di Kecamatan Limboto, tercatat sebanyak 1.148 rumah telah disiapkan sebagai homestay. Sementara secara keseluruhan, jumlah rumah yang telah selesai diverifikasi mencapai 4.094 unit.
3: Kesiapan rumah update terakhir ya, untuk Limboto itu sudah ya. 1.148 rumah itu jumlah pemondok yang sudah disiapkan untuk 11 kelurahan dengan daya tampung kamar 2.000 lebih dan sudah diverifikasi. 6.000 rumah yang kami persiapkan dengan kedatangan 30.000 orang pada saat awal sudah terverifikasi itu ada 4.094 rumah.
2: Panitia bersama pemerintah menargetkan lebih dari 6.000 rumah penduduk dapat digunakan sebagai homestay selama pelaksanaan Penas KTNA ke-17. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan awal total peserta yang mencapai 30.000 orang. Sambil menunggu kepastian akhir jumlah peserta, proses verifikasi dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
0: Peringat pelaksanaan Penas KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo mendapat sambutan positif dari kalangan petani. Kegiatan ini dinilai menjadi kesempatan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan. Para peserta nantinya akan bertukar pengalaman serta berbagi inovasi dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum ini juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan teknologi pertanian di Gorontalo. Pelaku usaha pertanian Wasito Sumawiono mengatakan masyarakat tani menyambut antusias pelaksanaan Penas KTNA karena akan menghadirkan banyak pengetahuan dan teknologi baru.
4: Pekan Nasional KTNA ini tentu ini spesifik mengkhususkan acara ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas para petani dan nelayan kita di seluruh Indonesia. Tentu kita warga masyarakat tani di Gorontalo menyambut dengan antusias kegiatan Pekan Nasional ini. Karena apa? Dari sisi petani kita tentu akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nanti akan ada ahli dan transfer teknologi dari daerah-daerah tertentu. Nah, tentu nanti teman-teman dari daerah-daerah lain lain di provinsi-provinsi yang telah lebih maju pertaniannya, mereka akan membawa teknologi di Gorontalo. Di samping nanti juga kita, Gorontalo juga akan menyiapkan teknologi-teknologi baru yang nantinya juga akan dilihat oleh petani-petani di daerah lain juga sebagai bahan yang kita sebut sebagai istilahnya take and give. Kita juga siap memberikan ilmu-ilmu kita dari Gorontalo sebagai teknologi pertanian yang terbaru, tapi Gorontalo juga akan siap menerima masukan-masukan yang dibawa oleh para peserta dari provinsi-provinsi yang lebih maju. Nah tentu ini sebagai warga tani saya memberikan apresiasi, dan karena sampai dengan hari ini kita memperjuangkan bagaimana Gorontalo menjadi tuan rumah ini tentu tidak mudah, dan hari ini kita sudah di depan mata pelaksanaan PENAS KTNA akan ada di Gorontalo.
0: Menurut Wasito, PENAS KTNA akan menjadi sarana pertukaran teknologi pertanian antara Gorontalo dan daerah lain yang lebih maju. Ia menilai konsep saling berbagi pengetahuan atau take and give akan memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pertanian daerah. Wasito juga mengapresiasi perjuangan berbagai pihak hingga Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah PENAS KTNA ke-17 yang pelaksanaannya semakin dekat. Ketahanan pangan daerah saat ini dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan.
2: Ketahanan pangan daerah dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerhati pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan, pola pembangunan sektor pertanian saat ini perlu diarahkan pada pengembangan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap satu komoditas berisiko menimbulkan kerentanan ketika terjadi gangguan produksi, perubahan iklim maupun fluktuasi harga di pasaran. Ia menjelaskan Gorontalo memiliki beragam sumber pangan yang dapat dikembangkan mulai dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang hingga berbagai komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat gizi yang baik. Menurut Jamaluddin, penguatan pangan lokal bukan hanya bertujuan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
5: Kita sepakat ya bahwa pengembangan pangan lokal itu penting. Ya. Kita jangan terjebak dengan komoditi pangan yang itu-itu saja. Karena kita tahu resikonya nanti akan jadi panjang ketika kita tergantung pada satu dua jenis pangan saja. Yang berikut, kalau kita melihat potensi di Gorontalo ini luar biasa sebenarnya, karena pangan lokal itu relatif tidak memerlukan input yang tinggi. Kalau kita tanam jagung, padi, itu harus jelas inputnya berapa pestisidanya, berapa pupuk yang harus kita butuhkan. Kalau pangan lokal itu relatif kecil input yang kita butuhkan, malah sebenarnya lebih memperbaiki struktur tanah dengan adanya pergantian tanaman itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya potensi. Yang berikut, kalau kita mau pangan lokal ini bangkit, salah satunya karena ekonomi kan, berarti kan bagaimana sinergi pemerintah dengan dunia usaha misalnya, bisa membangkitkan olahan UMKM dari pangan lokal ini.
2: Ia menilai pengembangan pangan lokal harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknologi budidaya, hingga akses pemasaran yang luas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumsi pangan tidak hanya terpusat pada satu jenis bahan makanan, melainkan lebih beragam sesuai potensi yang dimiliki daerah. Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pengembangan pangan lokal sebagai pondasi pembangunan pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan di Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, jalan yang menghubungkan Desa Mohiolo dan Desa Lakea, Kabupaten Gorontalo mulai dikerjakan. Pekerjaan jalan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2026.
2: Masyarakat Desa Mohiolo, Kecamatan Asparaga dan Desa Lakea, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo segera menikmati jalan yang representatif. Pekerjaan jalan ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperlancar aktivitas masyarakat. Perbaikan infrastruktur tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga Desa Mohiolo, Rival Ismail, menyampaikan rasa syukur atas pekerjaan ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Mohiolo dan Desa Lakea tersebut. Ia mengungkapkan selama ini jalan tersebut menjadi keluhan masyarakat, bahkan sudah bertahun-tahun menanti perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah dan kerap menyulitkan aktivitas sehari-hari. Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat sekaligus yang menghubungkan menuju kawasan pertanian.
7: Tentang pekerjaan jalan, kalau menurut saya pribadi, apapun hasilnya, kami sudah bersyukur sekali bahwa ada perbaikan jalan dari Mohiolo Lakea. Itu dulu yang paling utama buat kami, Pak.
2: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan perbaikan jalan tersebut salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perbaikan jalan ini bagian dari program pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
8: 15 ruas jalan yang kami usulkan, itu jalan Mohiolo Lakea sampai Asparaga, itu masuk nomor urut kedua. Saya minta dijaga agar supaya 2026 jangan bergeser lagi. Kita penuhi semua peraturan bahwa anggaran provinsi bisa mengerjakan jalan kabupaten. Nah, alhamdulillah itu lolos dan hari ini kita laksanakan.
2: Pengerjaan jalan tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun anggaran 2026. Pemerintah provinsi terus berupaya mempercepat penanganan ruas jalan yang membutuhkan perbaikan dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, sebagai daerah yang memiliki potensi gempa besar sekaligus berada di patahan megatrust, menyebabkan pihak BMKG Gorontalo terus memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Langkah yang ditempuh diantaranya menggelar sekolah lapang gempa bumi dengan menggandeng berbagai stakeholder, antaranya perguruan tinggi. Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Gorontalo, mengemukakan pihaknya terus memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan pengetahuan kebencanaan pada warga, khususnya di wilayah rawan gempa. Selain itu, BMKG Gorontalo akan membunyikan aktivasi peringatan sirine tsunami yang berada di tempat tersebut sebagai upaya mengingatkan masyarakat tentang peringatan dini tsunami. Diharapkan kolaborasi dan kerjasama semua komponen, baik itu pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mendukung edukasi yang dilaksanakan.
9: Salah satu upayanya seperti ini, melalui sosialisasi, melalui pembunyian tes aktivasi sirine tsunami setiap tanggal 26, terus mengingatkan bahwa masyarakat jangan lengah. Ya, kalau tidak diingatin terus, abai, akhirnya tiba-tiba panik. Tapi kalau kita semua masyarakat, pemerintah, semua sudah paham sebenarnya arah mau kemana, titik kumpulnya, bagaimana evakuasi, saya rasa kepanikan itu bisa meredam karena sudah punya pengetahuan. Nah, kita melakukan SLG ini salah satu tujuannya seperti itu. Berusaha memberikan pemahaman sehingga masyarakat tidak panik, tapi dapat lebih berpikir bagaimana caranya memitigasi itu di lingkungan sekitarnya.
0: Kepala BMKG Gorontalo berkeyakinan apabila sinergitas semua unsur berjalan maksimal dengan sendirinya dapat meredam kepanikan warga pada saat kejadian gempa yang disertai tsunami. Program inseminasi buatan yang terus didorong pemerintah untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak sapi mendapat respon positif dari kalangan peternak. Namun di lapangan masih terdapat sejumlah kendala yang dinilai perlu segera mendapat perhatian, salah satunya keterbatasan ketersediaan bibit atau semen baku. Kami ulangi, semen beku. Peternak sapi Arifin Talib mengatakan program inseminasi buatan sangat membantu peternak dalam memperoleh keturunan sapi dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan metode kawin alam. Meski demikian, ia mengaku masih menemukan kendala berupa terbatasnya ketersediaan bibit pada waktu-waktu tertentu sehingga pelayanan inseminasi tidak selalu dapat dilakukan sesuai kebutuhan peternak. Menurutnya, waktu pelaksanaan inseminasi sangat menentukan keberhasilan kebuntingan. Sehingga itu ketersediaan bibit perlu dijaga agar peternak tidak kehilangan momentum saat ternak memasuki masa birahi.
10: Kendala kami yang dihadapi di kami itu memang untuk IB itu sulit untuk kami hubungi karena apa, sedikitnya bibitnya. Sehingga di saat sapi minta kawin itu memang lewat dari untuk perkawinannya. Sehingga kami ada beberapa menteri dan utabahu juga kami hubungi. Memang rata-rata juga kekurangan bibitnya. Sehingga di saat sapi minta kawin itu memang sudah terlewat.
0: Ia menjelaskan keterlambatan pelayanan akibat kekurangan bibit dapat mempengaruhi target reproduksi ternak dan berpotensi menghambat peningkatan populasi sapi. Selain persoalan bibit, ia berharap distribusi layanan inseminasi buatan terus diperkuat hingga ke wilayah-wilayah. Ia memiliki populasi ternak cukup besar agar seluruh peternak memperoleh akses yang sama. Arifin menilai program inseminasi buatan memiliki manfaat besar karena mampu membantu peternak mendapatkan keturunan sapi yang lebih unggul dan produktif. Ia juga berharap pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor peternakan melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, serta layanan kesehatan hewan yang mudah dijangkau masyarakat. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan nasabah di Bank Sulutgo Cabang Gorontalo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa pihak bank belum menindaklanjuti surat pengaduan yang telah diajukan oleh pelapor. Meski objek sertifikat yang dipersoalkan bukan milik pelapor berdasarkan dokumen dan putusan pengadilan, Ombudsman menilai bank tetap berkewajiban memberikan respon atas pengaduan yang masuk. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo Muslimin Putra mengatakan, Ombudsman menyimpulkan terdapat maladministrasi dalam bentuk belum adanya tindak lanjut terhadap surat pengaduan pelapor.
11: Seorang warga mengadu ke Ombudsman Gorontalo atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut pengembalian jaminan nasabah oleh PT Bank Sulutgo Cabang Gorontalo. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan pada Kamis 23 April 2006 di tempat di ruang pimpinan PT Bank Sulutgo Cabang Gorontalo. Tim pemeriksa Ombudsman dalam pemeriksaan menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengaduan layanan perbankan di Ombudsman Gorontalo ditujukan untuk menyelesaikan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh bank milik negara atau daerah. Lembaga Ombudsman bertindak secara independen dan gratis untuk membantu nasabah yang laporannya tidak ditanggapi secara memadai oleh pihak bank.
0: Ombudsman Gorontalo menyarankan agar Bank Sulutgo Cabang Gorontalo segera memberikan tanggapan resmi terhadap surat pengaduan yang telah diajukan pelapor. Ombudsman juga menegaskan bahwa pelayanan pengaduan perbankan ditangani lembaga tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kepastian pelayanan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik di sekitar perbankan. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ada 100% Indonesia. Silakan untuk Anda bisa bersama kami lain telepon 0821-9664-8664. Tiara Andini buktikan dere, berisik. Terus juga ada vokalis cowok Anji, ya karena aku dan dirimu. Yang mana nih? Halo.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Deni.
0: Iya. Lagu
1: Tiara Andini.
0: Tiara Andini. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih selalu, insyaallah cepat datang.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya itu buat DP doa. Saya punya itu DP doa. Semoga Tata Denis dapat jodoh. Ya Allah, amin. Wah, amin sama orang di studio. Halo, LDR.
2: Halo, 100% Indonesia. Halo, iya. Mbak Deni, sayangku.
0: Halo, Tanoo. Juga sayangku, Tanoo, silahkan.
2: Apa dulu yang satu itu, saya lupa.
0: Ada dere, berisik. Terus Anji kena aku dan dirimu, yang mana?
2: Oh, Anji Jo.
0: Anji Jo. Okay.
2: Oke sayang, insya Allah yang tinggal itu, insya Allah.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua lagu. Tiara Andini buktikan sama Anji karena aku dan dirimu. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Deni.
0: Halo juga, dengan siapa?
3: Dengan si Ibu Liz.
0: Ibu Liz. Iya, silakan Ibu Liz lagu.
3: Kakek kisah kau, Kak Deni dengan si Ibu Liz Peswa.
0: Ya?
3: Kakek sekali saya dengan si Ibu Liz adalah baing satu kali di radio.
0: Iya, so itu. Oke, lagu.
3: Lagu itu tandingan Tiara Andini itu?
0: Tiara Andini.
3: Nah, iya, Tiara Andini.
0: Ya, oke.
3: Semoga sehat selalu, kata Denis yang lucu dan imut.
0: Oke, yang lucu dan imut.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

0: Lagunya siapa?
1: Tiara Andini.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Tuti, silakan sebelum torang ka lagu. Oke,
2: halo LDR.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: LDR 100% Indonesia, ya. Dari Mama di Puncak.
0: Mama siapa?
3: Hafiz.
0: Ma Hafiz, oke. Ya. Silakan Ma Hafiz, lagu.
3: Lagu apa tadi ini?
0: Tiara Andini atau Anji, karena aku dan dirimu.
3: Anji.
0: Oke, dan terima kasih. Ya,
3: semoga dapat
0: jodoh. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mama Hafiz doanya. Halo LDR
4: 100% Indonesia.
0: Dengan
4: Pak Wardi di Tilamuta Kak Denis.
0: Okay. Lagu
4: Ikutan Sama Tano Anji.
0: Anji. Oke, okay, siap.
4: Oke, terima kasih Kak Denis yang sampai Luzu dan Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut. Halo Elder.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, lagu ikutan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke, kita lanjutkan kembali lagu dan request 100% Indonesia. Pendengar ada Yura, Yunita, Dunia Tipu-Tipu, terus ada Maudi Ayunda, Panggil Aku Sayang, dan ada lagu siapa nih, Topati dan Nadif Basalama, Semusim. Yang mana nih? Halo, kita coba kembali ya. Lagu Maudi Ayunda, Panggil Aku Sayang, Topati dan Nadif Basalama, Semusim, Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Wati di Bulado.
0: Oke, Kakak Wati,
1: Dunia
0: lagu
1: Dunia Tipu-Tipu.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Halo Tata Denis.
0: Halo juga. Dengan oke, lagu
2: Ayunda.
0: Di Ayunda Putih. Mau di Ayunda.
2: Oh, maju.
0: mau di Ayunda. Oh, iya. Panggil aku sayang.
2: Mau di Ayunda.
0: Oke, Dang Ibu Rostin.
2: Oke, Tata Denis, selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: Halo LDR.
0: Iya, dengan
3: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Bang Putra di Palopo.
0: Oh ya, Bang Putra, lagu.
3: Lagu apa disuruhnya, Pak? Pas baru monitor ini.
0: Iya, ada lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Mau di Ayunda, Panggil Aku Sayang.
3: Mau di Ayunda.
0: Oke.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sulsel itu ya, langsung nelpon ya. Oke, Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Mau di Ayunda, Panggil Aku Sayang. Silahkan 082196648666.

0: Oke lah, kalau tidak ada yang mau gabung lagi, kita orang langsung putar yuk ya. Lagunya siapa tadi ya? Oh, sudah ada yang masuk. Terima telepon dulu kalau gitu. Halo, LDR.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR, Ekspres Indonesia. Ekspres kan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa, Bung Benijo.
0: Oke, Bung Benijo silakan ikutan nih.
1: Ada lagu-lagu apa mau ikutan ini?
0: Iya, Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Maudy Ayunda, Panggil Aku Sayang.
1: Aduh, Dunia Tipu-Tipu, Jo.
0: Oke, dah.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Benny Jo. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mau di Ayunda panggil aku sayang. Sedang ngantarkan kita pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita lanjut kembali untuk lagu dan request. Ya, ada lagunya Geisha, Kamu Jahat, Dere Berisik, Topati dan Nadif Basalama Semusim. Yang mana nih? 082196648664.

0: Okay, Ibu Asni ya, Riri Mulalahu, silakan bisa masuk kembali untuk chat lagu dan request. Lagunya Geisha Kamu Jahat dari si Dere lagi ya, Dere Berisik Topati Musim-Musim, yang mana? Halo Elder. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Abah Didi.
0: Tipe pe suara PK Cili sekali, dengan siapa?
1: Abah.
0: Di Abah siapa?
1: Abah Didi.
0: Abah siapa, mohon maaf?
1: Abah Didin.
0: Abah Didin.
1: Yo.
0: Ah ya. Si Abah Didin mau ikut lagu yang mana ini?
1: Lagu apa itu?
0: Ada Geisha Kamu Jahat, Dere Berisik, Topati Nadifa Salama Semusim, yang mana?
1: Ah, kamu jahat.
0: Ah, kamu jahat, betul, jangan jahat-jahat sama orang. Oke, Abah Didin, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Abah Didin, Geisha Kamu Jahat ya. Dua lagi. Ada dua lagu maksudnya, Dere Berisik Topati Nadifa Salama Semusim, yang mana? Ya, silakan. 0821-9664-8664 ya. Yang mana? Oke. Tidak ada yang mau telepon, semua baca yang di WhatsApp ini kalau begitu. Oke, dari Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia. Gina, di mana ini? Tidak mau disebutkan tempatnya. Ya, harus mau sebut, harus ya. Ragunya Dere Berisik. Ya, terima kasih Gina. 082196648664. Halo LDR.
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Rina di Kabira.
0: Dengan ibu siapa?
2: Rina.
0: Rina.
2: Ya.
0: Ibu Rina, silahkan lagu ikutan.
2: Lagu apa?
0: Geisha Kamu Jahat, Dere Berisik, yang mana?
2: Kamu Jahat.
0: Kamu Jahat, oke. Terima kasih. Oke, okay. Kenapa kecil sekali ini penelpon pesuara gitu. Ya, Ibu Rina terima kasih ya. 082196648664. Tidak terima telepon lewat WhatsApp ya. Baca chat saja kalau di WhatsApp. Oke. Okay. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Indonesia, iya. Dengan Ibu Reni di Limboto.
0: Ibu Reni di Limboto, silahkan lagu.
3: Apa tadi? Kau Jahat.
0: Kamu Jahat, Geisha dengan Dere Wajar. Berisik. Ibu siapa tadi? Reni ya?
3: Reni,
0: iya. Oke, terima kasih.
3: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kau yang cuma bawa WhatsApp ini ada batanya. Bagaimana itu lagu lagu Geisha Kamu Jahat dengan Dere Berisik? Makanya request dulu. Berisik pelagu itu yang oh manusia berisik, petmu satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup kiki tapi bagai terpampang. Nah tuh lagunya deret tuh seperti itu. Yang mana 082196664664. Saya baca lagi di line dan WhatsApp dari Bayu. Bayu di mana? Oh ke Bayu di Kota Tengah. Ikutan lagunya Derek Berisik. Terima kasih Bayu. Next lagi line telepon 082196664664. Ya.

Oke deh, kalau begitu ya, kita ke lagu Kamu Jahat yang sudah banyak tadi di request ya nanti. Setelah itu lanjut dengan lagunya Dere Barista bersama kami di Pro 1.

Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pro 1, Gorontalo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali. Ada lagu Mahadewi featuring Delau, Lakukan Dengan Cinta ya. Mahadewi featuring Delau, Lakukan Dengan Cinta. Terus juga ada lagunya Judika, Tersenyumlah Sobat. Dan ada lagunya Rizky Febian, Tak Lagi Sama. 0821-9664-8664. Oke, lain telepon. Halo LDR.
1: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ibu Ia di Bolemo.
0: Ibu Ia, lagu silahkan.
1: Lagunya Mahadewi.
0: Mahadewi, okay. Ya,
1: okay. Sahabat keluarga tercinta, Kak. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadewi Delau, Lakukan Dengan Cinta, sudah di request sama Ibu Ia ya. Next lagi 0821-9664-8664. Ibu ya sudah. Jadi tinggal Ibu ya sudah, Mahadewi sudah. Tinggal Judika, Tersenyumlah Sobat, Rizky Febian, Tak Sama Lagi, Amanda 0821-9664-8664.

Oke, sambil menunggu penelpon ya, saya mau informasikan untuk Anda. Ini untuk Anda pendengar yang punya badan sering pegal-pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas. Nih, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Dan di mana ini minyak balur herbal yang praktis dengan sensasi yang hangat, nyaman dan cocok dipakai kapan saja saat badan kita itu terasa kurang fit. Nah, cukup oles, terus balurkan pada bagian yang terasa pegal atau yang tidak nyaman. Ini juga praktis dibawa kemana-mana, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya ini pendengar makin mudah ya. Makin mudah, kenapa? Anda bisa kunjungi websitenya di tulusherbal.com atau Anda bisa hubungi di nomor 0852-8971-1177 atas nama Ibu Yayu. Sekali lagi Anda bisa hubungi 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut ya. Jadi silakan saja Anda kalau mau pesan ya, Vito Herbal ya, di mana Vito Herbal Bidara by Tulus. Oke, lagi 0821-9664-8664. Silakan. Halo LDR. Halo. Engkau masuk belum ada bas suara. Boleh deh, ulangi kembali 0821-9664-8664. Ma Dewi sudah di request, Judika tersenyumlah, sobat Rizky Febianta lagi sama. Kalau gitu cek dulu WhatsApp. Oh.

0: Ada telepon dulu deh. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, siapa ini?
1: Iin di Pohuwato.
0: Oke, Kakak Iin, silakan lagu.
1: Lagu apa-apa, Kak Deni? Saya baru putar radio.
0: Tinggal lagu Judika, Tersenyumlah Sobat, atau Rizky Febian, Tak Lagi Sama.
1: Itu Judika.
0: Judika. Oke, dan
1: iya,
0: terima kasih.
1: Semoga Kak selalu lancar rezekinya, dan semoga cepat dapat jodoh yang menjadi imam terbaik dalam rumah tangga.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Salam terkabul ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Mahadewi, lakukan atau lakukan semua dengan cinta. Lakukan dengan cinta. Judika atau tersenyum. Judika, tersenyumlah sobat. Halo LDR.
2: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: Ibu Masri Potale.
0: Dengan ibu siapa?
2: Ibu Masri Potale.
0: Ibu Masri Potale. Silahkan ibu.
2: Judika.
0: Judika. Oke, dan
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, tidak lagi masuk. Kalau gitu, kita sudah mau ke lagu aja dulu ya. Ada lagunya Madewi, featuring Delau, Lakukan Dengan Cinta.

kesalahpahaman yang terkuak antaranya peta dunia. Ketika dilakukan analisis dan perhitungan detail, ada banyak ilustrasi dari geografi planet kita yang menunjukkan distorsi besar dengan kenyataannya, terutama proyeksi Merkator klasik. Nah, peta dunia karya Narukawa berhasil mendapat penghargaan internasional dan akan mulai diterapkan secara umum. Dinamakan sebagai autographic map, karya indah ini dinilai akurat secara sains maupun menarik secara penampilan artistik. Bahkan karena memiliki keindahan dan keakuratan yang tinggi, karya ini menerima penghargaan prestisius yaitu Good Design Grand Award yang dilaksanakan di Jepang. Peta autographic dapat berubah menjadi berbagai bentuk dengan tetap menjaga keproporsionalan serta keakuratannya. Tidak peduli dalam bentuk apapun peta ini ditampilkan, mulai dari konvensional, bulat, datar dua dimensi, bahkan dilipat dalam beberapa bentuk tiga dimensi, yang bisa dilipat dari garis lipatan transparan yang disediakan. Semua negara dan benua yang ada akan tetap proporsional satu sama lain, termasuk yang sering terlupakan seperti Antartika.

Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali ya sesi terakhir di lagu dan request. Naik lagi Rizky Febian Tak Lagi Sama, terus juga Putri Aryani ya, dengan judul lagunya Aku Mana Tadi. Putri Aryani, Aku Mau ya, 08219464664664. Oh, kalau tidak ada, kayaknya kita sudah akhiri ya untuk lagu dan request 100% Indonesia. Kita siap-siap untuk program selanjutnya, tamu kita ya. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro Satu Radio di Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di tamu kita sore hari ini, ya pendengar, dengan saya Dinilsa Sylvie Bookings menemani Anda 50 menit ke depan di obrolan tamu kita sore hari ini. Dan untuk tema kita atau topik kita terkait dengan peluang hilirisasi dari PENAS KTNA 2026. Belakangan ini istilah hilirisasi ini semakin sering kita dengar, ya, terutama ketika kita membahas masa depan sektor pertanian, terus juga peternakan dan perikanan Indonesia. Sederhananya, hilirisasi ini adalah upaya agar hasil produksi yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah bisa diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih bisa dikatakan lebih tinggi, ya. Di mana tahun 2026 ini juga menjadi momentum penting bagi pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional melalui pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan, di mana kegiatan yang mempertemukan ribuan petani nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan juga investor, pemerintah dari seluruh Indonesia ini tidak lagi sekadar, ya, menjadi ajang temu wicara atau pameran teknologi, tetapi telah berkembang menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong investasi, hilirisasi, dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sebelum itu saya sapa dulu narasumber kita yang luar biasa, alhamdulillah sore hari ini sudah menyempatkan waktu di via Zoom. Saya sapa dulu Insinyur HM Yadi Sofyan Nur SH, Ketua Umum KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Yadi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Jakarta baru jam 3.
0: Jakarta baru jam 3, ya. Ya, selamat sore Bapak. Salam dari Gorontalo, Pak. Dan dan next saya sapa Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalingu MPD, Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa Kopek Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum Pak Nelson.
2: Ya, waalaikumsalam Pak. Teman-teman di ini Pak Sofyan.
1: Siap.
2: Ya, makasih ketemu di Zoom kita.
0: Iya, betul. Luar biasa, jadi temu kangen nih Bapak, ya. Oke, baik. Saya sapa lagi Bapak Muhammad Sudirman Akili, STP MSI, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Ihsan Gorontalo. Selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum Pak Sudirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dinilsa.
0: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih. Dan saya sapa lagi Pak Yasin Muhammad, Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia, Pejagindo, Perwakilan Provinsi Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum Pak Yasin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Pro, Pak Sofyan, Pak Sudirman.
0: Iya.
4: Bisa ketemu lagi minggu depan Pak Sudirman.
0: Iya, ya, nanti bisa juga ya ketemu langsung Bapak, ya, nanti pas acara ya itu, ya, insyaallah.
4: Iya, baik, baik.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berpartisipasi layan telepon 8219464664. Bagi Gorontalo kesempatan ini tentu sangat penting, ya, ketika punya banyak komoditas unggulan, ya, seperti jagung, kelapa, sapi potong hingga hasil perikanan yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pertanyaannya, apakah komoditas-komoditas ini sudah mampu memberikan nilai tambah yang maksimal bagi petani atau nelayan, atau justru ini sebagian besar masih dijual sebagai bahan baku yang kemudian diolah di daerah lain. Nah, Anda bisa partisipasi 082196648664, aplikasi live streaming RRI Digital juga Anda bisa dengarkan, dan YouTube RRI Gorontalo. Saya mau ke Pak Yadi, berarti Pak Yadi, saya panggil Pak Yadi apa Pak Sofyan nih? Oh, Pak Sofyan aja. Baik, Pak Sofyan, boleh nih bisa aktifkan mikrofonnya Bapak. Bapak, bagaimana nih KTNA memandang perubahan peran PENAS yang kini itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi petani nelayan, tetapi ini juga sebagai ruang ekonomi dan investasi, Pak Sofyan, silakan.
1: Oke, baik. Mungkin poin penting, PENAS Gorontalo-nya agak spesifik. Kenapa? PENAS Gorontalo kita jadikan momentum. Momentum untuk transformasi teknologi dan hilirisasi. Jadi kita di pertanian, di Kementerian Pertanian, itu hanya ada dua kata kunci untuk pembangunan ke depan sementara ini. Itu yang pertama transformasi teknologi. Dan yang kedua hilirisasi. Transformasi teknologi yang kita lakukan di Gorontalo nanti kita bisa lihat di Geltek-Geltek itu. Itu metode baru, sebagian besar. Ini loh teknologi yang harus kita kembangkan, itu nanti ada di Geltek. Hilirisasinya itu nanti ada di pameran. Jadi sebagian kegiatan itu memang kita pisah antara pameran dengan Geltek, itu memang dua kegiatan besar kita di PENAS seperti itu. Nah, pada saat kita bicara Gorontalo, saya sudah 6 kali, 7 kali ke Gorontalo. Sebetulnya banyak prospek yang bisa berkembang di Gorontalo itu. Terutama kalau kita mengangkat hari ini bicara tentang hilirisasi. Jadi istri ini cerita mudah jadi supaya gampang ditangkap. Istri saya itu kalau saya ke Gorontalo nanya mana oleh-olehnya. Pengertian oleh-oleh ini kalau dibutuhkan makanan dan lain-lain. Ada di Gorontalo itu banyak. Tapi saya melihat di sini mungkin yang harus kita lihat pengembangan teknologi itu masih apa ya, kalau bahasa saya ini kita bukan jalan saja, masih perlu ditingkatkan lagi. Contoh terakhir saya diberi teman-teman Gorontalo itu dodol. Dodol itu enak sekali, tapi bungkusnya daun. Kalau kita bicara alamiah bagus, tapi pada saat anak-anak saya ngelihat kok bungkusnya daun, respeknya berkurang. Kalau itu dikemas kayak dodol baru gitu ya, atau dodol lain, itu mungkin lebih menarik. Itu contoh kalau kita bicara hilirisasi. Nah, di KTNA pada saat kita bicara hilirisasi, kami itu kontaknya itu ke perindustrian dan perdagangan. Itu kita dilatih gratis di sana. Petani kita, nelayan kita itu otomatis mulai cara mengolah, sampai mengemas, sampai menjual pun kita dibantu. Nah, mestinya hal-hal ini seperti ini nanti kita akan coba di Gorontalo ini akan kita kembangkan. PENAS Gorontalo kita punya 3 sukses. Yang pertama sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses substansi kegiatan. Nah, substansi kegiatan ini itu ada 26 bidang 17 seksi, jadi ada 41 kegiatan. Kemudian yang terakhir sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, ini yang kita buat di Gorontalo ini. 3 poin penting. Nah, yang ketiga inilah kami kepilih para UKM di Gorontalo itu tampil di PENAS ini, menampilkan produk-produk ini. Nanti kan ada teman-teman UKM kita dari seluruh Indonesia. Nah, disitulah belajar. Saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sana. Sebetulnya aslinya orang Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur itu, UKM kita atau petani kita untuk produk yang dihilirisasi, kami itu dibawa, dilatih ke Jawa. Contoh paling gampang, kalau Gorontalo terkenal jagungnya, kami belajar ke Lamongan. Apa sih produknya jagung itu? Ternyata bisa untuk es krim, bisa untuk cemilan. Nah, justru kami belajarnya dengan KWT. KWT-nya di Lamongan. Dan memang efeknya sangat baik ya. Artinya mengolah jagung itu punya nilai tambah karena hilirisasi tadi. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan tampilkan di PENAS Gorontalo ini. Potensi Gorontalo saya lihat sangat luar biasa. Iya. Banyak sekali artinya, termasuk kelapa. Kelapa itu olahannya kalau di Jawa kan ada juga kegiatan apa ya, panganan dari kelapa yang sudah dikemas bagus di Lumaret, di Alfamaret juga ada kelapa dengan coklat. Kemakanan saya tiap hari. Itu hal-hal seperti itulah yang kita kepingin nanti di PENAS Gorontalo ini. Kita sudah kalau silaturahmi, tukar-menukar informasi dan lain-lain, itu rutinitas kita. Tapi Gorontalo ini jadi momentum kita bicara transformasi teknologi dan hilirisasi. Saya kira itu yang penting.
0: Iya, berarti memang kalau dilihat lagi peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan daerah, khusus daerah Gorontalo itu, apa yang sering dimanfaatkan seperti jagung, kelapa, seperti itu ya Pak Sofyan ya? Iya, baik. Terima kasih. Ya, gimana?
1: Lihat itu. Di bandaranya kan saya lihat deh. Kok enggak banyak ya produk-produk hilirisasinya. Di bandara Gorontalo itu ada tapi enggak meriah kayak kalau kita ke bandara Juanda dan ya bandara-bandara besar. Nah, saya lihat itu. Mestinya pada saat saya di bandara, saya bisa langsung mas pulang bawa ke Juanda Surabaya itu. Mungkin hal-hal seperti itu lah nanti. Semua produk Gorontalo itu, terutama untuk UMKM-nya, itu dengan PNS yang kita datang seluruh Indonesia itu membawa oleh menyebar ini produk Gorontalo. Saya kira itu poin.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Sofyan ya. Saya mau ke Pak Sudirman dulu. Pak Sudirman, nah kalau dari sisi akademik nih Bapak ya, dari perspektif akademik, bagaimana sih Anda melihat posisi PENAS dalam mendorong transformasi sektor pertanian di daerah?
3: Ya, baik Mbak Dinulsa, bahwa dari perspektif akademik ya, saya sepakat bahwa Pekan Nasional Tani dan nelayan yang ke-17 yang akan dilaksanakan di Gorontalo ini itu tidak hanya sebagai seremonial dan temu silaturahim petani dan nelayan, tetapi kami melihat PENAS ini harusnya menjadi momentum laboratorium besar transformasi pertanian di daerah, khususnya di Gorontalo, yaitu dalam bentuk pertukaran pengetahuan, teknologi, jaring usaha atau penumpulan investasi, dan nanti akan ada dialog antar petani, temu bisnis, ada pemerintah di situ, ada kami akademisi dan pelaku, ada pasar, ada penjual dan pembeli. Sehingga transformasi ini tidak hanya persoalan bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana hilirisasi, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, itu harus menjadi momentum di Pekan Nasional Petani dan lain-lain.
0: Oke. Jadi menurut Bapak nih ya, membangun industri pengolahan ini tentu bukan pekerjaan yang mudah nih. Kira-kira apa tantangan terbesar yang masih ini sering dihadapi daerah dalam membangun ekosistem hilirisasi?
3: Ya, saat ini kan kita berada pada era kolaborasi. Jadi memang kita tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Petani juga tidak bisa sendirian, maka kita butuh kolaborasi. Entah itu dalam bentuk Delta Helix misalnya, ada kolaborasi yang dibangun antara pemerintah, akademisi, kemudian pasar, ada industri, petani, dan nelayan juga. Itu bagaimana terintegrasi sehingga hilirisasi ini, misalnya Gorontalo kan kita kenal brandingnya sebagai provinsi jagung misalnya.
0: Iya.
3: Jagung tidak hanya sebagai bahan baku untuk pakan, tetapi turunan jagung, produk olahan jagung itu kan banyak ya. Kita bisa misalnya buat tepung jagung, kita bisa buat minyak jagung dan seterusnya. Gitupun misalnya kita punya potensi kelapa. Kelapa tidak hanya berhenti pada koprat, tapi bagaimana kemudian misalnya menghasilkan minyak kelapa, PCO, kemudian produk-produk ini sebenarnya juga kami di kampus itu sudah melakukan riset, penelitian. Kami juga sudah melakukan pendampingan dan melakukan diseminasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan petani agar bagaimana ada nilai tambah di situ terhadap potensi jagung, kelapa maupun produk perikanan di Gorontalo.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sudirman. Saya mau ke Pak Nelson. Pak Nelson, tadi kan juga Pak Sofyan bilang bagusnya nih kalau di Gorontalo, di bandara tuh ada produk-produk hilirisasi. Jangan gitu, kalau kita naik pesawat mau landing ke Gorontalo, yang dilihat duluan pemandangan pohon-pohon kelapa nih Pak ya. Nah, bagaimana nih pelaku usaha kelapa melihat PENAS ini sebagai peluang gitu, memperluas jejaring usaha dan investasi, dan bagaimana dengan produk-produk mereka yang bisa bilang dipaparkan atau dijual lah pada saat di pintu masuk Gorontalo yaitu bandara itu Pak. Silakan Pak Nelson.
5: Ya, terima kasih Pak Sofyan, Pak Sudirman, Pak Yasin dan moderator. Saya berbangga hari ini melalui Zoom meeting kita menyongsong PENAS Pak Sofyan ya. PENAS ini memang ditetapkan di Padang. Itu saya masih bupati. Kemudian waktu di Bali juga ada provinsi lain yang akan ambil, alhamdulillah tetap berada di Gorontalo atas dukungan Pak Sofian dan kawan-kawan. Dan beberapa kali Pak Sofian datang ke daerah, dan hari ini kita menyongsong tinggal beberapa hari ke depan. Ini terus terang saja menjadi kebanggaan Gorontalo, walaupun Gorontalo terbatas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sofian. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ajang PENAS ini menjadi kebangkitan kita, khususnya petani, termasuk industri yang ada di Gorontalo, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Nah, terkait dengan kelapa, kebetulan saya sebagai ketua koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa, yang memang sejak 10 tahun yang lalu saya inisiatif untuk membentuk koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa. Kenapa? Karena kelapa ini merupakan komoditas Indonesia, Nusantara sebenarnya, tidak hanya Gorontalo, karena seluruh Indonesia punya kelapa. Dan menyesalnya kelapa ini produktivitasnya rendah, padahal milik rakyat, 98% milik rakyat, beda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu 90% milik pengusaha. Nah, sehingga kita bergembira hari ini, baik di daerah maupun juga pemerintah pusat, sudah sangat konsen terhadap pengembangan kelapa. Yang dimulai dengan hulunya, sekarang ini pembibitan oleh pemerintah nasional begitu luar biasa, termasuk Gorontalo sejak tahun yang lalu dan tahun ini mendapatkan bibit untuk kelapa, ini menyongsong hilirisasi yang lebih kuat lagi. Kita bergembira kalau bicara hilirisasi dan investasi kelapa di Gorontalo, itu sudah begitu banyak, karena di sini sudah ada 3 pabrik, sudah ada 4 pabrik Pak Sofian, pabrik kelapa, sambil juga di Kabupaten Gorontalo punya bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk membangun industri terpadu di Purbala. Kita juga mendorong industri-industri yang lain, khususnya komoditas jagung dan sebagainya, tetapi memang kalau kita lihat industri besar belum berkembang dengan baik. Waktu saya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mengundang Java, mengundang PT Popan, tapi ternyata mereka belum membangun industri juga. Semuanya baru tetap masih mengambil jagung seperti Pak Yasin juga itu kan gitu. Nah, ini yang kita dorong, bagaimana dia menjadi industri. Tetapi harapannya seperti Pak Sofian katakan tadi, mungkin saja kita akan membangun home industry kecil-kecilan dulu, yang nanti itu menjadi bagian dari industri rumahan sebagai hilirisasi dari komoditas pertanian kita. Nah, semoga dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan temu petani, temu hulu dan hilir, termasuk juga seperti sampaikan dari Pak Sudirman, akademisi, kemudian juga investor dan seterusnya, ini benar-benar bisa terjadi di Gorontalo. Saya juga berharap Pak Sofian, ada pertemuan-pertemuan akademisi di acara ini. Jadi tidak sekedar teman-teman dari para petani dan nelayan, tapi juga mungkin ada yang memberi ruang untuk mendorong bagaimana pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi, termasuk pengusaha seperti Pak Yasin, akan ada pertemuan di tempat PENAS itu. Saya kira itu, Pak.
0: Ya, baik Pak Prof. Pak Prof, kira-kira potensi terbesar dari industri turunan kelapa yang selama ini belum tergarap optimal, dan ada harapan apa aja dari pelaku usaha terhadap momentum PENAS 2026 ini, Pak Prof?
5: Ya, memang kalau kita lihat industri kelapa di Gorontalo sebenarnya sudah berkembang bahkan ekspor. Nah, contohnya seperti santan kelapa, kemudian airnya dan seterusnya dikirim ke luar negeri bahkan. Tapi yang belum berkembang baik yaitu yang terkait dengan termasuk juga briket. Briket juga sudah ada, yang belum dilakukan dengan baik kokofit dengan kokofiber. Terkait dengan sabutnya, karena kebanyakan sabutnya ini terbuang di Gorontalo.
0: Iya, betul.
5: Nah, sehingga ini mungkin kita dorong di Gorontalo. Kalau soal airnya, soal batoknya, soal dagingnya, itu hampir semua sudah dikelola dengan baik, walaupun sampai hari ini juga masih ada yang kopra. Karena kopra juga akhirnya ke industri juga. Walaupun industrinya ada yang di Gorontalo seperti di Paguat, tapi ada juga yang dikirim ke Manado. Tapi intinya ini sudah mengarah ke industri yang baik untuk kelapa.
0: Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Saya mau ke Pak Yasin. Pak Yasin, salah satu kekuatan PENAS ini adalah mempertemukan banyak pihak dalam satu forum besar. Nah, apakah PENAS ini bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan petani jagung dengan investor dan industri pengelolaan? Dan kalau dilihat lagi untuk penghasil jagung nasional, bagaimana Anda bisa melihat nih Pak peluang hilirisasi jagung di Gorontalo? Mohon maaf Pak Yasin, bisa diaktifkan mikrofonnya. Iya, silakan.
4: Baik,
0: Pak.
4: Terima kasih. Sebelum ya. Saya menjawab, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami, saya selaku ketua asosiasi, ingin menyampaikan kinerja perdagangan komoditi jagung Provinsi Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan di bulan Mei ini, Pak Prof. Jadi alhamdulillah di produksi jagung untuk 2026 ini oleh BPS dan Dinas Pertanian targetnya 1,5 juta ton. Alhamdulillah di bulan Januari sampai Mei ini Provinsi Gorontalo itu sudah melakukan perdagangan komoditi jagung ke Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon dan Makassar juga. Itu di totalnya 219 ribu ton lebih dengan nilai transaksi 1,2 triliun. Nah, alhamdulillah pada bulan Juni ini mudah-mudahan juga ada di kegiatan PENAS. Kalau memang kan biasanya kita ini Pak Prof, Bu, Pak Sofian, yeah. Kita ini di 7 provinsi penghasil jagung yang ketujuh. Tetapi kita mengirim ke Medan, ke Jawa Timur, dan ke Makassar yang dimana mereka itu kan 5 besar. Betul. Nah tentunya dengan PENAS ini ada merupakan jembatan untuk mempertemukan para petani jagung, pedagang dengan industri. Nah tentunya apa sebab kok Gorontalo selalu hanya mengirim bahan baku saja. Karena memang yang pertama adalah Provinsi Gorontalo itu unggasnya masih sedikit. Unggas. Jadi kan kita ini bukan provinsi unggas. Yang provinsi unggas di Sulawesi Selatan dan mungkin sampai di Jawa. Nah khusus Gorontalo ini kalau kita mengelola industri pakan ternak itu kan 55% itu kan hanya bahan bakar bahan dasarnya jagung. 45% itu adalah bahan lain yang di mana 45% itu 40% itu impor. Nah impor. Jadi kalau kita mau bikin industrialisasi pakan ternak yang ada di Gorontalo dengan skala besar, tentunya ini ada bahan-bahan impor yang akan kita kirim dari Cina, Brasil, Amerika ke Gorontalo. Nah alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di 11 provinsi Gorontalo termasuk program dari Kementerian Pertanian yaitu ada industri hilirisasi unggas. Nah, rencana akan dibangun di Gorontalo Utara, itu adalah pabriknya dan rencana RPHU-nya dan di Bone Bolango termasuk juga Kabupaten Bualemo itu adalah kandang ayam. Nah, di sini walaupun masih produksinya masih 1000 ton per bulan, nah itu berarti sudah menambah pendapatan para petani dan alhamdulillah akan ada ketersediaan pakan ternak yang ada di Gorontalo, begitu.
0: Oke, luar biasa gitu ya. Jadi memang selama ini berarti memang jagung ini masih dipasarkan gitu ya dalam bentuk bahan baku keluar ya Bapak ya. Nah menurut Bapak apa potensi yang bisa dikembangkan dari industri berbasis jagung di daerah ini Bapak?
4: Ya tentunya bagi kami dengan adanya industri hilirisasi yang akan dibangun oleh Danantara yang dimana pengelolaannya oleh ID Food itu tentunya kami berharap jagung-jagung petani itu langsung segera ditampung ke industri itu, jangan lagi melalui kami. Cuman memang masalahnya petani itu kan kalau kita sudah masuk di pabrik untuk mengelola pakan ternak, spesifikasi jagung itu adalah spesifikasi jagung memang sudah kadar air 14, aflaktosin di bawah 50 dan macam-macam lah harus medium 1. Nah, petani, para petani itu belum bisa sampai ke medium 1. Nah, olehnya itu dalam hal ini pemerintah kiranya tetap memberikan bantuan-bantuan minimal air dryer yang apa namanya? Yang horis apa yang vertikal atau horizontal. Nah, di setiap kabupaten yang ada produksi jagung di Provinsi Gorontalo. Karena itu dengan adanya dryer itu insya Allah para petani kualitas jagungnya itu bisa masuk dalam klasifikasi pakan ternak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yasin. Bapak-bapak, kita akan break dulu ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan balik lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Come on!

0: Bentar, Mi.
1: Mami,
2: papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi terlalu banyak.
4: Ini dia mana?
5: Yes,
2: mama. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, pendengar, kembali bersama kami obrolan tamu kita sore hari ini, peluang hilirisasi dari PENAS KETNA 2026 ya. Selamat sore pendengar yang baru bergabung bersama kami. Silakan bisa gabung di line telepon 0821-9664-8664. Pak Sofyan. Pak Sofyan, hilirisasi ini kan tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Seberapa penting nih antara kolaborasi antara petani, pemerintah, dunia usaha, terus juga akademisi dalam proses hilirisasi ini, Bapak?
1: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, sebetulnya kami di KTNA sudah hampir semua teman-teman itu melakukan itu. Jadi kita sudah mulai jarang jual produk-produk apa ya, produk panen jual itu hampir-hampir tidak, kecuali padi beras, karena kami tidak punya penggilingan itu urusan untuk padi. Tapi kalau produk-produk lain itu kita sudah mengarah ke sana, apalagi jagung. Kalau jagung itu di Jawa variasinya banyak tuh. Jadi ya, ada yang tadi sudah saya

0: Katakan ada yang dibuat cemilan,
1: kerupuk.
0: Dan kami belajarnya justru di Lamongan.
1: Yeah.
0: Dan kemarin Pak Profesor Nelson malah mengenalkan kita bubur jagung di Batu. Nah, kita seluruh Indonesia disuruh makan dan enak banget sekali. Artinya produk-produk seperti itulah, olahan seperti itulah yang nanti coba kita kembangkan di petani-petani kita. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, kita sekarang fokusnya ke sana. Jadi petani-petani kita, saya kebetulan di Jawa, sekarang ini membangun Inkoptan. Semua perwakilan Inkoptan itu kita tanya, produknya apa? Kami olah, kami yang jual. Contoh, jadi musim MBG ini kalau teman-teman kita di Cianjur, itu jualnya kebanyakan dalam bentuk frozen, sudah ada barang jadi, diolah, nah seperti itu. Jagung, jagung kita teman-teman di Jawa Timur itu, ternyata kebutuhan jagung untuk ternak itu nggak pernah cukup. Nah di KTNA, jagung yang di petani itu diambil, diolah, paling mudah dicacah untuk pakan ternak aja sudah ada nilai tambah Rp1.000. Jadi modalnya hanya mesin pencacah. Nah ini yang kita ingin nanti di Pemkot Gorontalo ini, ya seluruhnya, jadi bukan hanya orang Gorontalo saja, petani itu kita tampilkan ini loh, model pelatihannya. Terus kalau kita bicara hal-hal seperti itu kan selalu kita punya, harus punya partner. Kemudian kalau bahasa tepatnya, siapa sih attacker-nya? Nah itulah yang kita bangun saat ini. Nah di PNS ini, para pendengar sekalian, itu di bidang 4, di bidang 3, itu kemitraan usaha dan jaringan informasi agribisnis. Itu ada satu kegiatan di poin 4 yang paling penting itu adalah temu bisnis tanaman pangan dan hortikultura, temu bisnis bidang perkebunan, temu bisnis bidang peternakan, temu bisnis bidang kelautan dan perikanan, temu bisnis bidang kehutanan. Ini artinya di sini kita membuka jaringan. Dan di poin di atasnya itu ada, kita latih petani kita itu, tentang pengembangan digitalisasi dan jaringan informasi agribisnis. Kita kepingin petani-petani kita ini kan sudah rata-rata juga punya HP. Jadi kalau cari informasi itu nggak sulit lagi. Nah, di PNS kita ajarkan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan digitalisasi, itu kita ajarkan. Jadi para pendengar sekalian, nggak ada sebetulnya kalau kita mau jujur di PNS ini seremonialnya hampir-hampir nggak ada. Seremonial itu hanya terjadi pada saat pembukaan.
1: Nah.
0: Dan kami juga itu menyebutnya bukan seremonial, itu tanda dimulainya PENAS. Ada 41 kegiatan ini seperti pen juga. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang diikuti dengan pejabat tinggi, kemudian ada penuh profesi, ada penuh sukses petani dan penuh sampai wisata. Kami kepingin gimana modelnya pengembangan wisata, agrowisatanya di Gorontalo. Sehingga teman-teman itu juga bisa melihat, nih, di wisata itu masih belajar juga. Ada studi banding. Jadi sebelum kita menuju tempat tepat itu, kita lihat mana teman di Gorontalo yang berhasil usahanya dengan teknis wisata. Nah, kita akan belajar. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, tadi sudah saya katakan, poin terpenting kalau kita bicara hilirisasi itu ada di perdagangan dan di perindustrian. Terus kalau bicara akademisi, lu katanya, enggak lepas, saya di Jakarta mainnya sama teman-teman di IPB.
1: Asik.
0: Dan orang banyak nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, KTNA itu didirikan oleh para akademisi. Itu pertama kali KTNA muncul itu mulai orang IPAT, kemudian IPB, UPI, UGM. Jadi bro, itulah inisiator dibentuknya KTNA itu. Mereka melihat ini kalau nggak dikelola, sulit ini pertama kita dibuatlah organisasi yang namanya KTNA itu. Itu inisiatornya orang kampus. Makanya kami di KTNA Nasional itu kerjasama dengan IPB, saya kebetulan ada teman banyak di situ, kemudian di IGM, di UNIPO. Kita minta teknologi mana nih, orang kampus. Kalau cocok kami kembangkan. Intinya poin-poinnya seperti itu. Nah, hilirisasi itu malah banyak berkembang. Kita, saya beli alat itu justru di Unibrow. Vakum untuk hilirisasi kayak sistem masak vakum itu pertama kali saya tahu itu justru di Unibrow. Saya langgan misalnya sehingga waktu kita mengolah keripik, keripik pisang, singkong, kemudian jagung untuk cemilan itu pakai itu sistem vakum itu dan itu nggak berminyak. Itulah model-modelnya yang kita tampilkan nanti mudah-mudahan di PNS ini sebagian besar bisa jadi contoh. Tapi poin pentingnya disinilah bertemu antara petani itu dengan para akademisi, dengan pengusaha, Makanya kita ada satu kegiatan namanya temu usaha agribisnis. Waktu saya jadi ketua panitia pelaksana di Kaltim, itu transaksi selama PENAS, transaksinya itu hampir 250 miliar. Besar sekali, di luar homestay. Homestay lain lagi itu pendapatan para penduduk waktu itu sekitar 70 miliar. Ini hal-hal yang sebetulnya memberi efek. Jadi yeah. di PENAS ini hampir-hampir kalau disebut sering miliarnya itu nggak ada sama sekali. Kita benar-benar setiap hari peserta itu kita bagi habis. Provinsi ini berapa jumlah orang yang ada. Hari ini kamu ada jadwal gitu, sudah ada semua jadwal yang segar. Hampir-hampir kalau pertandingan itu nggak ada lah. Kalau toh mereka nggak ada kegiatan, mereka bisa ke pameran atau nanti wisata-wisata di tempat di Gorontalo. Wisata itu ada yang ditangani oleh panitia penyelenggara, tapi kita membuka juga minta travel-travel melayani tapi kami swadaya untuk ke lokasi-lokasi seperti itu. Poinnya seperti itu, maksud.
1: Baik, terima kasih Pak Sylvian. Jangan lupa Bapak kalau datang lagi Gorontalo makan bubur jagung baru pakai dengan ikan sumbu. Enak Anda sekali itu.
0: Profesor Nelson itu orang di balik layar, Bu.
1: Di balik layar ya.
0: Di balik layar. Benar. Betul. Kenapa kita memilih Gorontalo kabupaten? Kan banyak tuh kemarin ada Bone Bolang. Ternyata di ini antara kantor bupati kemudian kegiatan itu semua jalan kaki. Jadi kami itu nggak ada jalan kaki benar-benar dekat semua. Kemudian homestay-nya itu benar-benar mengelilingi tempat kegiatan. Itulah kenapa Limboto itu terpilih, anu Kabupaten Gorontalo. Itu orang di belakang layar itu
2: profesornya. Iya. Saya provokasi aja Pak.
0: Di rumah dia itu.
1: Luar biasa. Iya. Betul Bapak, memang tugas kami ini untuk mengenalkan makanan-makanan Gorontalo gitu ya Pak ya. Nah, bubur jagung makan dengan ikan tumbu Bapak nanti coba aduh ya, pakai jeruk, aduh enak sekali itu. Sudah sehat. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Ya, saya mau ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, di mana kan ini jadi satu catatannya dari masyarakat gitu ya terkait dengan pelaksanaan PENAS ini sendiri. Nah, kalau dari bicara dari sisi sumber daya manusia, kesiapan seperti apa yang perlu diperkuat nih Pak Sudirman?
3: Iya, terkait dengan sisi sumber daya manusia.
1: Iya, betul.
3: Saya kira semua pendukung DPNAS itu sudah siap. Dalam hal ini kan pertemuan yang akan menghadirkan 38 provinsi gitu ya.
1: Iya.
3: Petani, nelayan, kemudian ya, kegiatan-kegiatan dari Sofyan. Ada 41 kegiatan.
1: 41, iya.
3: Nah, tentu kegiatan 41 kegiatan ini ditunjang oleh SDM-SDM yang saya kira sudah berpengalaman di bidang masif. Tinggal menurut kami adalah sebagai akademisi, bagaimana penguatan integrasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan ini, dan tentunya dengan adanya hilirisasi, maka semua rantai pasok yang terlibat itu mendapatkan nilai tambah. Misalnya dulu kami di 2019 waktu zamannya Pak Nelson sebagai bupati di Kabupaten Gorontalo. Itu kami MOU ya, kerjasama. Nah tentu tidak hanya sebatas MOU, tetapi ada tindak lanjut dalam bentuk PKS atau Memorandum of Agreement. Nah waktu itu kami melakukan penampilan itu dodol. Kalau Mbak Dinilsa tahu bahwa dodol yang bandara itu kan dulu hanya hal yang biasa, tapi kami dari kampus itu melalui kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, itu kami tidak masuk melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu melakukan pendampingan, bagaimana packagingnya, bagaimana kemudian ada halalnya, bagaimana ada PIRT-nya, sehingga produk dodol yang ada di bandara itu berdaya saing. Gitu. Nah, sehingga yang saya maksudkan di sini adalah, misalnya di PENAS nanti, itu kan akan ketemu semua pemangku kepentingan di pertanian maupun perikanan. Tentu pasti akan ada MOU di situ, misalnya akan ada kerjasama antar daerah dan lain-lain. Kita berharap tidak hanya sekedar kerjasama, tetapi ada tindak lanjut dalam bentuk hal-hal yang konkret sehingga bisa memberikan nilai tambah dan tentunya akan mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan berkelanjutan dalam rangka mendukung program pemerintah swasembada pangan. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Iya, oke, baik. Menurut Bapak nih, bagaimana terkait dengan tantangan gitu ya, yang perlu segera dibenahi Bapak agar peluang dari PENAS ini tidak terlewatkan?
3: Ya, saya kira tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana pembangunan pertanian dan perikanan ini misalnya. Itu dibangun secara berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya kami sebagai akademisi, tapi ada juga pemerintah mengatur regulasi di situ. Ada pelaku industri, ada pasar, ada pembeli dan penjual, dan semuanya itu terlibat sehingga UMKM misalnya di situ juga itu diperkuat dalam hal misalnya pertama saya berharap ada komunitas prioritas misalnya untuk hilirisasi di Gorontalo itu apa ya, jadi komunitas prioritas misalnya selain jagung dan lain-lain kelapa dan perikanan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian UMKM atau industri pengolahan skala di daerah ataupun di kecamatan atau desa itu diperkuat kelembagaan petaninya dan kooperasinya, ya kan? Sekarang sudah ada program misalnya bagaimana dampak adanya kooperasi desa atau kooperasi merah putih yang ada di desa. Nah nanti kami kampus akademisi itu akan terlibat dalam kegiatan riset maupun pengabdian dan publikasi sehingga dengan adanya kemitraan dan kolaborasi ini, itu bisa terpadu.
1: Baik.
3: Sehingga bisa mempercepat hilirisasi dan PENAS menjadi momentum untuk menindaklanjuti.
1: Baik, baik Pak Sudirman. Baik, terima kasih Pak Prof. Seberapa penting nih keberadaan industri pengolahan bagi peningkatan kesejahteraan petani kelapa, Pak Prof? Mohon maaf, Pak Prof, suaranya putus-putus, Bapak.
4: Iya.
1: Oke, okay. Baik, silakan, Bapak.
4: Iya. Jadi industri ini penting. Nah.
1: Iya. Pak Nelson, Bapak. Mohon maaf, Pak Prof, masih putus-putus ini. Mungkin bisa saat ini saya lihat pakai earphone, pakai headset. Itu agak tergoyang-goyang mungkin Bapak? Oh tidak, ya bisa dicoba kembali Pak.
4: Ya, ya. Oke.
1: Okay. Ya, coba.
4: Ya, halo, halo.
1: Oke, okay. Boleh ya. Bapak. Iya, nah, boleh.
4: Jadi dengan industri ini nilai tambah produk kita jadi baik dan yang kedua harga juga jadi baik. Karena kalau bicara ada industri setiap komoditas, pasti harga itu akan bersaing.
1: Ya.
4: Nah, dengan demikian petaninya akan sejahtera. Nah, kita bergembira di Gorontalo selain kelapa, tahun ini juga akan ada industri tebu yang akan dibangun Pak Fian dan juga kelapa. Jadi kemungkinan besar tidak hanya tadi disampaikan oleh Pak Yasin soal hilirisasi peternakan, tapi juga akan menambah lagi satu pabrik kelapa dan yang kedua industri tebu. Memang di Gorontalo ada industri tebu, tapi kita ingin ada persaingan yang sehat sehingga semuanya pada gilirannya demi kesejahteraan para petani. Memang tantangan industri ini sangat banyak yang kita harus lakukan. Satu, adanya alih teknologi. Saya kira ini penting. Dengan industri ada orang yang mengolah dengan baik, bagaimana orang teknik industri harus ada, manajemennya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menjadi masalah adalah investasi ataupun modal. Nah, kita bergembira hari ini dengan adanya dibuka oleh pemerintah pusat dan daerah maka investasi itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dalam negeri. Itu begitu banyak yang datang dari namanya dari India, dari Bangladesh, dari beberapa Asia Selatan itu, begitu banyak, termasuk Korea. Maka ini kita harus beri ruang. Nah, yang ketiga adalah, problemanya Pak Yasin adalah, di daerah ini kita belum punya kawasan yang betul-betul mendorong investasi. Karena itu saya bergembira hari ini ada KEK, kawasan ekonomi khusus, yang didorong di Gorontalo Utara, dan itu terkait juga dengan pelabuhan yang sementara dikembangkan dengan baik. Karena pelabuhan Gorontalo itu, Pak Sofyan, yang di utara itu dia menghadap langsung ke laut Sulawesi, ke Filipina, ke Jepang, kemudian ke Cina, bahkan juga ke Korea. Nah, kalau ini terbuka, maka ruang itu akan lebih besar lagi. Investasi itu akan melihat di mana lokasi yang baik dan seterusnya. Nah, yang berikut juga, saya juga senang tadi, kita tidak sekedar memproduk, tapi juga tadi unggas, ternak, dan sebagainya harus kita dorong juga. Apalagi Gorontalo ini jumlah penduduknya sedikit. Bagaimana penduduk yang 1,2 juta, tapi ternaknya 10 juta. Nah, itu yang benar, karena luas lahannya yang banyak.
5: Iya, benar.
4: Sementara pakan ternaknya, bahan bakunya ada banyak di sini, tinggal ditambah dengan yang disampaikan tadi oleh Pak. Semoga melalui pensi ini akan lebih terakomodir semua kegiatan ini, dan insya Allah setelah penas lebih maju lagi apa yang dilakukan hilirisasi di Gorontalo.
1: Iya, baik-baik. Pak Prof, pesan Anda kepada petani kelapa untuk menyambut peluang baru dari penas ini, Bapak?
4: Saya kira pesan ini bukan hanya untuk petani kelapa. Petani keseluruhan ya.
1: Iya.
4: Karena kalau bicara petani kelapa itu kurang lebih hanya 6 juta. Dan biasanya di Gorontalo, petani kelapa, tapi jagung yang lebih banyak. Karena di bawah kelapa itu jagung, gitu kan. Apalagi di bawah kelapa juga ada ternak. Ini luar biasa, jadi harus kita kolaborasi menggunakan lahan yang secara optimal. Sehingga harapan saya, marilah kita sama-sama satu sukseskan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sofyan, bagaimana sukses pelaksanaan. Tapi yang kedua, kita mengadopsi apa yang dilakukan di Penas nanti. Sehingga datanglah ke sana, jangan hanya melihat, tapi belajar, dan disanalah kita tukar-menukar informasi. Bahkan tadi sampaikan Pak Sudirman, ada kerjasama investasi ke depan yang ada tindak lanjutnya dari kita semua. Nah, yang terakhir tentunya dari pemerintah daerah, kita bergembira hari ini ada kolaborasi antara Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo dan Provinsi, bahkan juga tingkat nasional. Pak Ketua Katena, kita menyambut gembira ini, dan seolah kalau datang Gorontalo nanti kita ketemu Pak Sofyan, termasuk juga Pak Sudirman dari teman-teman akademisi, mungkin khususnya Fakultas Pertanian ya, harus benar-benar terlibat ini ajang.
3: Siap, Prof.
4: kita belajar juga. Kita akan melihat apa yang boleh kita kerjasamakan di daerah demi perguruan tinggi, demi daerah, dan terutama bagi petani dan lain-lain.
1: Iya. Kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Pak Yasin, nih harapan Bapak terhadap dukungan pemerintah juga dan investor ya pasca penas nanti nih. Ya, mohon maaf Pak Yasin, mikrofonnya.
5: Okay, sebelum saya menjawab, ada ingin saya sampaikan bahwa di awal harusnya saya menyampaikan tadi bahwa jagung yang kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan. 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini Pak Sofyan, saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu katanya untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Jawa Timur dari Korea. Saya lupa namanya, Daesang atau apa. Pokoknya dari Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan penas ini insya Allah alhamdulillah kalau memang ada undangan Pak Sofyan, kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini, dan insya Allah tentunya dengan penas ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, termasuk juga dengan apa namanya, dengan perguruan tinggi untuk sama-sama menyukseskan ini. Begitu Pak, ya. Pak Prof.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yasin. Ini mungkin saya minta sedikit aja komentar. Jika PENAS 2026 benar-benar ingin menjadi titik balik hilirisasi pertanian Indonesia, langkah konkret apa yang harus segera dilakukan agar peluang ini tidak berhenti sebagai wacana saja, tetapi ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan? Mungkin saya ke Pak Yasin dulu nanti satu-satu narasumber ya, Bapak ya. Silakan.
5: Ya, kalau saya lihat bahwa kalau memang pemerintah ini kan insya Allah di tahun 2020-an ini sudah jelas membangun apa namanya industri hilirisasi unggas. Nah, dengan adanya PENAS ini tentunya ada kontribusi dari pihak swasta kami. Nah, oleh itu nanti kita dalam PENAS ini nanti kita akan bicarakan kontribusi swastanya ini bagaimana, termasuk kalau bisa ada BUMD. Itu yang saya minta, dengan ada BUMD, dengan koperasi Desa Merah Putih. Tentunya dengan ada kolaborasi kita, pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi, ini bisa mensukseskan PENAS nanti. Begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yasin. Pak Sudirman. Iya, Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
3: Iya, jadi PENAS ini menjadi peluang hilirisasi, tidak hanya sekedar ada pameran ataupun ada kegiatan. Tetapi kita membutuhkan yang namanya keputusan, harus ada investasi, ada teknologi, dan seterusnya. Sehingga kita berharap momentum PENAS dan pasca PENAS itu akan melahirkan nilai tambah, kemudian menciptakan lapangan kerja, industri di lokal daerah, dan tentunya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Sudirman. Pak Prof, Pak Prof Nelson, silakan Bapak.
4: Ya, harapan saya PENAS ini menjadi era kebangkitan petani dan nelayan kita, khususnya tidak sekedar menanam, memelihara, tapi juga terutama hilirisasi. Nah, dalam rangka kesana maka butuh alih teknologi, butuh investasi, butuh dana yang harus didorong melalui PENAS ini. Di PENAS tidak sekedar pertemuan petani, tapi juga ada pertemuan bagi para pengusaha kita. Dan yang terakhir juga kita berharap teman-teman akademisi ini akan mendorong, mendampingi lah, bagaimana pemikiran-pemikiran mendorong hulu sampai hilir, baik itu di pertanian, peternakan, termasuk juga di bidang.
1: Baik,
4: kita jumpa di PENAS. Pak Sofian ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Pak Sofian, silakan Pak Sofian.
0: Baik, jadi ini waktu sudah dekat nih,
1: iya.
0: Tinggal 10 hari lagi.
1: Iya, tanggal 15
0: sudah ada di Gorontalo semua, semua koordinator bidang juga sudah di sana menyiapkan semua persiapan itu. Dan goknya nanti kan tanggal 20 Juni itu pembukaan. Dan insya Allah mudah-mudahan Presiden tidak ada halangan, dia bisa hadir. Nah, di situ nanti kita akan menunggu semua kegiatan, karena hari pertama itu di PNS ini itu temu dengan pejabat tinggi. Jadi semua menteri kalau tidak bisa hadir, eselon satunya mewakili untuk ketemu sama petani kita. Menanyakan hal-hal apa yang harus dilakukan, terus mana program pemerintahnya itu apa, efeknya kepada petani. Nah itu terjadi pada hari pertama. Di hari kedua, itu temu profesi ini di PNS Gorontalo agak kurang. Itu sebetulnya, itu organisasi yang berkaitan dengan bisnis perkebunan, peternakan itu biasanya ada. Mereka menyampaikan ini loh perusahaan kami. Kalau bisa membantu kami dengan perusahaan kami mampu. Biasanya transaksinya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di bidang 3.4, itu ada temu usaha agribisnis. Nah di situ biasanya ada transaksi antara petani sebagai supplier kepada optekernya. Disitulah hubungan. Dan itu biasanya kelihatannya tetap berlanjut. Malah dia kepingin membuka lahan itu lebih luas. Biasanya mereka modalnya rata-rata yang terjadi seperti itu. Nah kita berharap di Gorontalo transaksi seperti itu berjalan. Dan ini memang harus aktif. Aktif itu dalam artian ya pengusaha di Gorontalo kan ada besar-besar juga. Nah peluang seperti ini kan biasanya bisa disampaikan. Bisa menampung, bisa menampung. Jadi kalau kita membutuhkan masyarakat poin penting itu selain cara teknologi kita bicara hilirisasi.
1: Baik.
0: Hilirisasi kita kan punya presiden kita yang kita nilai tambahnya itu ada di situ. Nah, seperti pengolahan semua produk pertanian itu yang orang banyak nggak paham itu dikatakan nggak terlalu sulit. Itu kami itu dilatih oleh perindustrian dan perdagangan. Jadi dua kementerian ini sebetulnya kunci dan itu latihan itu gratis.
1: Baik.
0: Kami difasilitasi, bisa saja nanti pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten memfasilitasi sehingga orang-orang kita, petani kita itu dilatih mengolah produk-produk mentah itu sampai produk benar-benar siap jual, bukan lagi bahan mentah yang dijual.
1: Nah,
0: cara kelapa memang Gorontalo luar biasa. Saya dapat inspirasi dari Gorontalo dan Manado sekarang tetap nanam kelapa 1 hektar kelapa dalam dan sepanjang. Saya kira itu
1: yang baik Bapak. Terima kasih banyak ya buat Bapak Insinyur HM Yadi Sofianur SH, Ketua Umum KTNA, kontak tani nelayan andalan nasional. Terima kasih juga buat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalingu MPD, Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa Kopek Gorontalo. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat Bapak Muhammad Sudirman Akili, STP MSI, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Terima kasih juga buat Pak Yasin Muhammad, Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia, Prejagindo, Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kita sudahi untuk tamu kita. Terima kasih untuk semuanya narasumber yang luar biasa sore hari ini. Dan pendengar, saya Danielsa Sylvie Walkings undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Salam. Sofian. Pak Danielsa.
0: Ketemu minggu depan, Pak.
3: Sofian, Pak Yasin.

0: bencana alam yang menimpa masyarakat Bola Mongondo di Silimandungan bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
1: Hari ini kami dari kepolisian daerah Sulawesi Utara bersama Bayangkari memberikan bantuan yang seperti saya sampaikan tadi, bagian daripada kepolisian. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara. Ada Pak Bupati, ada saya. Percayalah, Bapak Ibu semua, masyarakat, bahwa negara akan selalu hadir di tengah-tengah kita ketika kita mendapat kesulitan, bencana atau kesulitan lain.
0: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi 2 pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara.
2: Ya, nanti kopi nggak ada kasih.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Perwakilan BKKBN, kami ulang, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Provinsi Gorontalo menggelar pelayanan KB serentak menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Program ini dapat diakses masyarakat secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Andi Sanga.
4: Menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Program tersebut dapat diakses setiap pasangan suami istri di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di masing-masing daerah. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOE, hingga metode operasi pria atau MOP. Layanan KB serentak ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis sejak 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
5: Layanan KB serentak pada kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan yang untuk bulan pelayanan KB MOE. Jadi titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOE. Mengapa dititik beratkan pada MOE? Karena MOE itu adalah salah satu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan atau akan tingkat drop out peserta KB itu pasti akan turun, karena otomatis MOE itu dia akan menghentikan terjadinya kehamilan. Kalau pakai alat kontrasepsi lain kan hanya untuk menjarakkan atau untuk mengatur jarak kelahiran.
4: Di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo, pelayanan KB gratis dibuka setiap hari kerja. Kepala Puskesmas Dr. Dewi Melangga kepada RRI pagi tadi mengatakan, petugas medis selalu siap memberikan pelayanan bagi pasangan suami istri yang datang untuk mendapatkan layanan KB. Ia juga memastikan ketersediaan logistik dan alat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat selama program pelayanan KB serentak berlangsung.
6: Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, dari suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Jadi itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan. Jadi semua untuk obatnya ya, untuk KB-nya sendiri itu sudah tersedia dari kami setiap setiap bulan. Biasanya itu memang kita sudah disediakan dari BKKBN untuk jenis-jenis KB-nya. Jadi kami hanya melakukan pelayanan saja. Kalau ada aseptor yang maunya pelayanan mau pakai KB apa, ya kita langsung pasang. Misalnya kalau pasang ID ada, mau implant juga ada.
4: Selain bertujuan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan kesehatan di daerah. Melalui program keluarga berencana, pemerintah berharap dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menurunkan angka stunting, serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan. Reporter Alexander Dalengkade.
8: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah Pulau Terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di Pulau Terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat persenaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
9: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
8: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.114 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Debit air bendungan di Desa Ambela, Kecamatan Menglongwane, menurun drastis hingga mengancam pasokan air ke lahan pertanian warga. Fenomena ini justru dipicu oleh tingginya curah hujan yang membuka aliran anak sungai baru dan memicu abrasi pada tanggul bendungan. Merespon keluhan para petani, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia G. Bambungan, langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya. Reporter Robert Tamaroba.
10: Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gereja Bambungan, melakukan kegiatan monitoring di bendungan Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya setelah debit air dilaporkan menurun hingga memicu kekhawatiran para petani setempat. Fenomena penurunan pasokan air tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang kemudian membuka aliran anak sungai baru, bahkan menyebabkan abrasi pada tanggul bendungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama serta unsur TNI untuk memeriksa sejumlah titik krusial di sekitar bendungan dan aliran sungai. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat dapat segera berjalan. Ketersediaan pasokan air yang stabil dinilai sangat mendesak agar lahan pertanian warga tidak mengalami kerusakan demi menjaga produktivitas dan kesejahteraan para petani.
11: Memang kerusakannya cukup parah karena curah hujan yang tinggi beberapa hari yang lalu. Maka selanjutnya saya dan juga Ibu PLT BBD lanjuti untuk ke PBD dan juga sekaligus dinas konservasi hutan, karena ternyata di situ juga bermasalah terkait ada lahan masih konservasi hutan di situ. Jadi masyarakat pun untuk bergerak membersihkan dan juga untuk menindaklanjuti terkait benua ini nanti akan bermasalah. Pada itu kami akan bertemu dengan pihak konservasi hutan dan juga dengan BPBD di provinsi maupun di pusat untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah kota laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Angola dan juga bisa mempertahankan Angola sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian daerah. Oleh karena itu, seluruh temuan dari hasil monitoring ini akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk menentukan langkah perbaikan dan normalisasi secara cepat. Pihak pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan fungsi bendungan desa Ambela kembali normal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Timur rame Gorontalo. Eh,
1: rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu oleh.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawolo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
5: pemekah jadi hati. Poliwanu cek status.
6: Ih, mawali. Pocek ialah tulilah hepalo BPJS.
5: Mawali mau bak komplain.
6: Ih, mawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asiki am, madi domo antrian ye.
6: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta,
7: jaminan kesehatan berlaku. Urus layanan kesehatan buti wololo.
6: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP. Pocek ialah screening kesehatan. Wow, uwe wolio mao.
7: Bagaimana pole itu?
6: Ilo jingkasana mobile JKN. Lolo hemao pitu riwayat kesehatan. Isi kasana beito data. Isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
7: Patau lolo madaputari.
6: Ilo lo hemao Play Store. Me idaputari pake NIK. Verifikasi kasih data, baru kasih aktif begitu akun.
7: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.

0: prestasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau Penas 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba video kreatif konten kreator untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Mendengar sebuah radio gram untuk Anda berasal dari Ramdan Ibrahim, juru sita pengadilan agama Kuandang. Ditujukan kepada Dedi Laudengi bin Hamsa Laudengi, tempat dan tanggal lahir Molonggota, 5 Agustus tahun 1986, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Isi radiogram sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat atas nama Nartin Tahir binti Yusuf Tahir, tempat dan tanggal lahir Molantadu, 5 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Lohuo, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini beralamat domisili elektronik email lainda.rumriana@gmail.com 082291584156. Sebagai penggugat, maka saudara Dedi Laudengi bin Hamsa Laudengi diperintahkan agar menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Kuandang, Jalan Bypass Desa Botungobungo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Demikian pendengar informasi dari Jurusita Ramdan Ibrahim, dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga Anda akan dengarkan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pengumuman kehilangan sertifikat tanah, di mana sebuah pengumuman kehilangan sertifikat tanah telah hilang sertifikat tanah dengan nomor hak 3001031410023 atas nama Pado Yakob Hilipito, Pado Yakob Hilipito, Zubaidah Hilipito, Hafsah Hilipito, Hani Hilipito, Moes Hilipito, Fatma Hilipito, Marlena Hilipito. Kehilangan terjadi pada 17 Oktober 2025 pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah di Jalan Raja Wali, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena adanya bencana alam banjir. Bagi yang menemukan atau mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, mohon segera menghubungi pihak keluarga atau melaporkan ke kantor kelurahan setempat. Demikian informasi kehilangan sebuah pengumuman pendengar, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan kembali azan maghrib hari ini Rabu 10 Juni 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah, dan nantinya juga Anda akan kami teman mendengarkan pengajian Al-Quran dan risalah maghrib.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda hari ini Rabu 10 Juni 2026, azan maghrib pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimboto Batu Dating Gola, menyesuaikan dengan jadwal. Pondok Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Pulihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah 7 menit. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, azan maghrib hari ini pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 41 oleh Qori Ardiansyah Ibrahim.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Qori Ardian Syah Ibrahim. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Yunus B. Nawai SAGMH dengan judul Menanamkan Akidah pada Generasi Muda di Zaman Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akidah pada generasi muda di zaman digital adalah judul risalah pada hari ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan spiritual remaja generasi sekarang yang tumbuh bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan dunia maya. Langsung dengan mudah mendapatkan semua informasi yang datang dari berbagai penjuru dunia secara cepat dan instan. Di satu sisi, akses ini memberikan peluang besar untuk pengembangan diri pada remaja. Namun di sisi lain, dunia maya juga membawa tantangan yang sangat besar bagi perkembangan akidah mereka itu sendiri, khususnya bagi remaja yang rentan terhadap pengaruh dari dunia luar. Penyajian tren digital yang berkembang pesat seperti di media sosial, video pendek, hingga konten-konten instan sangat berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap cara pandang remaja terhadap kehidupan, termasuk nilai-nilai keagamaan, terutama agama Islam. Pada masa sebelumnya, pembentukan nilai-nilai agama terutama dalam akidah dilakukan melalui interaksi langsung dengan pihak keluarga, guru, dan lingkungan masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama. Namun di era digital, dunia mayalah yang mampu mengambil peran besar dalam membentuk pola pikir dan sikap remaja terhadap agama yang dianut. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube kini menjadi wadah utama berbagi dan mengakses konten keagamaan yang sangat beragam dan mudah dijangkau oleh berbagai pihak. Platform-platform tersebut menawarkan berbagai jenis konten, mulai dari ceramah singkat, potongan ayat Al-Quran, hingga penjelasan hukum agama yang disajikan dalam bentuk keberagaman, pandangan, dan pemikiran yang tersebar luas di media sosial. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah pemikiran-pemikiran yang dapat menjauhkan mereka dari akidah, dari tauhid. Inilah peran orang tua, guru, para ulama, para penyuluh agama, dan seluruh umat Islam untuk memberikan pemahaman yang benar tentang akidah terhadap generasi di zaman sekarang. Hal yang sangat krusial dalam memberikan pembinaan kepada generasi di zaman sekarang adalah menanamkan keyakinan kepada mereka tentang iman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang yang beriman pada yang gaib menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami telah anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa meyakini kepada hal yang gaib adalah hal yang paling mendasar. Beriman kepada Allah yang gaib yang tidak terlihat dengan mata kepala kita merupakan hal yang paling pokok yang harus tertanam yang kuat dalam hati generasi muda sekarang ini. Dengan beriman kepada Allah itu akan mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah. Juga dengan beriman kepada Allah yang gaib itu juga akan menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Semakin bertambah nilai keimanan dalam hati mereka, maka akan semakin mereka terdorong melaksanakan perintahnya, dan semakin kuat hati mereka untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka akan semakin yakin dengan janji Allah akan nikmat surga bagi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, karena mereka yakin seyakin-yakinnya dan tertanam di dalam hati mereka bahwa Allah telah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat pelanggaran atau dosa tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menanamkan keyakinan itu kepada generasi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, "Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berdoa, "Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada yang batil pada penciptaannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa cara kita menanamkan akidah, keyakinan pada hal yang gaib, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dua cara. Yang pertama, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin kuat keimanan kita. Yang kedua adalah dengan cara berpikir. Berpikir tentang alam ini, tentang kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di alam ini, itu akan memperkuat keimanan seseorang. Karena dengan berpikir tentang penciptaan yang diperlihatkan oleh Allah dari segala ufuk ataupun pada diri kita sendiri, akan menanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu ada, dan Allah itu senantiasa mengawasi kita. Jika itu tertanam kepada generasi muda kita, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang soleh. Demikian risalah ini, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa ala man ittaba'an huda. Salam astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang jam maghrib oleh Yunus bin Awal Sagi MH dengan judul menanamkan akidah pada generasi muda di zaman digital. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Pro 1 Gorontalo.

senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks. Memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saya Aisyah bersama Anda untuk siaran kita di Gorontalo malam ini.

seperti janji kita, lagunya di tahun 2014 yang lalu. Pendengar, kalau sekarang kita harus hitung mundur aja ya Piala Dunia 2026 karena TVRI udah pastikan bakal kesiapannya udah hampir 100%. Di mana chef editor Piala Dunia TVRI Usma Kansong yang memastikan kesiapan siaran sudah mencapai 99,9%. Ya, TVRI telah menggelar simulasi melalui siaran 3 laga uji coba serta menyiapkan host dan sekitar 50 komentator. Sebagai pemegang hak siar TVRI nantinya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pe.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Siaran Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, kita masih di sini dengan program musik dan informasi, dan Anda yang masih dengan kami juga berasa ya sampai saat ini di mana rupiah makin melemah, dan yang juga berasa tahu dan tempe ternyata menghadapi tekanan harga juga. Ini diakui perajin tahu di Bogor yang mengaku kenaikan harga kedelai meningkat omset, menekan omset dan juga meningkatkan kebutuhan modal usaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengakui pelemahan rupiah ini mulai menggerus keuntungan pelaku usaha tahu dan tempe. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan prioritas pemerintah adalah menjaga stabilitas pasokan kedelai impor.

0: Dimanapun Anda berada, engkaulah bahagiaku. Kami akhirnya sampai di sini dan kini saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1,8 MHz. Ada persembahan lagu dari Iwan Seventeen. Apa kabar? Apa kabar semua juga yang satu hati di Pro 1 RRI Gorontalo. Hari ini kita juga banyak mengingat-ingat. Ya, ada kegiatan juga yang selalu diperingati di setiap hari ini, yaitu Hari Kewirausahaan Nasional. Ini bentuk penghargaan ya terhadap para pelaku usaha. Dan ini menjadi momentum untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi wirausaha di Indonesia. Jadi Hari Kewirausahaan Nasional ini sebenarnya sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024. Dan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di 10 Juni 2024. Penetapan hari peringatan tersebut tidak lepas dari peran penting dari kewirausahaan itu sendiri dalam pembangunan nasional ya. Jadi pelaku usaha, hadirnya mereka ini mampu menciptakan lapangan kerja, sekaligus juga dia nanti akan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Buka peluang kerja, sektor kewirausahaan turut membantu mengurangi adanya kesenjangan ekonomi di berbagai daerah. Dan aktivitas usaha yang berkembang juga berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Yang jelas ketika hari ini diperingati, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, organisasi ini sebelumnya sudah mengusulkan penetapan Hari Kewirausahaan Nasional kepada pemerintah. Jadi ya harapannya nanti ke depan ini akan semakin tertarik membangun usaha dan menciptakan inovasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam

0: dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila, Pro 1, Gorontalo.

Terima kasih untuk Anda pendengar dan utamanya Anda para ya umat Kristen Katolik atau Anda penganut Katolik. Hari ini Anda bisa mengikuti mimbar Katolik. Nantinya kami akan kembali suguhkan dari Cyrilius Jufri Karundeng. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Salve, salam sejahtera umat Kristiani Katolik dan para pendengar setia RRI di mana saja berada. Bagi kita umat Kristen, umat Katolik, saat ini sudah memasuki masa Prapaskah yang keempat dan kembali kita akan disapa dan diteguhkan lewat permenungan dan bacaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Dan tema yang akan saya berikan, jangan jadi buta rohani. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat, kemurahan dan perlindungan yang boleh kami alami. Teristimewa pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, kami kembali menyapa umat-Mu, membagikan buah-buah permenungan lewat bacaan yang diambil dari Injil Yohanes. Kiranya pesan yang mau kami sampaikan sungguh boleh kami pahami, terlebih boleh menjadi kekuatan dan semangat yang baru menjalani masa penuh rahmat ini, puasa, pantang, terlebih kami boleh berbalik dari segala tindakan yang tidak berkenan kepada-Mu untuk menjadi sarana keselamatan lewat perkataan perbuatan yang menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menjungkir balikan pandangan umum zaman itu yang mengaitkan cacat fisik dengan dosa. Bagi Yesus penderitaan bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi pekerjaan-pekerjaan Allah untuk dinyatakan. Proses penyembuhan ini menarik. Yesus menggunakan tanah dan ludah, lalu menyuruh orang buta itu membasuh diri di kolam Siloam. Ada ketaatan tanpa syarat di sana. Namun ironinya, saat si buta mulai melihat orang-orang di sekitarnya, terutama kaum Farisi, justru menjadi buta.
1: Mereka lebih meributkan aturan hari Sabat daripada merayakan kemanusiaan yang dipulihkan. Mereka memiliki mata yang sehat secara fisik, tetapi buta secara rohani, karena hati mereka tertutup oleh legalisme dan kesombongan. Si buta mengalami perkembangan iman yang bertahap. Awalnya, ia menyebut Yesus sebagai orang yang bernama Yesus, lalu seorang nabi, hingga akhirnya ia sujud menyembahnya sebagai anak manusia. Sebaliknya, kaum Farisi mengalami kemunduran dari menyelidiki kebenaran, menjadi menghakimi, mengusir, dan akhirnya menolak terang itu sendiri. Di posisi mana kita berdiri? Terkadang kita merasa sudah melihat, karena kita rajin beribadah, namun tanpa sadar kita buta terhadap kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang kita kucilkan. Kita sering lebih sibuk menghakimi dosa orang lain daripada mensyukuri rahmat Allah yang bekerja di hidup mereka. Yesus mengingatkan bahwa ia datang untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang merasa melihat menjadi buta. Menjadi pengikut Kristus berarti berani membiarkan mata batin kita terus-menerus dibasuh oleh kasih-Nya. Kita dipanggil untuk melepaskan kacamata prasangka dan mulai memandang sesama dengan tatapan kasih Tuhan. Mujizat sejati terjadi bukan saat mata fisik terbuka, melainkan saat hati kita mampu mengenali Kristus dalam keseharian dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku percaya Tuhan." Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang dunia yang mengusir kegelapan dosa dan maut. Kami bersyukur atas rahmat baptisan yang telah membuka mata iman kami untuk mengenal-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami merasa sudah paling benar dan menutup mata terhadap penderitaan sesama serta karya kasih-Mu yang ajaib di sekitar kami. Basuhlah mata batin kami dari debu kesombongan dan kotoran prasangka. Berikanlah kami keberanian seperti si buta yang disembuhkan, agar kami mampu bersaksi tentang kebaikan-Mu meskipun menghadapi tantangan. Biarlah hidup kami senantiasa memancarkan terang-Mu, sehingga semakin banyak orang dapat mengenal dan menyembah-Mu sebagai satu-satunya Juru Selamat. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita nasional.
1: Ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
3: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
3: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
7: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
6: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
7: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
8: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
7: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
10: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
11: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
10: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program restart industri kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
12: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
13: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
12: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
14: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami sudah menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tetapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
12: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas. yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Thoib mengatakan ke Thoib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
15: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
18: Untanya langsung dimakan?
15: Langsung diminum.
18: Minum, susunya.
15: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
18: Segar.
15: Maka ini serasa muda kembali.
18: Ganteng-ganteng.
15: Ya, kuat. Jos.
18: Mana lagi, Pak?
15: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
17: Pendengar, kota Thoib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thoib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thoib Arab Saudi, Syarikulah Media Center Haji terus mengudara untuk
2: dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
19: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
19: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Kini mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam menjelang Aceh di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
21: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
20: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
22: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
20: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
0: the coaches of Vietnam national team attend to this match? What do you think?
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi

0: FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
1: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
0: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
2: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga masih ranking grup pesaing kita, mereka masih menjadi comongan, buang, konten,
0: pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Gloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

28 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda. Kami kembali hadir untuk Anda saat ini. Dan lanjutan siaran kami untuk malam ini sudah pasti juga akan menyuguhkan satu program siaran mingguan, yaitu Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Namun untuk Anda setelah ini kami akan mencoba memberikan satu nuansa baru di...

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah.

0: buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa namanya ya, masih ada banyak keinginan, tapi sebenarnya dengan kondisi keuangan negara kita juga yang sudah rupanya ini cukup ngaruh juga sih, bagi kalangan bawah yang berasa. Tapi bagaimana dengan yang kalangan atas gitu ya, gaya hidup konsumtif yang sering jadi kebiasaan ini, perlu mempertimbangkan mengenal dampaknya bagi kehidupan juga kita perlu tahu. Yang selalu belanja lebih-lebih tanpa mempertimbangkan mana yang butuh, mana yang tidak, mana menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan gitu ya. Nah, memang kalau dari masalah keuangan dampaknya juga selalu ada pasti. Dampak mencakup masalah keuangan ya, kalau kita terlalu berlebihan belanja tanpa melihat mana yang butuh, mana yang hanya keinginan, ya keuangan lah yang akan merasa. Kesehatan juga nantinya akan seperti itu, dan akhirnya terbawa sampai ke kehidupan sosial dan lingkungan. Jadi kalau pengendalian diri dan literasi keuangan itu mestinya jadi harus lebih penting. Mestinya jadi penting dalam perilaku kita sehari-hari, terutama dalam menghindari yang namanya perilaku konsumtif. Kalau yang terlalu konsumtif ini menggambarkan kebiasaan belanja tanpa pertimbangan, hanya untuk kepuasan tersendiri. Ini membuat orang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan jelas. Jadi pengelolaan uang ini buruk. Ini dapat menghambat seseorang mencapai kebebasan finansial. Masih ada ya, masih banyak yang belum bebas finansialnya, dan rasa-rasanya hampir seluruh orang-orang kita ini terjebak dengan keadaan. Dan akhirnya pengeluaran yang berlebihan dengan belanja yang gak karu-karuan ini ya, berlebihan dalam hal tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan itu terbatas. Dan akhirnya ini menimbulkan rasa khawatir dan stres. Karena khawatirnya, karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Lalu seseorang ini bisa saja akan kurang percaya diri kalau dia tidak punya barang yang dianggap bergengsi. Wow, jelas-jelas ini akan merujuk pada satu masalah lagi, mental gitu ya. Dan kesehatan juga iya. Kenapa kesehatan mental termasuk stres yang berkepanjangan? Karena tidak ditangani dengan baik. Lalu ada juga efeknya, pemborosan sumber daya alam. Lingkungan dan sumber daya alam, tingginya permintaan barang ini mendorong penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya secara berlebihan.

0: Pukul 20 lebih 53 menit saat ini pendengar, kami akan menghadirkan program berikutnya yaitu drama. Kami hadirkan mini drama malam ini yang berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Dan ini adalah sandiwara radio atau mini drama dari RRI Sintang. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Buma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Mahnya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, nggak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, nggak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah saya tak jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Baik, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat ini. Seperti biasa program berjaringan kami hadirkan untuk Anda setiap hari Rabu. Dan malam ini siaran berjaringan nantinya akan menghadirkan satu sosok yang mungkin buat Anda sudah sangat kenal. Ya, dia seorang penyanyi pria. Ya, penyanyi pria yang punya suara bagus dan punya wajah ganteng ya. Ya, itu dia Johan Untung, nanti akan dipandu oleh Mbak Ita Pramasari dan Yudi Ismail dalam siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Di antara denting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, Rindu Selalu Pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta, siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya.
0: Oh, Purnamasari. Loh. Aduh loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Langganan di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip. Apa sih? Sebentar deh.
1: Ini Indonesia, Mas ya.
0: Kok tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya. Ya gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur, penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung, karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 95 konser Mas.
0: Seakan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mbak. Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah. Thank you, ya. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: Pak
3: Gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah di puter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih ya, terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawat di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemana kah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: kita lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak
4: Boleh
1: Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan,
5: Bu Tiara? Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: nanti?
1: Johan Untung.
0: Ya, betul. Hmm.
5: Oh, Bang Johan yang Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas. Gimana,
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih, Mbak Ita.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya, nanti akan disambung.
6: Di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke,
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya, ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalapa.
1: Oh iya, betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata, Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita

0: Itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata ya. Gitu ya. Apakah ya, nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana ya. Mas?
1: Iya betul, masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Iya betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
2: Nurula.
1: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata ya. Dengan judul Jalan Masih Panjang.
2: Wah, wow. Seru.
0: Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Deddy kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
2: Tahun berapa Mas Deddy?
1: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi, dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri, dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio, mereka tanpa latihan di studio, dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1.5 jam per lagu tanpa diulang, dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat, dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
2: hasilnya luar biasa.
1: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia, dan lagu itu hits mendapat
2: BET
1: Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana Mas?
2: Konsepnya memang 7 bintang.
1: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau ketemu minta diambung terus Mas.
2: Keselak loh Mas Deddy. Tuh kan bercandaan Mas Deddy ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
2: Dua lagi apa Mas?
0: Semua Milik Tuhan
1: jangan
0: sama
1: Menambah Dosa.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
0: next
1: lagi.
0: Next show.
2: Karena di hits para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
2: Ini masalah durasi.
1: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
2: Plus
1: Rumpis satu lagu plus
2: Rame
1: Bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam. Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
2: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
2: Itulah seorang Deddy Dukun sebagai penciptanya. Luar biasa Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru gimana, formasi baru. Gimana ceritanya waktu itu Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
1: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
2: Dan
1: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
2: Vina,
1: lagi?
2: Faris RM.
1: Waktu itu kita gabung. Dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah
2: satunya
0: seru,
2: ini
0: seru,
2: yang
0: seru.
2: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah

0: kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercandaan Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen ya. Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hang House.
2: Instagram The Hang House ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hang House.
1: Instagramnya The Hang House.
2: Nih, memang ya,
0: kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
2: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
0: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong. Oke. Oh,
0: ya.
2: Okay.
0: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton. Betul. Yang
2: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
2: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
0: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
2: Sukses. Salam buat teman-teman 7 bintang ya.
0: Oke. Okay. Siap. Okay, salam
1: Mas
0: kembali
1: Deddy.
0: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Yeah. Sampai jumpa.
0: Kita.
1: I love you.
2: Oke, okay. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
2: nah,
1: Dukun.
2: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade.
1: Waduh,
2: nanti kita tungguin,
1: biasa.
2: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Deddy Dukun.
2: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
2: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica sama cantik bersama.
1: Salam
3: Mas
1: kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Terima banyak ya.
1: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Siap.
3: Amin. Amin.
2: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
2: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember. ada Putra apa, ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar radio ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
5: Makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
1: Iya dong. Iya
2: dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
2: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke Tali, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap.
6: Apa kabarin?
2: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lewat lagu.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
2: Ape.
1: Api dong.
2: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh, Mas Johan ya. Juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
2: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya berkarirnya di mana?
1: Ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
2: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
2: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
7: Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
2: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
2: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
2: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu Ria. Halo, Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
8: Satu juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sri. Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai Untung?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
2: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti.
1: Ah, iya, iya, iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti. Loh, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, figur ya.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat ya, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Jiguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Widi.
8: Eh, Bang Widi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan, iya, satu
0: iya iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nel.
1: Ya, udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung ya. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu.
1: Kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya. Tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena namaku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti kembali
3: saja sih.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Kalau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seru ini.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya, bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi enggak mau nonton ke Jakarta.
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House itu, ya, okay. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Ya, itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain. Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anjar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sampai tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Dikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh.
6: Bener. Kikennya
1: bonek ya Mas.
6: Ya iya
1: bonek. Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Seru ya, Mas. Nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, betul.
2: Itu hanya harus tujuh. Dilihat. Iya toh?
0: Betul. Karena
2: mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil edit, Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu jadi tadi ya? Dijimatnya nih. Kok udah masih
0: dijimatnya? Jimatnya ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono, rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja Mas, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia.
0: Rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi biasa, kalau di buku nih. Itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enaknya enak tapi Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Mag. Tekok Bondowoso lagi, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa. Ini 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
2: Aku sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas ya, Johan apa, Untung mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung dengan
0: lagi
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas, kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama ya. Mbak Ita Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonjen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional, itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Ya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Xiao itu apa?
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas.
2: Ono plus itu mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talarek.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, betul sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: tetanggaan sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri selama

0: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
0: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya ya.
0: Ya kan?
3: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
0: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
3: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
3: Nusantara
0: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
3: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Enggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
3: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya, ya, maaf.
3: Siap. Makasih Teh Cinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
3: Siap.
0: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal
3: ya? Dong.
0: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
3: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi, Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ica, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
3: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu
3: sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
3: Bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
3: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
3: waalaikumsalam.
1: Uni.
3: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
4: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya enggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
4: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
3: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu.
1: Ya, betul Pak.
2: Lain siap. Kepuasannya, lain kepuasannya.
3: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
4: Boleh salam.
3: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
4: buat Bang Yudi, buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap, semoga.
4: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya Pak Bu udah lama banget.
3: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap.
3: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
3: ada dari Bang Lasim.

0: kan di Aceh tadi, album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
2: yang 98. terbaru
0: Mas. 98 ya.
1: Iya.
2: 98 udah lama dong Mas.
1: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
2: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
1: pas
0: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
2: lagi Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusady ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover ya. Lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya
1: nah, itu yang
2: ya,
1: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu ya,
2: ada
0: rupanya.
2: Lagi. Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
2: Dari pertama itu
1: KB, ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Iya. Gitu.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
0: Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
1: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas ya.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas ya, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama beneran. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah dia ngomong, kita kan vokal grup to. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, so, you know. Iya, nang Surabaya iya, numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya,
1: iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, ala, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan nih se Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, dan malam ini sudah Anda dengarkan tadi ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dari menghadirkan Johan Untung sebagai artis lawas kita yang masih tetap eksis hingga saat ini. Kembali kami menyuguhkan deretan lagu untuk pengantar istirahat Anda di malam ini sampai nanti di jam 23 lebih 50 menit nanti.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar dengan terdengarnya irama ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntas sudah. Kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali dengan siaran di program 1 RRI Gorontalo. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan AM 1008 kHz di siar hari Kamis 11 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita segera ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRI Nat Gorontalo, dan Anda bisa dengarkan juga di RRI Prompat.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat Udaya, kembali Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026 hadir untuk Anda. Dan pagi ini seperti biasa kita akan menyentuh satu tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi seringkali belum kita pahami secara utuh. Bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga soal bagaimana Islam mengatur keseimbangan hidup dan kesejahteraan umat. Kita akan membahas tentang ekonomi syariah dan zakat yang pada pagi hari ini sudah hadir di Zoom kita. Ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC/MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita kembali berjumpa Ustadz. Terima kasih sudah hadir. Dan kita masih juga menunggu Ustadz Haji Supardi Liu LC yang akan menemani Ustadz Rulianto yang akan membahas tentang ekonomi zakat dan syariah. Sebelum kita akan menerima para penelpon yang ingin bertanya, juga Anda bisa di WA kami dan juga channel YouTube RRI Gorontalo. Tepatlah Ustaz untuk kita memulai acara ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita akan berada dalam program Religi Pagi. Dan setiap hari Kamis topik yang akan kita bicarakan adalah tentang topik ekonomi syariah dan fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa membuka wawasan kita. Kami kembalikan ke operator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung saja dengan penelpon yang sudah bergabung. Ada siapa? Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Nenek Abni di Belanda.
0: Oke, Nenek Abni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mengenai zakat Pak Ustaz. Mengeluarkan zakat adalah sebagai suatu pembersih diri Pak Ustaz. Tapi seandainya tagihan pajak belum dilunasi, tapi bantuan dari kelurahan ikut usahaan itu Pak Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz?
0: Maaf nih, bagaimana zakat pembersih diri pertanyaannya?
2: Itu kalau tagihan pajak belum dilunasi itu bantuan dari kelurahan di sana Pak Ustaz, itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah pembersih diri. Kalau tagihan pajak belum dilunasi, belum dapat bantuan, seperti itu Ustaz. Kita tahan dulu untuk telepon berikutnya. Silakan sebelum dijawab untuk pertanyaan Nenek Abdi ini dari Buladu. Sekali lagi kita bahas tentang zakat dan syariah ya. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Belum ada. Baik, Ustadz dijawab dulu Ustadz ini.
1: Baik, jadi yang bisa saya tangkap tadi adalah tentang pajak kemudian dengan zakat. Pajak, jadi kita mungkin ada yang disebutkan tadi itu adalah bantuan dari kelurahan. Nah, bantuan dari kelurahan itu dia memang berasal dari pajak yang artinya berasal dari pendapatan daerah atau pendapatan pemerintah, yang biasanya yang paling gampang itu ya dari pajak, kemudian dari pendapatan-pendapatan pemerintah yang lainnya. Jadi pendapatan daerah, kemudian ada juga dari hasil-hasil. Jadi pemerintah itu memiliki dana yang memang sebagian besarnya itu berasal dari pajak. Nah, kalau kita dudukan antara pajak dengan zakat, memang itu berbeda. Kalau pajak itu kan ditarik dari benda-benda atau industri-industri yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kalau zakat itu dia bisa ditarik sebagai uang zakat apabila benda tersebut, jadi harta yang kita miliki tersebut itu memang menghasilkan pendapatan. Jadi dia merupakan harta kita yang berkembang, harta yang menghasilkan uang, dan disyaratkan dia harus sampai dengan nisab. Jadi ada jumlah tertentu dari kepemilikan harta kita yang kalau dalam zakat mal itu dia harus sampai dengan 85 gram emas. Nah, sementara kalau zakat itu atau sementara pajak itu dia kadang-kadang memang diberlakukan meskipun harta itu bukan harta yang berkembang, kita tetap harus bayar pajak. Nah, pajak yang kita bantuan yang dari kelurahan kita terima itu kebanyakan berasal dari uang-uang atau dana-dana pemerintah yang berasal dari pajak tersebut. Nah, sementara kalau zakat itu memang disalurkan itu dia berasal dari uang zakat, ya, dari syarat-syarat tertentu tadi. Nah, sementara kalau uang atau dana zakat itu lebih besar, atau dana zakat itu asnaf untuk peruntukannya, golongan-golongan di peruntukannya itu bisa artinya sudah ditetapkan ada 8 asnaf. Tapi kalau pajak itu ya istilahnya dia lebih fleksibel, terbuka bantuan, atau meskipun memang dikhususkan banyak yang berasal dari golongan fakir miskin, tetapi dia lebih fleksibel daripada, atau bukan lebih fleksibel ya, dia lebih terbuka daripada dana zakat. Jadi dana zakat dengan dana bantuan itu dia karakteristiknya berbeda. Nah, kalau yang dimaksud apakah uang pajak bisa menggantikan uang dana zakat, itu memang sementara dirumuskan, tetapi memang ketika kita akan membayarkan uang uang pajak, maka niatnya itu harus diniatkan disertakan uang zakat ketika memang hal tersebut regulasi bahwa zakat yang kita bayarkan itu sebagiannya sudah merupakan bagian daripada istilahnya sudah input kepada dana pembayaran pajak kita. Nah, apabila itu sudah mulai diterapkan seperti itu regulasinya, maka ketika kita bayar zakat maka harus kita niatkan juga bahwa itu adalah bagian daripada pembayaran daripada zakat mal kita. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita segera untuk penelpon berikutnya. Ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum, halo. Belum, baik. Ustaz, ada dari Aldi, DMB Jaya. Ustaz, saya seorang influencer dan memiliki pendapatan ratusan juta rupiah per bulan dari berbagai platform digital. Saya aktif melakukan kegiatan sosial dan sering memberi bantuan langsung kepada pengikutnya. Tetapi tidak menghitung atau menyalurkan zakat secara resmi. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah sedekah yang saya lakukan dapat menggugurkan kewajiban zakat? Dan bagaimana cara menghitung zakat dari penghasilan digital yang sumbernya beragam? Tafadhal, Ustaz.
1: Jadi pendapatan-pendapatan yang berasal dari perkembangan dunia digital itu adalah atau itu masuk atau include kepada zakat profesi. Min thayyibati mimma kasabtu. Jadi apa dana yang kita usahakan kemudian menghasilkan uang bagi kita, maka itu kita bayarkan pajak, kita bayarkan dana zakatnya. Nah, termasuk influencer tadi. Jadi misalnya dia berperan di berbagai macam media sosial, kemudian media sosial tersebut memberikan insentif kepadanya, maka yang paling Yang pertama bahwa pertanyaannya apakah dia masuk kepada uang sedekah, maka tentu itu akan masuk kepada uang sedekah karena dia tidak menghitung jumlah harta yang dia miliki. Sementara kalau zakat mal itu, ya itu dia harus hitung keseluruhan daripada harta yang dia miliki. Nah, kalau misalnya memang dia ingin mengeluarkan zakat dari profesinya itu, maka yang paling gampang adalah setiap dia menerima dana atau dia menerima insentif bayaran daripada setiap platform yang dia menjadi influencer di dalamnya, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Jadi misalnya platform A membayarkannya sekian puluh juta atau sampai sekian ratus juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian platform B membayarkannya sekian puluh juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Setiap platform yang telah memberikan insentif kepadanya, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau misalnya dia memang menggunakan atau dibayar oleh 5 platform, maka berarti ada 5 dari pendapatannya itu yang dikeluarkan 2,5%. Nah, kemudian bisa dia langsung membayarkan 2,5% tersebut, atau seperti yang tadi, setiap keluar insentifnya, setiap dibayarkan insentifnya, dia langsung mengeluarkan 2,5%-nya, kemudian dia kumpulkan selama 1 tahun, kemudian dia baru bayarkan. Jadi bisa 2 cara, seperti yang tadi, atau seperti yang pertama. Yang paling mudah adalah seperti yang pertama. Jadi setiap dia menerima insentif, dia keluarkan 2,5%, kemudian langsung dia bayarkan zakat fitrah aja, zakat malnya itu, platform A, platform B, dan seterusnya. Jadi setiap dia menerima insentif, dia mengeluarkan 2,5%. Setelah itu sudah selesai pembayaran zakat profesi atau zakat mal. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, boleh maaf, Bu.
0: Oh, Pak Mansur.
3: Narasumber yang saya hormati di ensiklopedi Gudang Ilmu Pengetahuan Khulafa' Ar-Rasyidin itu ada begini, Pak. Ada 4 elemen yang jadi oikos dan nomos, ekonomi masyarakat jadi bagus. Mualika ketutumul rakyat apabila 1. Keadilan para pemimpin. Yang kedua, Pak, adalah kesayangan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Dalam hadis itu unzur ila man huwa asfala minkum. Yang ketiga, Pak, adalah kesayangan orang-orang berani tabuheli bertahepuka koati. Dan yang keempat, doa lo orang-orang fakir. Itu jadi menjadi maslahat negara itu apabila ada 4 elemen ini. Hadis Nabi di luar pemaluati. Mohon penjelasan Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab dulu Pak Mansur ini. Ustaz, silakan.
1: Apa yang ingin dituju oleh ekonomi Islam itu salah satunya adalah keadilannya. Karena harta itu harus terdistribusi secara merata. Makanya yang kita butuhkan adalah pemimpin yang adil. Kalau apa istilahnya, ekonomi itu tidak terdistribusi secara merata, atau misalnya pasar direkayasa dengan sedemikian rupa untuk menguntungkan orang-orang tertentu, maka yang bisa kita lihat secara real ya apa yang kelemahan-kelemahan yang ada di negara kita ya. Jadi istilahnya ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat sekunder tetapi berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itu menjadikan kesejahteraan yang ingin diraih itu tidak terjadi. Atau misalnya jika kekayaan negara kemudian dikorupsi oleh lembaga atau oleh orang-orang tertentu, kemudian pemimpin tidak mampu untuk mengentaskannya, maka tentu kan uang-uang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak akan tercapai. Jadi memang pemimpin yang adil dengan ekonomi Islam itu saling berkaitan, karena kedua-duanya itu memang asasnya adalah keadilan. Kalau tidak adil, maka tentu distribusi kekayaan negara atau distribusi yang menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat itu tidak akan tercapai. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari YouTube kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Cenur di Makassar ingin bertanya Ustaz tentang ekonomi. Mohon dijelaskan surat As-Saff ayat 10 tentang perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab. Tafadhal Ustaz.
1: Iya, memang apa itu ya, tunjikumin apa, saya tidak hafal ayat itu, tetapi memang Allah itu di dalam Al-Quran itu memberikan semacam akad dengan kita ya, atau semacam perjanjian. Jadi perjanjian itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, di antara apa yang diperjanjikan dengan kita itu adalah apabila kita mampu untuk atau akad yang diberikan kepada kita itu adalah akad jihad. Jadi istilahnya kita mampu untuk memberikan pelayanan terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi

0: Jadi Allah itu sudah membeli jiwa-jiwa kita bagi orang-orang tertentu yang mau berjihad di jalannya. Jadi akad di sini yang dimaksud adalah apabila kita mau mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah telah membeli jiwa dan raga kita. Demikian jawabannya.
1: Iya. Demikian Pak dan Cenur ya. Itu As-Saff ayat 10. Sementara di ayat 11 itu sudah diterangkan, yaitu seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Pas. Baik, kita lanjut lagi penelpon. Apakah sudah ada? Kalau belum, kita lanjut dengan pertanyaan untuk Ustaz dari Maryam Dembe Jaya. Ustaz, ada terjadi bencana besar yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan pekerjaan. Dan sebagian korban itu sebenarnya bukan termasuk golongan miskin sebelum bencana. Yang menjadi pertanyaan ini Ustaz, apakah mereka berhak menerima dana zakat? Dan haruskah zakat fokus pada bantuan darurat atau pemulihan ekonomi jangka panjang? Tafadhal Ustaz.
0: Orang yang apa istilahnya, orang yang kehilangan tempat tinggal kemudian, atau orang yang ditimpa bencana, keseluruhannya berada dalam satu derajat yang sama atau berada di dalam satu keadaan yang sama. Jadi tidak lagi dibedakan antara apa istilahnya, antara orang miskin, antara orang fakir, orang miskin dan orang kaya. Ada ketentuan misalnya algorimin. Algorimin itu adalah orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang itu yang dimaksud bukan hanya terlilit hutang begitu, tapi algorimin itu termasuk orang kaya yang tiba-tiba hartanya hilang. Kemudian misalnya ada yang disebut dengan Ibnu Sabil, anak yang kehilangan bekal dan seterusnya. Nah ini kalau orang yang ditimpa bencana itu seperti juga orang yang kehilangan bekal. Artinya apa yang berada pada fasilitas dirinya itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi, tiba-tiba hilang. Maka berada pada satu keadaan yang sama. Jadi ketika ada bantuan, mereka akan mendapatkan bantuan yang sama. Kecuali setelah normalisasi pemulihan ya. Misalnya pada masa setelah terjadinya bencana diketahui bahwa orang-orang tertentu masih memiliki rumah dan masih layak untuk dihuni, masih ada harta yang bisa terselamatkan, atau misalnya simpanannya masih berada banyak sekali di lembaga-lembaga keuangan, maka itu baru akan dipilah dan dibedakan seperti itu. Tapi ketika terjadi bencana dalam keadaan banjir atau dalam keadaan longsor, itu berada pada tahap keadaan yang sama. Jadi tidak lagi dibedakan bahwa ini fakir, ini miskin, ini orang kaya. Karena pada saat itu keadaan adalah keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu berada pada suatu keadaan yang sama. Keadaannya tidak dibeda-bedakan lagi. Sehingga ketika ada bantuan dari Lasnah Zakat atau dari Basnas, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah kemudian memang bantuan zakat itu diusahakan mengubah mustahik menjadi muzaki. Maka ada usaha daripada pihak Lasnah Zakat atau khususnya Basnas Gorontalo ataupun Basnas Indonesia, bantuan-bantuan produktif yang memang sasarannya adalah mengubah keadaan miskin itu menjadi keadaan yang berkecukupan, bahkan mereka diangkat derajatnya menjadi agunia, menjadi orang-orang kaya. Sekian demikian jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz yang sudah kembali memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sudah dipertanyakan tadi. Kita kembali untuk penelpon. Silakan. Oh, sebelumnya kita akan break dulu ya, Sat. Sebelum kita menerima penelpon dan juga membacakan

0: WA yang sudah masuk. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi yang masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
2: Pak Mus ini di Limboto.
0: Pak Mus Limboto. Pak Mus, silakan Pak Mus.
2: Apakah uang yang didapatkan dari merek AU atau pembukaan harga dari satu kegiatan yang dilakukan oleh
0: Pak Mus, itu. Pak Mus, uang yang didapatkan dari mana?
2: Uang yang didapatkan dari merek AU, misalnya pembukaan harga. Ada satu kegiatan begitu, kemudian itu kita kelebihan dari uang yang dalam hal pembukaan harga yang kita belanjakan itu, apakah wajib kita berikan zakat? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
3: Jadi ada dana itu yang kita dapatkan melalui hasil kerja kita. Jadi hasil kerja itu misalnya memang kalau di dalam suatu kegiatan kemudian ada kepanitiaan, kemudian ada misalnya efisiensi daripada dana anggaran yang dikelola. Nah, kemudian kita mendapatkan keuntungan daripada kegiatan atau daripada usaha yang dilakukan oleh panitia tersebut. Namun kita harus pilih bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Ya, misalnya harga itu, misalnya kita harganya memang harga ini ya, harga normal. Ya. Harga normal, tapi karena kita sudah bekerja sama baik, kemudian kita mengambil dalam pieces yang banyak, kemudian kita mendapatkan diskon dari pihak toko, maka itu adalah merupakan bagian daripada hasil kerja daripada panitia. Tapi kalau misalnya kebutuhannya yang kita volumenya yang kita kurangi, Maka tentu merupakan bagian daripada rekayasa. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan misalnya 100, kemudian kita manipulasi hanya menjadi 60 atau hanya menjadi 70 volumenya, kan ini berarti ada rekayasa. Nah, hasil rekayasa itu tidak bisa dimasukkan kepada harta yang akan kita sedekahkan atau yang akan kita keluarkan sebagai zakat. Kemudian kalau seperti yang tadi ditanyakan bahwa dari harga normal kemudian di markup, dinaikkan harganya. Nah, ini juga kan berarti ada rekayasa harga di situ. Nah, kalau dia berupa rekayasa, maka berarti ada hal yang tidak wajar, ada hal yang tidak normal kita masukkan ke situ. Nah, itu jelas kaidahnya ya, kaidah yang sering saya sampaikan bahwa al-aslu fi nahyi itu at-tahrim, bahwa asal daripada larangan itu adalah keharaman. Jadi kalau dia masuk kepada yang syubhat, kemudian kepada yang rekayasa seperti itu, maka itu tidak masuk dalam kategori thayyibat. Sementara yang dimaksudkan untuk kita keluarkan menjadi dana-dana filantropi, entah itu zakat, infak, dan sedekah, dia harus min thayyibat mimma kasabtu. Ya Allah memberikan batasan di situ bahwa yang dimaksud itu adalah yang thayyibat. Thayyibat itu adalah yang baik, yang halal, yang tidak direkayasa, atau yang kita dapatkan dengan cara yang baik-baik. Nah, ini dia dibatasi dengan sifat tersebut, sehingga mafhumnya, logikanya, logika tafsirnya itu kalau dia tidak berasal dari thayyibat, maka tidak layak untuk dikeluarkan sebagai dana zakat, infak, ataupun sedekah. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ustaz Harmin Batuda'ah. Ustaz, saya seorang karyawan yang memiliki gaji 8 juta lah per bulan. Dan saya masih mencicil rumah, kendaraan, dan biaya sekolah anak. Setelah dihitung, penghasilannya telah mencapai nisab zakat penghasilan. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya wajib membayar zakat meskipun merasa hidupnya masih pas-pasan? Dan apakah cicilan dapat menjadi alasan untuk tidak berzakat? Tafadhal Ustaz.
3: Mungkin yang dia maksud itu sampai dengan nisab itu apa istilahnya, pendapatannya yang belum dipotong pengeluaran-pengeluaran itu ya.
0: Yeah.
3: Jadi belum dipotong setoran, belum dipotong biaya sekolah anak, belum dipotong pengeluaran pokok ya, pengeluaran harian. Nah, sementara dalam ketentuan zakat itu yang dimaksud dengan dia layak untuk menjadi harta zakat itu apabila dia al-fadlu min hawa'ijil, jadi dia merupakan kelebihan daripada hajat asli. Jadi memang uang itu tidak 80, misalnya kalau 85 juta itu tidak keluar, artinya memang itu uang tidak kita bayarkan untuk cicilan, tidak kita bayarkan untuk pengeluaran kita rutin. Yeah. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kita tidak menyekolahkan, tidak sedang membayar pengeluaran untuk sekolah anak. Nah, kalau dia adalah pengeluaran-pengeluaran rutin yang memang harus kita keluarkan, artinya itu memang kebutuhan primer kita, maka dia berarti tidak sampai kepada nisab. Yang dimaksud dengan nisab itu apabila dia memang bertahan. Jadi setelah kita bayar keseluruhan-keseluruhan itu, artinya setelah kita bayar cicilan, kemudian kita bayar kebutuhan pokok kita, kemudian kita sudah keluarkan biaya sekolah anak, kemudian masih ada bertahan dana itu, ya maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat mal. Tapi kalau misalnya dia tidak, istilahnya tidak apa, masih ada banyak yang harus dikeluarkan ya, ada cicilan rumah. Kemudian ada cicilan keluar ke apa kendaraan, kemudian masih dia harus beli pengeluaran harian ya, pengeluaran yang dia makan.
0: Taruhlah Ustaz, dari 8 juta sisa 200 ribu.
3: Apalagi tinggal sisa 200 ribu. Tidak sampai ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, maka berarti dia tidak tidak ini ya, tidak apa istilahnya, tidak harus dikeluarkan atau tidak menjadi objek daripada zakat mal. Ya. Jadi ketentuannya itu adalah al-fadlu min hawaijil asli, ya. Dia adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, kalau itu seperti itu, baru dia dikeluarkan zakat mal. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar. Ada mungkin satu terakhir Ustaz dari saya, mungkin jika seluruh umat Islam ini membayar zakat secara benar dan transparan, tetapi kemiskinan tetap tinggi, menurut Ustaz ini apakah masalahnya ini terletak pada jumlah zakat atau sistem pengelolaannya atau juga struktur ekonomi yang lebih luas Ustaz?
3: Tidak, kita punya potensi zakat itu besar sekali, miliaran, bahkan Gorontalo itu sudah dihitung itu oleh guru besar UNJ itu, beliau sudah menghitung dan itu besar sekali, cuma saja kita kan tidak bayar zakat. Nah, itu kalau kita bayar zakat keseluruhan orang kaya di Gorontalo, pemilik-pemilik perusahaan, itu bisa tuntas kemiskinan kita. Jadi yang pertama masalahnya adalah keengganan orang-orang bayar zakat. Jadi kita ini kadang-kadang bayar zakat tapi tidak terstruktur, tidak terorganisir dengan baik. Nah, kemudian yang kita butuhkan memang lembaga-lembaga zakat yang transparan, lembaga-lembaga zakat yang bisa akuntabel dan bisa secara profesional. Nah, kalau kita semua bayar zakat kemudian basnasnya akuntabel, itu kemiskinan artinya meskipun dia masih ada tetapi bukan merupakan kemiskinan yang ekstrim atau kemiskinan yang istilahnya minimal. Dia adalah orang meskipun dia miskin tetapi dia mampu menyekolahkan anaknya. Jadi kemiskinannya itu bukan kemiskinan yang menjadikan dia sebagai orang menyeruskannya kepada kekafiran. Kemiskinan yang memang mampu untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, kita punya ini besar sekali. Kita punya kekuatan zakat itu besar sekali. Cuma belum maksimal. Ya, belum maksimal pengelolaannya, belum maksimal masyarakat untuk membayarnya. Dan kalaupun membayarnya, itu belum terorganisir dengan baik. Itu kendalanya.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih pendengar yang sudah berbagi pertanyaan. Mudah-mudahan ini puas ya, nanti kalau belum puas nanti bisa japri Pak Ustadz. Nanti kami akan kasih nomornya. Oke, terima kasih, dan untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini, tafadhal Ustadz.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di penghujung waktu. Marilah kita tutup pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini semua dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peternak lokal untuk bisa berkiprah. Dan yang paling kita syukuri, itu sudah ada pengakuan dari Bapak Presiden.
2: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan, 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini.

utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemprov Gorontalo melalui Gubernur Gusna Ismail mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo untuk mengembangkan bidang peternakan khususnya ternak sapi dengan cara inseminasi buatan. Menurut Gubernur, petugas yang akan melaksanakan dan mendukung program inseminasi buatan tersebut saat ini banyak berada di lapangan. Petugas akan melakukan penyuntikan terhadap hewan ternak yang diinseminasi, sedangkan pemiliknya tinggal menunggu seperti apa pertumbuhan hewan nanti. Diharapkan melalui program inseminasi buatan seperti ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para peternak Gorontalo ke depan. Selain itu, dengan program pemerintah ini akan membuat mereka, para peternak dapat berkiprah di bidang peternakan dengan cara inseminasi buatan.
1: Jadi, saya anjurkan semua yang hadir ini, jangan segan-segan beternak. Laporkan mari kalau ada sapi, nanti kita mau ide. Ya, kami ide inseminasi buatan. Tugas kami banyak di lapangan. Inseminasi buatan suntik aja, tunggu-tunggu saja. Umurnya masih di atas, insya Allah. Ya, dalam sebab itu, ini semua dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peternak lokal untuk bisa berkiprah. Dan yang paling kita syukuri, itu sudah ada pengakuan dari Bapak Presiden dengan bukti mengambil sapi dari peternak Gorontalo.
0: Menurut Gusnar, program inseminasi buatan di Gorontalo selama ini sudah berlangsung dan mulai dikenal oleh berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengambilan sapi dari peternak Gorontalo untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha baru-baru ini. Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo akan menindaklanjuti keluhan dari orang tua terkait kebijakan bantuan untuk pembangunan fasilitas di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
2: Pemberian bantuan atau sumbangan untuk kebutuhan pendidikan di madrasah diperbolehkan secara aturan, namun pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, terutama melalui pengurus komite dan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh orang tua siswa. Penegasan itu dikemukakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Misnawati Nuna saat dikonfirmasi RRI kemarin terkait dengan pemberitaan di salah satu media online dugaan pungutan liar di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Kota Gorontalo. Menurut Misnawati Nuna, ketentuan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Dalam aturan tersebut, salah satu tugas komite adalah melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan madrasah yang belum tersedia melalui sumber pendanaan lainnya. Ia menjelaskan apabila madrasah memiliki kebutuhan pembangunan atau pengadaan fasilitas, maka pihak madrasah harus menyampaikan kebutuhan tersebut kepada komite. Selanjutnya, komite berkewajiban mengkomunikasikan kepada seluruh orang tua siswa melalui forum rapat untuk mencapai kesepakatan bersama, termasuk apabila bantuan diberikan dalam bentuk sejumlah uang.
3: Mengenai pemberian bantuan ya pendidikan ke madrasah itu, sebenarnya secara aturan itu boleh dilakukan. Dan itu dilakukan oleh komite. Jadi dalam hal ini komite madrasah itu ada rujukannya, bisa kita lihat pada peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang komite madrasah. Antara lain bahwa komite madrasah itu tugasnya adalah salah satunya ya melakukan penggalangan dana gitu ya, melakukan penggalangan dana terhadap kebutuhan madrasah yang tidak tersedia pada madrasah dimaksud. Jadi secara aturan itu apabila itu dilakukan oleh komite maka itu boleh dilakukan. Namun terkait dengan mungkin besarannya itu didapatkan dari kesepakatan bersama para orang tua, bukan merupakan keputusan sepihak dari madrasah misalnya, ataukah keputusan sepihak dari pengurus komite.
2: Menanggapi adanya keluhan dari sebagian orang tua terkait kebijakan bantuan untuk pembangunan fasilitas madrasah, Kemenag Kota Gorontalo menyatakan akan melakukan klarifikasi dan menelusuri mekanisme yang telah dijalankan oleh pihak madrasah maupun pengurus komite. Misnawati menghimbau para orang tua agar menyampaikan setiap keluhan atau hal yang dianggap memberatkan langsung kepada Kemenag Kota Gorontalo agar dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat. Rusti Anita melaporkan.
0: Beredar isu dugaan praktik pungutan liar di satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo hingga kini masih cukup sering menjadi perhatian masyarakat. Persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih serius dan penanganan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo Profesor Sarson Pemalato mengatakan, praktik pungutan yang membebani orang tua siswa seharusnya tidak lagi terjadi, mengingat pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan dan larangan pungutan di sekolah. Meski begitu mendengar, menurutnya masih terdapat sejumlah celah yang memungkinkan munculnya praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi pungutan liar. Untuk itu dirinya mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan.
4: Sebenarnya kalau saya lihat kulit sekarang itu berbuat pun di sekolah, karena sudah banyak aturan-aturan yang harus dilawan itu. Cuma kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Itu berarti ada peluang-peluang. Cara-caranya, cara mereka, macam-macam saya mereka tempuh untuk melakukan itu. Tetapi pada prinsipnya orang itu tidak mau mencuri. Berupaya pemerintah itu memagari itu. Sedapat mungkin gurunya tidak berbuat seperti itu. Dan itu bisa dicegah. Pencegahannya adalah memperkuat sistem pengayaan terhadap aktivitas siswa maupun aktivitas guru.
0: Di sisi lain, Sarson juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak sekolah saat ini. Kondisi tersebut kerap menjadi dilema bagi pihak sekolah yang ingin meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan namun terkendala oleh keterbatasan dana yang tersedia. Kebutuhan pengembangan sekolah yang tidak seluruhnya seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah seringkali mendorong sekolah mencari sumber pendanaan lain. Dalam praktiknya, kondisi ini terkadang memunculkan kesalahpahaman dan bahkan dinilai sebagai pungutan liar oleh masyarakat. Persoalan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif, baik melalui penguatan dukungan anggaran pendidikan maupun penyusunan mekanisme penggalangan dukungan masyarakat yang transparan, sukarela, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo memberikan klarifikasi mengenai pungutan sejumlah uang kepada orang tua siswa. Menurut pihak MTS, orang tua telah menyepakati sumbangan untuk pembangunan aula tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, Romi Bau.
5: Sebagai kepala madrasah ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di MTS ini, kira-kira seperti apa ini Pak Romi? Silakan Pak.
6: Oke, baik. Jadi begini, saya sebagai kepala madrasah, ketika saya pertama kali bertugas sebagai kepala madrasah, kemudian komite sebagai mitra saya, kita mulai rapat, saya menyampaikan program-program. Kan begitu setiap kepala madrasah itu menyampaikan itu. Saya menyampaikan kepada komite melalui rapat itu, saya menyampaikan terkait dengan 23 program unggulan saya. Nah, tetapi saya sampaikan mulai rapat itu bahwa saya membutuhkan aula agar kegiatan saya atau program saya terkait dengan program unggulan ini bisa tercover. Alhamdulillah, komite saat itu sangat menyambut dengan baik. Sangat menyambut dengan baik terkait dengan program saya termasuk dengan usulan saya. Kemudian melalui rapat dengan orang tua, komite mimpi rapat itu menyampaikan terkait dengan usulan saya itu. Alhamdulillah, Orang tua telah bersepakat menyetujui usulan dari kepala madrasah. Mulailah pembangunannya itu.
5: Pak Romi, berarti ini memang sudah ada kesepakatan atau rapat dengan pihak orang tua ya, Pak Romi ya?
6: Ya, sudah melalui rapat dengan orang tua itu. Berdasarkan dari usulan rapat dengan saya dengan komite. Alhamdulillah disepakati itu. Termasuk angka-angkanya. Nanti terkait dengan angka-angka dan sebagainya itu yang lebih tahu adalah komite dan orang tua. Saya sangat berterima kasih, Pak. Alhamdulillah dengan pembangunan aula ini, apalagi di saat ini APBN itu tidak ada anggaran khusus untuk aula itu. Tidak ada anggaran khusus dari APBN. Ini murni dari orang tua sebagai partisipasi mereka. Dan itu melalui rapat kesepakatan itu.
5: Apa yang perlu disampaikan Pak ke depan kepada pihak orang tua dan juga guru yang atau komite yang ada di sekolah ini, kira-kira apa yang perlu kita harus
6: saya menyampaikan kepada masyarakat? Ya, memang ini sebagai tanda kecintaan masyarakat kepada madrasah kami, menyambut baik, memberikan apresiasi, dan saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat ini merupakan satu masukan kepada kami untuk memperbaiki terkait itu. Saya kira demikian.
5: Makasih banyak Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo mendapat dukungan dari kalangan pelaku usaha jagung. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus membuka peluang investasi di daerah. Selain itu, pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan juga mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jasin Muhammad, mengatakan saat ini mayoritas produksi jagung di Gorontalo masih diperuntukkan sebagai bahan baku pakan ternak. Menurutnya terdapat rencana uji coba pengembangan jagung pangan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas jagung di daerah.
1: Kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan, 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, alhamdulillah kalau memang ada undangan kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi, untuk sama-sama menyukseskan ini.
0: Menurut Yasin, dominasi jagung hibrida untuk kebutuhan pakan menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas perdagangan jagung di Gorontalo berkembang cukup pesat. Ia berharap pelaksanaan PENAS dapat menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi pemanfaatan jagung, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Pendengar, menyambut Hari Keluarga Nasional tahun 2026, Puskesmas Kota Gorontalo, kami ulangi, Puskesmas Kota Utara, membuka layanan gratis untuk semua jenis kontrasepsi. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo membuka layanan KB gratis bagi pasangan suami istri, utamanya pasangan usia subur. Program ini merupakan bagian dari dukungan Puskesmas Kota Utara terhadap layanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dalam menyambut dan memeriahkan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Kepala Puskesmas Kota Utara, Dr. Dewi Melangga, mengatakan layanan tersebut mulai dilaksanakan sejak 8 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 8 Juli mendatang. Puskesmas Kota Utara menyediakan berbagai jenis layanan kontrasepsi, mulai dari pil KB, suntik, IUD, hingga pemasangan implan. Seluruh layanan ini dapat diakses oleh masyarakat setiap hari kerja dengan mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.
3: Dalam rangka Harganas 29 Juni, BKKBN sudah menghubungi kami akan ada pelayanan KB gratis dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dari mulai tanggal 8 kemarin, sudah ada beberapa yang sudah datang akseptornya, yang namanya KB gratis. Jadi kita menerima semua masyarakat yang dari khususnya Kecamatan Kota Utara untuk yang berminat mau pasang KB atau mau ganti KB atau konsultasi-konsultasi soal KB. Jadi kita membuka layanan untuk hal itu. Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan.
2: Layanan KB gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan KB, pemerintah juga berharap dapat menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar Rimawati Nusi, satu dari sekian banyak petugas kebersihan yang bekerja dalam senyap membersihkan sampah di wilayah Kota Gorontalo. Dari sapuan sederhana tersimpan kontribusi besar menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
4: Langit Kota Gorontalo masih gelap ketika Rimawati Nusi mulai melangkahkan kaki menyusuri jalan di pusat kota. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4.30 waktu Indonesia tengah dini hari, di saat sebagian besar warga masih terlelap, perempuan berusia 41 tahun itu sudah memegang sapu lidi dan serokan sampah yang menjadi teman setianya setiap melaksanakan aktivitas. Dengan mengenakan seragam orange, Nimawati menyapu dedaunan kering dan sampah yang berserakan. Sesekali ia berhenti untuk mengumpulkan sampah yang nantinya akan dibuang ke bak sampah terdekat. Baginya, bekerja sebagai penyapu jalan memiliki daya tarik tersendiri. Jika lingkungan bersih, maka masyarakat juga nyaman dan ini yang membuat dirinya tetap semangat bekerja.
5: Masyarakat juga senang ya, itu menjadi kepuasan sendiri buat orang itu melihat mereka senang, biar cuma terima kasih Bu, ya orang sudah senang, sudah bersih lingkungan.
4: Profesi sebagai penyapu jalan ia jalani sudah kurang lebih 3 tahun. Pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap sederhana itu justru menjadi sumber tambahan pendapatan keluarganya. Dari penghasilannya sebagai penyapu jalan, ia berhasil membesarkan dan menyekolahkan anaknya.
5: Gaji itu ya dicukup-cukupkan saja. Tapi alhamdulillah sudah membantu untuk anak-anak sekolah. Dengan saya yang punya 5 anak ya, sebenarnya tidak cukup. Cuma ya alhamdulillah sudah bisa membantu.
4: Dalam menjalankan pekerjaannya bukan tanpa tantangan. Saat musim hujan tiba, meski dalam keadaan lelah, tetapi pekerjaan ini harus dilakukan.
5: Ya, kalau hujan tetap masuk, tapi kita tidak disuruh kerja, suruh istirahat. Cuma ya tetap harus berada di lokasi. Orang sini kedinginan, cuma ya memang tugas ya harus dilaksanakan, Pak. Ya, dinikmati saja, Pak. Baru sebegitu DP. Resiko pekerjaan. Ada suka, ada duka.
4: Nimawati Nusi mengaku hal yang membuatnya sedih ketika melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sementara tempat sampah telah tersedia di berbagai lokasi di setiap kelurahan.
5: Banyak sekali sampah-sampah ini yang berserakan, dan itu juga masyarakat yang lain itu yang belum sadar, biasa orang mau buang-buang sampah sembarangan. Dan itu juga saya berharap supaya itu masyarakat kerjasama dengan orang, supaya dorang pe sampah itu, Pak, dibuang pada tempatnya, diatur.
4: Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ruas jalan kawasan Pasar Sinin, Kelurahan Moodu yang menjadi tanggung jawabnya mulai tampak bersih, aktivitas masyarakat pun mulai terlihat, kendaraan lalu lalang melintasi jalan tersebut, sementara ia masih terus bekerja memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Nimawati Nusi yang saat ini memiliki 5 orang anak ini merupakan satu dari sekian banyak petugas kebersihan di Kota Gorontalo yang setiap hari melakukan pembersihan, tersimpan kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar Sikan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat Indonesia yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pulau Timor rame Gorontalo. Eh,
1: rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ola.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawol bo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawol bo itu Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, batamba anggota keluarga, perbaiki data, pemekar jadi HP.
5: Poli wanu cek status.
6: Ih, mawali. Pojeki ala tulilah hepalo BPJS.
5: Mawali mau bak komplain.
6: Ih, mawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, mandi dong antrian ya.
6: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta.
7: Layanan kesehatan boti wololo.
6: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
7: Bagaimana pole itu?
6: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
7: Patau lo lo mau daputari.
6: Ini lo hema Play Store. Me daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif itu akun.
7: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
8: Halo Sobat Rupiah Hulundalo. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulundalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian pengumuman. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027. Persyaratan usia 4 sampai dengan 6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akte kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar, tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Fasilitas yang dimiliki guru yang berkualifikasi S1 dan S2, memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai. Memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, TK Negeri Pembina Kota Gorontalo terakreditasi A. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan alamat Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG. Atau dapat mengisi langsung laman di PPDB online, https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/datar-tk. Anda bisa hubungi kontak person Yulin Sapide, SPD di 0823457853 84, Hanifah Hako MPD 0853974733358, atau Juriati Ahmad SPD di 0821-9165-0393. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan radiogram dari Pemda Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah raya terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Raya 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai dengan 12 tahun, SMP usia 13 sampai dengan 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai dengan 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah rakyat terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Pendamping PKH dan TKSK Bualemo. Mereka dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Franky Rizky.
9: Info cuaca.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 11 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Biau, Bunturia, Dengilo, Manangu, Motumoito, Kuandang, Tomilitio, Gentumaraya, Atinggola, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bulango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang dengan arah angin dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dan kecepatan 20 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
9: Demikian info cuaca.

Ya, pendengar, badan Anda sering pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah beraktivitas, saatnya kembali ke alami bersama dengan Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan kita terasa kurang fit. Cukup dioles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman, praktis dibawa dan nyaman dipakai sehari-hari. Sekarang untuk pemesanannya Anda sudah bisa dapatkan dengan mengunjungi website di tulusherbal.com atau bisa menghubungi di nomor 085287111177 dengan Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, lagu dari Timbaland featuring Katy Perry with If We Ever Meet Again. Sudah pukul 6 lebih 45 menit saat ini. Pendengar, Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah beraktivitas di pagi ini ya. Yang lagi mobile, lagi menuju tujuannya masing-masing untuk pagi ini juga. Semoga sampai di tempat tujuan dengan aman. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini lagi tengah bersiap, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi masih dilansir dari rri.co.id ya. Aktivitas pertambangan rakyat di Desa Juria, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo mulai mendapat pengawasan ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan pengolahan emas berjalan aman dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Pemantauan dilakukan hari Rabu 10 Juni oleh pemerintah Kecamatan Bilato bersama dengan pemerintah Desa Juria dengan melibatkan unsur kepolisian dan TNI. Kegiatan ini juga turut didampingi Kapolsek Bolehuto, Ibtu Nixon Amuntu, dan perwakilan dan Ramil Bolehuto Sertu Tambenyi. Tim gabungan meninjau langsung sejumlah lokasi pertambangan dan fasilitas pengolahan emas menggunakan tromol yang berada di sekitar kawasan pemukiman warga. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Juria, terdapat 72 lubang tambang aktif dan ada 30 unit tromol pengolahan emas yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut. Camat Bilato Abdul Salam SJ Rau menegaskan pengawasan lingkungan diperlukan agar kegiatan pertambangan rakyat tetap berjalan seimbang dengan upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Anda bisa ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

0: Lembaga Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi untuk Gorontalo pagi ini. Kita awali dengan sesi pertama Kita Indonesia. Topik Kita Indonesia kali ini mengangkat topik menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada. Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Di mana perbedaan pendapat ini dalam pandangan politik, pembangunan budaya hingga persoalan sosial adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun yang menjadi tantangan saat ini bukanlah adanya perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana masyarakat menyikapinya. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0821-9664-8664 pagi ini, berikan komentarnya. Atau bisa juga melalui live Facebook. Pagi ini kita live di akun atau fanpage RRI Gorontalo ya. Pendengar, terlalu sering kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Namun perbedaan pandangan ini juga dipandang sebagai permusuhan. Akibatnya ruang publik dipenuhi perdebatan yang tidak menghasilkan solusi, melainkan saling menyerang dan juga mempertahankan ego masing-masing. Budaya dialog yang harusnya menjadi sarana mencari jalan keluar justru bergeser menjadi debat kusir yang tentunya sangat melelahkan ya.

Harusnya kritik yang disampaikan mendengar dengan itikad yang baik ini merupakan bentuk kepedulian. Kritik dapat menjadi cermin untuk melihat kekurangan dan juga bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan maupun juga pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang mampu menerima kritik dengan lapang dada ini justru menunjukkan kedewasaan dan rasa percaya diri terhadap proses demokrasi. Jadi di sisi lain masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik itu secara santun, terus juga berbasis fakta dan bisa menawarkan solusi. Ya, kritik yang hanya memberikan hujatan, fitnah atau provokasi tentunya ini tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Ya. Komentar Anda silakan mendengar, kami berikan kesempatan untuk bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Topik kita masih membahas menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada.

Tentunya pendengar, demokrasi pada akhirnya tidak menuntut semua orang memiliki pendapat yang sama, melainkan memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan secara bebas dan bertanggung jawab. Bagaimana dengan Anda? Ya, silakan bisa punya versi tersendiri di pagi ini untuk memberikan tanggapannya. Bagaimana harusnya menerima kritik, perbedaan dengan lapang dada. Silakan line telepon 0821-9664-8664. Atau Anda juga punya pendapat, kenapa perbedaan pendapat ini sering menjadi konflik di tengah masyarakat, ya? Apa yang menyebabkannya dan bagaimana kritik ini bisa juga dianggap sebagai bentuk kepedulian, bukan untuk menghakimi, ya? Karena memang dalam masyarakat demokrasi ini, kritik memang memiliki fungsi yang sangat penting, ya. Bisa bukan sekedar menyampaikan ketidaksetujuan, tapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun juga kehidupan bermasyarakat. Selain di line telepon, Anda juga bisa bergabung di live Facebook pagi ini. Silakan, terima kasih yang sudah bergabung untuk live Facebook

0: Ya pendengar, meskipun kritik merupakan hak setiap warga negara, kebebasan ini tidak berarti dapat digunakan tanpa batas ya. Kritik yang baik harus didasarkan pada fakta, data, dan juga argumentasi yang jelas gitu ya. Ya, silakan di line telepon, kami nantikan untuk Anda 0821-9664-8664. Sudah ada Pak Furkon ya. Ya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Furkon.
1: Ya, topik ini tentang kritik ya.
0: Iya.
1: Nah, yang jadi masalah sekarang kritik itu, apabila kita mengkritiki kehidupan, menyangkut kehidupan atau usahanya, tapi usahanya ini maupun kehidupan apa sumber usaha ya, sumber usahanya ini melanggar aturan, dan pasti kita mendapat tantangan itu Pak. Contoh, ini contoh yang real di lapangan. Itu yeah. Contoh misalnya di SPBU. Di SPBU itu kan sudah jelas-jelas melanggar. Tapi kalau kita kritik itu pasti kita mendapat tantangan dari mereka Pak, karena itu usaha mereka. Dan itu kenyataan Pak. Makanya kami masyarakat ini kadang yang begitu kami tidak berani mengkritik Pak. Nah makanya di situ rananya, rananya pemerintah.
0: Baik.
1: Nah tapi kondisi sekarang ini saya lihat justru masyarakatnya yang mengkritik, padahal itu harusnya pemerintah. Dalam hal ini contoh di SPBU itu adalah Pertamina.
0: Ya baik.
1: Nah ini kondisi kenyataannya, supaya itu kritik itu bukan tidak boleh, tapi kalau dia tidak kena sasaran Pak, atau kita mengkritik usaha orang, pasti kita mau dapat tantangan Pak. Makanya kami masyarakat itu diam aja.
0: Baik.
1: Tidak usah kritik.
0: Siap. Terima kasih Pak Furkon. Iya. Baik, sudah ada penelpon Pak Furkon, sudah bergabung. Anda punya pendapat lain juga mengenai topik kita di pagi ini. Topik kita yang baru bergabung ya, menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada. Silakan masih di 0821-9664-8664.

0: Kritik yang disampaikan secara konstruktif juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan suatu kebijakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Banyak perbaikan dalam berbagai sektor lahir dari adanya kritik dan juga masukan masyarakat. Nah, dengan kata lain juga, kritik ini merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan juga transparansi. Sudah ada penelpon selanjutnya dari Ibu Mouche? Ya, Ibu Mouche silakan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, menarik ini topik pagi ini tentang kritik. Kalau saya menggarisbawahi ini kritik, kalau tidak mau dikritik, jangan mau menjadi apa-apa. Dan kritik, alhamdulillah masih ada yang mengkritik. Mungkin ya, ini kenapa terjadi kritikan? Itu kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Dan tidak mungkin terjadi kritikan, tidak ada yang dikritik. Makanya, di dalam melakukan sesuatu, apapun dalam aspek kehidupan, harus mewaspadai apakah yang saya lakukan ini, yang benar-benar saya tegakkan ini, yang memang bebas dari kritikan atau bagaimana. Itu terjadi pada diri sendiri yang mengatur. Harusnya di dalam melakukan apapun itu dengan pikiran yang waras, mengeluarkan argumen-argumen kepada orang lain, kepada sesama, apalagi dalam lingkup pemerintahan. Itu memang harus dipikirkan dulu apa yang menjadi perlakuan saya.
0: Baik.
1: Misalnya ya, contoh, misalnya saya sebagai pimpinan, ada kritikan-kritikan masuk, ini kan seorang pemimpin itu seperti pohon yang tumbuh di atas gunung, semua angin meniup, tinggal bagaimana mental menghadapi orang-orang yang mengkritik kepada kita. Kalau bukan pemimpin, tidak mungkin ada kritikan-kritikan terjadi.
0: Baik, terima kasih Bu Mouche.
1: Saran dari saya, semoga ini yang dikritik menjadi introspeksi ke depan-kedepannya, memperbaiki kesempatan yang apabila melakukan kesalahan ini memang terjadi di di organisasi, di pemerintahan, dimanapun sebagai, pokoknya sebagai pimpinan itu seharusnya menerima.
0: Ya, terima kasih Bu Mouche, kita berikan kesempatan ke penelpon lainnya ya di 0821-9664-8664 ya. Kita masih ada sisa waktu, kita buka satu penelpon kembali 0821-9664-8664. Ya, di belakang Ibu Mouche 0821-9664-8664. Singkat saja karena kita dibatasi waktu untuk sesi pertama. Ya, silakan Pak Hamsa.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, masalah kritik ini memang kalau saya melihat begini Pak Asar. Kritik itu kalau ditujukan ke individu atau ke personal, itu memang tidak etis ya. Malahan kita akan mendapatkan suatu perlawanan yang tidak menyenangkan.
0: Ya.
2: Tetapi selama kritik itu diberi ruang publik untuk berbicara, itu akan terstruktur dengan bagus. Contohnya begini Pak Azhar, RRI. RRI ini sudah berprestasi banyak ya tentang menampung kritik-kritik dari masyarakat dan itu disiarkan dan itu ternyata terbukti karena para kritikus ini membicarakan tentang fakta apa yang mereka lihat di lapangan. Kita beri contoh kejadian Panjaitan. Pada akhirnya kan diangkat oleh RRI lewat obrolan kopi pagi. Tanjidaa terbukti. Jalan pertokoan di Pasar Tua sana terbukti. PDAM Bone Bolango terbukti. Jadi kan kalau kita diberi ruang untuk menyampaikan kritik dan itu terstruktur bagus, jadi pasti ada solusinya dan ada pembuktian-pembuktian fakta dan ada follow up, ada tindak lanjut. Tetapi kalau kita menyampaikan kepada personal, misalnya ke kepala desanya langsung yang kita kritik, ini kan akan menimbulkan satu perdebatan dan ada yang tidak mengenakan kita akan temui di lapangan.
3: Baik.
2: Nah, maka solusinya, coba diberi ruang. Para kritikus menyampaikan pendapatnya ini diberi ruang. Selama tidak diberi ruang, dia akan menjadi satu pertengkaran, perdebatan, dan pertikaian. Hingga bisa dikategorikan ada menjadi provokator. Para kritikus itu menjadi provokator atau apa namanya. Karena ditujukan ke personal atau langsung ke lembaga.
3: Baik.
2: Tapi kalau diberi ruang Pak Azhar, terima kasih Pak Azhar, pasti tetap ada solusinya dan ada follow up-nya.
3: Siap.
2: Terima kasih RRI yang telah menyiarkan suara-suara kami sebagai kritikus yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah sudah bergabung. Dan pendengar, tentunya kritik dapat menjadi cermin untuk melihat kekurangan dan juga bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan maupun juga pelayanan kepada masyarakat ya. Seperti tadi menurut para penelpon ya, seorang pemimpin yang mampu menerima kritik dengan lapang dada ini justru menunjukkan kedewasaan dan juga rasa menghargai, rasa percaya diri terhadap proses demokrasi. Kita akhiri untuk sesi pertama di Kita Indonesia. Pendengar, masih ada dua topik lagi akan kami hadirkan, tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya

0: Ya, pendengar, kita masuk ke sesi kedua untuk Gorontalo pagi ini. Pendengar, banjir yang melanda Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah dan juga infrastruktur, namun juga munculkan persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu sulitnya akses masyarakat terhadap air bersih. Di tengah upaya warga untuk bangkit dari dampak bencana, ketersediaan air layak konsumsi ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ya, kita membuka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Topik kita, penanganan pasca banjir di Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Masyarakat membutuhkan air bersih. Ya, berikan ketika sumber air tercemar akibat banjir, tentunya resiko munculnya berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan ini juga meningkat. Ya, ya, sudah ada penelpon yang bergabung di pagi ini, ada Pak Rusdin Kajim. Ya, silakan Pak Rusdin.
1: Ya, terima kasih. Eri, Pak Rusdin Kajim dari Desa Tupa, Bulan Utara, Banyuwangi.
0: Iya.
1: Bicara tentang bencana ya. Adik Azara, ini bencana tidak bisa kita tolak, hindari, tapi bagaimana untuk pencegahan atau seluruh stakeholder harus siap untuk siap dalam hal penanggulangan bencana.
0: Yeah.
1: Pertama tadi sudah dijelaskan mereka kekurangan air, karena kekurangan air itu sangat penting untuk masyarakat. Jadi bagaimana stakeholder atau pimpinan DPDD di kabupaten, kota, provinsi untuk bisa mengantisipasi, meminimalisir sampai air itu kehabisan. Jadi setiap saat itu dibutuhkan baik untuk minum atau MCK. Kemudian juga apa aja ya, di kabupaten, kota, provinsi juga itu sudah dibentuk Gana ya, Gana, siap siaga, kemudian ada relawan dalam istana desa tangguh bencana, itu sudah siap. Setiap relawan, setiap desa yang sangat rawan bencana, ada 30 orang di situ. Dan mereka sudah menerima materi berbagai jenis bencana. Jadi mereka jadi ujung tombak terdepan sebelum dari kabupaten, kota, atau provinsi untuk menangani. Namun karena ini air sangat-sangat penting, untuk mungkin mereka yang relawan tidak bisa mengantisipasi hal ini.
0: Baik.
1: Ini harus turun pemerintah yang mengantisipasi hal ini. Insya Allah kita berdoa ya, mereka lebih jauhkan dari bencana.
0: Amin, amin.
1: Ke Gorontalo, karena bencana sekali lagi tidak bisa kita hindari, karena bagaimana mencegah. Terima kasih, kurang RI hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Rusdin Kajim di Ponebolango. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kata Pak Rusdin tadi juga, ini tentunya peran dari pihak-pihak terkait untuk bisa membantu masyarakat untuk tanggap menghadapi atau membantu mereka dalam kondisi yang baru saja terdampak bencana ya. Kita sudah tersambung kembali pagi ini dengan Camat Biau, Pak Sutamin Usman. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutamin.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak.
0: Ya, Pak Camat, setelah bencana banjir, bagaimana kondisi secara umum wilayah yang terdampak banjir saat ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kondisi umum masyarakat yang terdampak banjir dari 5 desa, Desa Didinga, Desa Dualo, Desa Omuto, Desa Biau dan Huto, kondisi sekarang alhamdulillah masyarakat sudah beraktivitas dan tentunya juga dalam hal dampak dari pasca banjir ini memang kondisi juga masyarakat terutama mengalami kerusakan rumah, juga baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan.
0: Ya, Pak Camat, untuk kebutuhan ya. Saat ini apa saja yang diperlukan masyarakat ya. Khususnya yang terdampak, Pak?
2: Ya, kebutuhan dari masyarakat sebagaimana yang sudah kami lakukan, terutama untuk penyediaan air bersih, juga kebutuhan makanan, juga perlengkapan keluarga, obat-obatan, alhamdulillah bantuan-bantuan ini sudah kami distribusikan ke masyarakat.
0: Ya, upaya
2: dan
0: apa saja ya?
2: Air bersih, alhamdulillah juga PDAM-nya dan PAMSIMAS sudah berjalan normal.
0: Ya. Pak Sutamin, upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain air bersih tadi?
2: Ya, upaya-upaya kami untuk melakukan itu, yang pertama terkait dengan pemulihan melalui pemerintah daerah, juga terkait dengan penanganan tanggul yang ada di Desa Dininga di Dusun Kat, alhamdulillah sudah berjalan. Dan untuk tanggul banjir yang ada di irigasi Dininga sudah selesai, dan hari ini lanjutannya untuk perbaikan di tanggul, pembuatan tanggul untuk daerah Kat, khususnya Desa Dininga.
0: Ya, baik. Pak Camat, kita berharap ini kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi semuanya, dan juga ini bisa cepat terrealisasi apa yang diharapkan ya. Baik Pak ya. Camat, terima kasih Pak Sutamin Usman, Camat Biau, sudah bersama RRI di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali Pak.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya. Baik, pendengar, kita masih nantikan untuk Anda 0821-9664-8664 ya. Untuk komentar di live Facebook juga kami buka, silakan. Ya, topik kita masih membahas mengenai penanganan pasca banjir di Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, di mana masyarakat masih membutuhkan air bersih. Ya. Pemerintah daerah bersama BPBD, PDAM, dan juga seluruh pemangku kepentingan ini tentunya perlu untuk memperkuat koordinasi untuk menyediakan layanan air bersih ya, secara cepat dan merata. Ya. Distribusi air menggunakan mobil tangki, penyediaan tandon air di titik-titik strategis juga hingga pemeriksaan kualitas air perlu menjadi bagian dari respon darurat yang terencana. Silakan untuk Anda di line telepon, kembali kita nantikan 0821-9664.

Ya, pendengar, tidak kalah penting adalah juga edukasi kepada masyarakat mengenai cara menjaga kualitas air selama masa darurat, karena ini juga berhubungan dengan kesehatan warga ya. Warga ini perlu diberikan juga informasi tentang pentingnya merebus air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, juga penggunaan disinfektan, tablet pencernih air bila diperlukan, serta ini juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak menjadi sumber penyakit baru di tengah pasca bencana. Kesadaran masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya penanganan pasca bencana.

0: Silakan untuk Anda menelpon. Kami masih berikan kesempatan untuk sesi kedua. 082196648664. Baik pendengar, kita kembali di telepon sudah bersama dengan Direktur PDAM Gorontalo Utara, Pak Manto Rahmola, ya. Ya, Pak Rahmanto Rahmola. Ya, selamat pagi.
1: Ya, Pak Bobby. Pagi, ya. Pak Bobby.
0: Dekan Azhar ini Pak Rahmanto,
1: oh, ya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: siap.
0: Ya, Pak ya. Azhar. Pak Rahmanto, langkah apa yang telah dilakukan PDAM Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah terdampak banjir saat ini, Pak?
1: Oh iya Pak, alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Yeah. Olehnya kami itu melakukan free intake, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
0: Ya, Pak Rahmanto, apakah ada tempat penampungan khusus yang disediakan di lokasi yang terdampak banjir, Pak?
1: Untuk masyarakat yang terdampak itu memang tidak ada di apa namanya bak penampungan, cuma pipa-pipa yang menuju ke rumah-rumah penduduk itu kami sudah perbaiki, karena banyak yang putus, banyak yang meternya hilang. Nah, itu kami sudah perbaiki. Dan sekarang sudah normal, Pak.
0: Iya. Apa ada kerusakan lagi pada jaringan atau sumber air akibat banjir yang juga mempengaruhi pelayanan PDAM, Pak?
1: Kerusakan pipa itu, Pak, di transmisi kami masih membutuhkan tambahan pipa, tapi itu jangka panjang. Untuk pipa distribusi, kebocoran di dua titik itu kami sudah perbaiki. Sudah normal, dan khusus untuk ke rumah-rumah penduduk, semuanya kami sudah benahi. Berjalan normal.
0: Iya. Bagaimana untuk kualitas air baku maupun air yang didistribusikan, Pak Rahmanto?
1: Iya, ini memang yang menjadi penting. Kualitas air ini tergantung dari sumber air yang kita gunakan. Ya. Nah, sumber air kita itu harusnya hutannya terjaga bagus agar airnya berkualitas, kemudian jumlahnya masih banyak. Nah, memang kami melihat kualitas hutan yang di tempat pengambilan air itu sedikit mulai terganggu. Ya. Contohnya kemarin itu sudah terjadi banjir akibat aktivitas yang ada di atas. Ya. Kalau saya amati.
0: Ya, ini juga wilayah yang terdampak banjir kan cukup luas, ini Pak ya. Bagaimana mekanisme ya. Penyaluran air bersih kepada warga, Pak?
1: Kalau kemarin itu, Pak, kami menyalurkannya dengan melalui mobil tangki ya. Di awal-awal terjadinya bencana itu kami dibantu oleh mobil tangki dari PDAM kota, kemudian dari mobil tangki kompi 428 Muaya Sumalata, kemudian mobil RO mobile dari Polda, kemudian dari mobil tangkinya BPBD Kabupaten Gorontalo Utara.
0: Ya. Penyalurannya setiap hari atau bagaimana ini, Pak?
1: Kalau kemarin ini setiap hari, Pak. Minggu-minggu pertama terjadi bencana itu penyalurannya setiap hari. Alhamdulillah untuk sekarang sudah mulai berkurang.
0: Berapa lama untuk perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan seluruh layanan air bersih di wilayah yang terdampak, Pak Rahmanto?
1: Insya Allah, satu bulan ke depan ini sudah semua sudah bisa normal, Pak. Target kami bulan Juni ini semua sudah tuntas. Tidak ada lagi yang terkendala dengan layanan air bersih.
0: Iya. Apakah ada satu wilayah yang hingga saat ini masih mengalami kesulitan atau belum ada penanganan begitu?
1: Alhamdulillah sudah berangsur pulih, cuma memang ada satu dua rumah yang pipa-pipa jaringan ke rumahnya itu yang masih butuh pembenahan dan itu tidak lama, Pak. Segera akan tuntaskan minggu-minggu terakhir ini.
0: Iya. Langkah strategis yang dilakukan jika PDAM mengalami kendala untuk penyaluran air bersih, apa yang dilakukan, Pak?
1: Ya, kami tetap masih membutuhkan bantuan mobil tangki dari pihak-pihak terkait, Pak. Termasuk teman-teman kami dari PDAM-PDAM tetangga, kami masih sangat membutuhkan bantuan mereka melalui mobil tangki. Itu mungkin yang paling mudah kami lakukan ketika terjadi gangguan.
0: Baik. Ya, untuk terakhir, cadangan air bersih dimiliki PDAM, apakah mencukupi?
1: Air alhamdulillah masih cukup, Pak. Stoknya masih ada. Dan cuma memang yang sering terganggu sekarang ini, pengambilan bebas kami itu, kalau pas hujan, pasti dia terganggu. Tapi secepatnya kami bisa tangani.
0: Baik. Ya. Pak Rahmanto Rahmola, ini Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Pak Rahmanto sudah bersama RRI pagi ini, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali. Ya. Pendengar, kita masih ada sisa waktu untuk Anda. Di line telepon kami berikan kesempatan untuk Anda memberikan komentar 082196648664 ya. Topik kita masih penanganan pasca banjir. Di Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat membutuhkan air bersih.

0: Ya, pendengar, pasca bencana bukan hanya tentang membangun kembali bangunan yang rusak, tapi memang pemulihan kualitas hidup masyarakat ini menjadi satu yang cukup penting. Ketersediaan air bersih ini salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan tersebut. Oleh karenanya, seluruh pihak perlu bersinergi untuk kebutuhan mendasar bagi warga, khususnya di Biau, ini dapat terpenuhi dengan cepat, sehingga masyarakat dapat kembali untuk menjalani aktivitas secara normal dan bangkit dari dampak bencana. Ya. Baik, kita kembali di telepon sudah tersambung dengan koordinator BPBD Gorontalo Utara, ada Pak Sumitro Datun Solang. Selamat pagi, Pak Sumitro.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, ya, Pak.
0: Pak Sumitro, langkah apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasca banjir di Desa Biau, Pak?
1: Ya, saat kejadian minggu lalu ya, kurang lebih ya, 10 hari yang lalu, kami bersama Pak Bupati malam itu sudah berada di Biau, malam sholat, malam hari raya Idul Adha saat itu, sampai beberapa hari ke depan pada saat itu. Yang kami lakukan pada saat itu langsung mendirikan posko atau dapur umum untuk menyiapkan siap saji bagi masyarakat yang terdampak. Gitu, Pak.
0: Ya. Bantuan apa saja yang sudah disalurkan kepada warga yang terdampak banjir, Pak?
1: Ya, jadi di samping makanan siap saji,

0: kendala-kendala itu teratasi, begitu Pak.
1: Ya, Pak, ini juga berapa jumlah warga dan kepala keluarga yang terdampak banjir berdasarkan data terbaru BPBD, Pak?
0: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak.
1: Ya. Untuk warga masih ada yang mengungsi dan bagaimana untuk kondisi posko
0: pengungsian? Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
1: Baik.
0: 3 rumah itu hanyut, Pak.
1: Iya. Bagaimana dengan ini ada permohonan dari PDAM terkait armada untuk penyaluran air bersih? Ini, Pak.
0: Ya, pada saat itu memang terganggu pelayanan air bersih ya kurang lebih 5 hari ya pada saat itu. Memang saat itu air bersih yang menjadi problem. Tapi hari ini atau beberapa hari kemudian PDAM sudah berfungsi normal, Pak.
1: Iya. Ada berapa armada yang diturunkan untuk menyalurkan ini air bersih, Pak?
0: Untuk air bersih ada bantuan dari pihak TNI, kemudian dari pihak Balai Sungai, armada tangki air.
1: Iya, baik. Dan ini juga untuk upaya BPBD untuk mencegah munculnya penyakit pasca banjir di lingkungan masyarakat terdampak terakhir, Pak, atau himbauan untuk
0: biasanya. Memang dari sisi kesehatan pasca banjir itu sering ada gangguan kesehatan khususnya bagi anak-anak balita ya atau ibu-ibu hamil. Maka upaya kami saat itu juga kami sudah membuka posko pelayanan kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
1: Iya, baik. Pak Sumitro, Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih, Pak Sumitro, waktunya sudah bersama RRI pagi ini.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas kembali. Ya. Baik, pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi kedua. Kami akan kembali untuk Anda, masih ada satu topik lagi. Tetap bersama kami di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Peringat kita masuk ke topik di sesi ketiga, keluhan dana komite di MTS Negeri 1 Gorontalo. Apa masalahnya? Peringat, polemik mengenai penarikan dana kepada orang tua siswa di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo tengah menjadi sorotan publik dan ini viral di media sosial ya. Sejumlah wali murid mengeluhkan kebijakan ini karena dinilai memberatkan. Keberatan yang muncul memicu perdebatan di masyarakat hingga menarik perhatian otoritas pendidikan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Menanggapi isu yang berkembang, pihak komite sekolah dan madrasah memberikan klarifikasi bahwa iuran ini bukan merupakan pungutan liar atau pungli, melainkan kontribusi yang disepakati bersama untuk melunasi utang pembangunan aula sekolah. Pembangunan gedung pertemuan ini memang merupakan inisiatif komite sekolah dan tidak memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah. Untuk meringankan beban orang tua itu ada pembayaran iuran sebesar Rp409.000 dirancang untuk dapat dicicil selama 3 bulan. Selain itu komite juga menyediakan kebijakan keringanan atau pembebasan biaya bagi keluarga yang benar-benar kurang mampu ya. Pihak madrasah menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana ini dan menyatakan bahwa seluruh proses pengumpulan serta penggunaan dana dikelola oleh komite sekolah secara transparan. Silakan Anda bisa berkomentar untuk topik ini pendengar 0821-9664-8664. Kami buka kembali untuk Anda juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo.

Dan topik ini mendengar akan dibahas kembali nanti di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini ya. Anda kembali bisa ikuti yang akan menghadirkan narasumber tentunya.

Ya, silakan lain telepon 0821-9664-8664 ya. Tapi kita masih membahas mengenai polemik yang terjadi di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ya, mengenai keluhan dana komite. Ya, silakan untuk Anda bisa memberikan komentar. Kami masih ada waktu beberapa menit ke depan sebelum kita akhiri untuk topik di sesi ketiga. 0821-9664-8664. Meskipun ini menjadi polemik, pendengar, persoalan ini tetap mendapat perhatian serius di mana kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Gorontalo bersama tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Ijen Kemenak RI turun tangan untuk menelusuri polemik tersebut secara menyeluruh. Investigasi dilakukan untuk memastikan apakah penggalangan dana ini benar-benar merupakan sumbangan sukarela yang sesuai dengan ketentuan dari Komite Madrasah atau terdapat unsur pemaksaan untuk pelaksanaannya. Bagaimana pandangan Anda pendengar terkait adanya iuran pembangunan ini di aula sekolah MTS tersebut yang memang disepakati oleh orang tua, atau apakah ada pandangan lain dari Anda? Silakan. Kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664.

Ya, silakan mendengar di line telepon. Kami masih berikan waktu untuk Anda. Di pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, dan juga untuk pagi ini Anda bisa terus update informasi terkini di website resmi kami rri.co.id. Dan memang diketahui untuk sekolah ini ya, sekolah madrasah ini pendengar, itu memang di bawah naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Untuk itu memang sudah ada dari kantor Kemenak yang bersama tim investigasi untuk turun tangan untuk menelusuri polemik yang terjadi ya. Ya, masih ada waktu untuk Anda di line telepon. Silakan 082191964846664. Sekali lagi kami ingatkan untuk topik ini bisa Anda kembali ikuti nanti di jam 9 ya, untuk dialog Gorontalo pagi ini yang akan membahasnya langsung bersama narasumber ya, sebentar jam 9.

Ya, untuk topik ini bisa Anda ikuti pendengar ya, keluhan dana komite di MTs Negeri 1 Gorontalo. Akan ada narasumber juga dari pihak kepala kantor Kemenag Provinsi Gorontalo, juga dari kepala MTs Negeri 1 Kota Gorontalo akan hadir, dan ketua komite MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Baik, kita cukupkan ya untuk topik kita di sesi ketiga untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi ini dan juga mendengarkan di streaming RRI Digital. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper pagi ini Bobby Riawan dan Nurdin Lasido. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kami akan kembali update informasi Anda pagi ini. Kita jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di